0: Kayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
3: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
2: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
4: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
2: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
6: Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar ya, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing ya, termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
5: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
7: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
5: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
8: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
5: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
9: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
10: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan Lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
11: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
11: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam transisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Peri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda masih bersama kami pendengar di 101 FM di 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Line telepon dan WhatsApp sudah saya buka untuk Anda di 02716380555 dan WhatsApp di 08139001555 untuk mendengarkan komentar Anda atau pendapat Anda melalui topik kita di Surakarta pagi ini, bagaimana pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ria yang cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ria.
0: Waduh, sesuai dengan namanya dong ya. Ria harus ceria gitu. Iya, betul.
1: Seratus
0: untuk Mbak Tarmi. Sudah dong, jam segini saya sudah sarapan.
1: Kalian apa?
0: Tadi apa ya, nasi oseng-oseng gitu apa deh. Sama kopi ya, sudah. Iya, saya minum kopi. Tapi kopi hitam. Kopi hitam, karena matanya agak sedikit lengket.
1: Ya ampun, begadang malam.
0: Iya, betul, begadang. Jangan begadang gitu ya Mbak Tarmi.
1: Nggak
0: bisa tidur ya? Ini mungkin karena banyak yang dipikirkan.
1: Ini aku pas kula telepon Mbak Rian itu, kula pun kelekaran, kadang ler ngoten.
0: Iya.
1: Nah,
0: itu kalau disengaja memang kadang-kadang susah, tapi kalau tidak disengaja tiba-tiba tertidur gitu kan.
1: Nggih, kadang-kadang mak ler ngoten ya,
0: betul. Sudah seger lagi gitu ya. Bagaimana ini pendapatnya? Temanya mengenai pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur.
1: Nah. Waduh, boten mireng, Mbak. Enten wong bar-barke kendaraan.
0: Oh, walah ya. Jadi masjid ini kan tidak mengembangkan konsep gitu ya. Konsep pengembangan fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat kebangkitan ekonomi umat. Jadi intinya seperti itu. Jadi bisa dipakai apa ya?
1: Ekonomi sulit nih ya. Pas tarto angel.
0: Iya.
1: Napa-napa larang. Sing marake niku enten MBG niku marake napa-napa larang, Mbak. Sulit anggere piang do ngoten kok.
0: Iya, iya.
1: Mboten entem sing mengeluh liyane niku mboten entem.
0: Oke.
1: Zaman riyen dereng enten MBG niku napa-napa stabil. Heeh. Niki mengke terus mundak, turun mundak, turun. Niki daerah Solomadi pun tutup 2 minggu kok.
0: Apanya?
1: Ngeten niki. Beneran ngoten.
0: Apanya SPPG-nya?
1: Nggih. Enten sing pun tutup kalih minggu nggih.
0: Iya.
1: Terus gunane napa ngedeke koperasi barang koperasi ngene daerah dik kula men mangkrak mboten sida kok.
0: Kopdes Merah Putih.
1: Nggih, soalnya wangi tenenten ketingale.
0: Iya, iya.
1: Lah niki kodran mburi resto niki kan nggih bangun. Alah dite mboten enten. Lah sak niki kula nyoba-nyoba tekok-tekok nggih mboten enten.
0: Apanya barangnya? Enggak komplit gitu.
1: Nggih mboten enten wangi, mboten enten barange lho, Mbak.
0: Okay.
1: Aku nate ten kelurahan sanjange koperasi napa-napa enten. Plek
0: itu
1: ning jok-jok men saling jan ngisor tol murah mriko.
0: Baik.
1: Nggih, ngaten mawon, Mbak.
0: Siap, Mbak Tarmi. Terima kasih ya.
1: Sehat-sehat.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Sehat, ceria, bahagia.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Tarmi dan keluarga ya. Selamat si pagi untuk Theo di Magelang. Halo, pagi Pro 1 Surakarta. Request lagunya. Request lagunya nanti siang ya di jam santai ya. Ibu Agustin di Manggungan, salam sehat ya. Pagi tugas meruput Mbak Ria di Surakarta pagi ini. Ada Pak Sriatmo di Pajang Utara juga. Selamat pagi Mbak Ria, Nani Surya dan kru Pro 1 RRI Surakarta. Selamat tugas, semoga tidak lekas capek. Dan salamnya hormat untuk semua pendengar Pro 1. Cuaca kawasan Pajang cerah tapi berawan tipis, suhu 21 derajat Celcius. Baik, Ibu Modesta juga di Jaten. Bunda Tifa juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Pro 1 RRI Surakarta. Buat angkasawan-angkasawati, pendengar semua semoga sehat, walafiat selalu. Salam kita Indonesia Merdeka. Merdeka, oke, baik. Dan topik kita di pagi hari ini, bagaimana pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur. Masjidpreneur sendiri ini adalah konsep pengembangan fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual saja, tetapi juga sebagai pusat kebangkitan ekonomi umat. Jadi melalui optimalisasi dana sosial seperti zakat, infak,

Sedekah serta pendirian unit usaha yang produktif, masjid ini dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat dan kemandirian lokal. Jadi memang ada beberapa konsep dan tujuan Masjidpreneur, dan nanti kita akan membahasnya di Bincang Pagi Surakarta pagi ini. Akan ada dua narasumber yang akan hadir. Yang pertama Bapak Probo Aji Nugroho Eskom, Direktur Masjid Raya Al-Falah Sragen, dan yang kedua Bapak Fahrudin Nur SIMEC Dev CFP. Beliau Direktur Utama Bank Syariah Sragen, yang akan membahas bagaimana topik kita di Surakarta pagi ini, pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki, asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Pendengar, masih saya tunggu telepon Anda atau WhatsApp Anda dan mengomentari bagaimana topik kita pagi hari ini, pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur. Dan ini adalah sebuah gagasan ya, yang mencoba menghadirkan masjid bukan hanya sebagai pusat aktivitas keagamaan saja, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan, tempat lahirnya para pelaku usaha serta tumbuhnya UMKM dan terbukanya peluang ekonomi bagi jemaah maupun masyarakat di sekitar. Anda bisa menyampaikan komentar Anda pagi hari ini di Surakarta pagi ini, atau nanti bergabung bersama Bincang Pagi. Ada dua narasumber yang akan hadir insya Allah melalui Zoom ya. Ada Bapak Probo Aji Nugroho Eskom, Direktur Masjid Raya Al-Falah Sragen, dan Bapak Fahrudin Nur SSI MEC Dev CFP, beliau Direktur Utama Bank Syariah Sragen, yang akan membahas topik kita pagi hari ini, bagaimana pemberdayaan ekonomi melalui masjid. Seperti apa konsep Masjidpreneur, kemudian bagaimana masjid bisa menjadi ekosistem yang mendorong jemaah menjadi lebih produktif dan berdaya secara ekonomi. Dan pastinya juga bagaimana atau apa saja tantangan yang harus dihadapi agar gerakan ini tidak berhenti sebagai sebuah program saja, tetapi memang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci.

0: Surakarta pagi ini, dan sampailah kita di Bincang Pagi Surakarta pagi, dan topik kita adalah pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur. Dan masjid kita tahu selama ini kita kenal sebagai tempat ibadah, tempat menimba ilmu sekaligus ruang untuk mempererat silaturahmi umat. Namun bagaimana jika masjid juga menjadi tempat tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat? Dan beberapa waktu yang lalu di Sragen, ini pemerintah kabupaten atau Pemkab Sragen resmi meluncurkan program masjid Sragen Masjidpreneur Fest 2026. Dan program ini bertujuan mendorong masjid-masjid yang ada di wilayah tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual saja, melainkan juga pusat aktivitas ekonomi yang mandiri dan berdampak sosial nyata bagi lingkungan sekitar. Dan salah satu contohnya yang sukses menjadi masjidpreneur yakni Masjid Raya Sragen. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dua orang narasumber kami ya melalui Zoom ya. Yang pertama ada Mas Probo Aji Nugroho Eskom. Beliau Direktur Masjid Raya Al-Falah Sragen. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Probo.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
0: panggil saja Ria. Ya. Baik, terima kasih Mas Probo. Saya menyapa dulu narasumber kami yang kedua, ada Bapak Fahrudin Nur SSI MEC Dev CFP, beliau Direktur Utama Bank Syariah Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fahrudin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ria.
0: Baik, selamat pagi semuanya bapak-bapak narasumber kami pagi hari ini. Harapan saya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun begitu. Matur nuwun, terima kasih Mas Probo dan Pak Fahrudin sudah meluangkan waktunya pagi hari ini bersama kami Pro 1 RRI Surakarta. Saya Renani Surya, dan kita mau ngobrolin atau bagaimana membahas topik kita pagi hari ini, pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur. Pak Fahrudin, saya izin menyapa Mas Probo terlebih dahulu begitu ya, untuk membahas topik kita pagi hari ini. Dan ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, salah satu yang sukses menjadi Masjidpreneur ini adalah Masjid Raya Sragen ya. Dan Mas Probo ini kebetulan juga, bukan kebetulan, adalah Direktur Masjid Raya Al-Falah Sragen, begitu ya Mas Probo. Bagaimana Mas Probo dengan adanya program Masjidpreneur ini? Pemerintah Kabupaten Sragen telah meluncurkan program tersebut, bisa disampaikan atau diceritakan?
1: Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat pagi Pak Fahrudin.
2: Ya, selamat pagi Mas Probo.
1: Ya, untuk program ini Masjidpreneur, Alhamdulillah ini juga menjadi gagasan terobosan dari, terutama kerjasama dari beberapa pihak, terutama dengan pemerintah Kabupaten Sragen, yang memang ini adalah salah satu upaya kami semuanya di Kabupaten Sragen, elemen-elemen yang terkait untuk menumbuhkan ekonomi masjid. Jadi masjid itu tidak hanya sekedar sebagai tempat ibadah saja, tapi juga sebagai pemberdayaan ekonomi salah satunya. Untuk kemandirian, agar tidak hanya bergantung dari kas infak saja untuk operasional, jadi harapannya melalui amal usaha masjid yang nantinya akan menopang operasional masjid.
0: Oke. Sebenarnya apa yang melatar belakangi lahirnya program Masjidpreneur ini, Mas Probo?
1: Melihat keadaan ekonomi, kemudian yang memang harus adanya inovasi baru.
0: Oke.
1: Tidak hanya sekedar menunggu jamaah datang, infak datang, nanti programnya gimana, bikin program dan sebagainya, tapi harapannya dengan kemandirian masjid terutama itu harapannya bisa memang benar-benar mandiri secara finansial.
0: Mandiri secara finansial begitu ya. Oke, kemudian yang menjadi sasaran utama program ini siapa? Apakah jamaah, kemudian apakah UMKM sekitar masjid, pemuda, ibu rumah tangga, atau seperti apa?
1: Oh, untuk sasarannya adalah masjid-masjid yang ada di Kabupaten Sragen.
0: Oke.
1: Okay. Memang harapannya satu desa, satu masjid berdaya, atau satu desa, satu masjid mandiri ekonomi, seperti itu.
0: Oke. Okay. Sudah ada berapa masjid yang menjadi mengikuti program Masjidpreneur ini, Mas Probo, di Kabupaten Sragen terutama?
1: Untuk tahun 2025 kemarin, Alhamdulillah yang ikut berpartisipasi di Kabupaten Sragen, kalau nggak salah 107 ya Pak Rudin ya?
2: Iya, betul. 107.
1: se-Kabupaten Seragen.
0: Oke, sudah lumayan banyak begitu ya. Oke, saya ke Pak Farudin dulu. Bagaimana Pak Farudin menanggapi adanya program apa namanya Masjid Prener ini di terutama khususnya di Kabupaten Seragen begitu. Dalam hal ini pendampingan atau mungkin seperti apa pendampingan yang dilakukan dari Bank Syariah Seragen sendiri? Monggo silahkan.
2: Terima kasih Mbak Ria dan segenap pendengar RRI 1 Surakarta. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Probo tadi, jadi Al-Falah merupakan salah satu partner dalam pelaksanaan Seragen Masjid Prener Fest yang sudah kita lakukan. Jadi Al-Falah sudah tidak lagi menjadi peserta, tetapi bahkan ini adalah percontohan nasional sehingga menjadi salah satu komponen pelaksana acara ini. Jadi acara ini memang pertama berawal dari pemikiran Bapak Bupati, Bapak Sigit Pamungkas, SIPMA kami untuk terkait dengan memikirkan bagaimana masjid ya, agar memiliki usaha yang produktif. Ya, tujuannya nanti supaya masjid memiliki kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Ya. Sehingga dapat memberikan kemanfaatan tidak cuma untuk ibadah bagi jamaahnya, tetapi juga kemanfaatan sosial. Awalnya begitu. Jadi akhirnya kami memberanikan diri karena kami memang salah satu dari BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Seragen. Yeah. Kemudian menyampaikan kepada Bupati bagaimana kalau kemudian Bank Syariah Seragen yang menjadi kolaborator untuk kemudian kita kumpulkan semua segenap elemen ini untuk melaksanakan program ini. Pak Bupati menyetujui sehingga di tahun 2025 kemarin ini kita sudah meluncurkan Seragen Masjid Prener Festival 2025. Jadi ini yang kedua Mbak Ria.
0: Oh oke, okay.
2: Ini adalah event yang kedua. Jadi mohon doanya kalau di tahun kemarin adalah 107 masjid yang sudah berpartisipasi, maka targetnya tahun 2026 ini 208 masjid minimal, karena memang visi bupati minimal satu desa satu masjid berdaya. Jadi di dalam kegiatan ini tidak cuma kami, ada juga Basnas, ada juga Pemkab Seragen, ada Al-Falah selaku masjid yang sudah jadi percontohan nasional ya, yang nanti bersama-sama dengan kita untuk kemudian membina, mendampingi ya terkait dengan peserta Seragen Masjid Prener pada tahun ini.
0: Oke.
2: Gambarannya demikian.
0: Baik. Sebenarnya ada kriteria nggak sih Pak Farudin untuk menjadi apa namanya Masjid Prener tersebut?
2: Kalau kriteria memang harus ada usaha, karena memang mindset ini yang kemudian kita ingin tumbuhkan. Jadi kalau selama ini masjid itu kan hanya digunakan untuk ibadah.
0: Ibadah.
2: Ya. Tapi terus kemudian kebutuhan-kebutuhan dananya untuk pelaksanaan perawatan masjid, operasional, itu seringkali mengandalkan kepada infak dan sedekah saja. Nah ini tapi ingin kemudian kita bahwa masjid harusnya memiliki usaha yang kemudian juga bisa menghidupi untuk kebutuhan operasionalnya, bahkan bisa memberikan kemanfaatan bagi sekitar. Ini yang kemudian tercetus ide Seragen Masjid Prener ini. Ya.
0: Ya, baik. Saya izin ke Mas Probo dulu, Pak Fahrudin. Mas Probo, ini kan seperti yang disampaikan Pak Fahrudin tadi, Masjid Al-Falah Seragen ini menjadi proyek percontohan begitu ya, bahkan nasional. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Masjid Raya Al-Falah Seragen ini sebagai Masjid Prener sendiri?
1: Untuk saat ini, alhamdulillah Masjid Raya Al-Falah sebagai salah satu menjadi panitianya. Maka dari itu Al-Falah terus kontribusi mulai dari pendampingan masjid-masjid yang sudah pemenang terutama di Masjid Prener 2025 kemarin. Seperti beberapa masjid kita masih komunikasi, kemudian untuk hal baru untuk tahun ini Masjid Raya Al-Falah terus berkontribusi komunikasi dengan berbagai pihak, terutama untuk pendaftaran ini kita terus meningkatkan dan juga memberikan fasilitas kepada masjid-masjid agar informasi ini tersebar. Seperti itu, semakin banyak mendaftar, semakin banyak orang kontribusi, insya Allah program ini menjadi program yang sangat luar biasa di tingkat nasional.
0: Ya, amin. Sejauh ini respon masyarakat sendiri seperti apa dengan adanya Masjidpreneur Fest ini?
1: Oh ya, alhamdulillah untuk respon dari masyarakat sangat positif, antusias. Masyarakat merasakan kehadiran masjid, program ini secara nyata. Bahkan di Masjidpreneur 2025 kemarin, itu dengan adanya program ini, salah satu masjid di wilayah kami, wilayah Sragen, itu ada masyarakat yang ingin membantu masjid melalui wakaf kolam, seperti itu. Karena adanya program ini. Jadi dengan adanya program ini harapannya kesadaran masyarakat untuk memberikan wakaf produktif terutama itu kepada masjid sekitarnya itu juga meningkat. Seperti itu.
0: Kolam maksudnya di kolam ikan begitu atau?
1: Ya, nanti bentuk usahanya dalam pemberdayaan peternak.
0: Ya, baik. Baik, artinya memang respon positif dari masyarakat begitu ya dengan adanya Masjidpreneur ini begitu. Dan kalau kalau kita selama ini tahu masjid ini kan untuk ya seperti Pak Fahrudin tadi sampaikan begitu, untuk operasionalnya, untuk pemeliharaannya mungkin hanya mengandalkan apa namanya infak atau zakat dari atau apa bantuan dari masyarakat secara mungkin ya secara sukarela begitu. Nah, dengan adanya Masjidpreneur ini harapan ke depan seperti apa untuk kelangsungan masjid sendiri dalam pemberdayaan ekonomi ini, Mas Probo?
1: Ya, harapannya adalah ya masjid-masjid yang ada di Sragen terutama itu memang kembali kepada fungsionalnya seperti di zaman Rasulullah. Kita mencontoh grand design di zaman Rasulullah bahwasanya di mana masjid bukan hanya sebagai tempat sholat saja, tapi juga pusat logistik, pendidikan dan penyelesaian masalah masalah pada di masyarakat. Terutama di program ini adalah masyarakat ekonomi untuk ekonomi seperti itu.
0: Baik. Tidak khawatir akan mengurangi apa namanya fungsi pokok sendiri sebagai masjid begitu ke depannya, Mas Probo? Oh,
1: tidak, justru fungsi pokoknya itu hanya sekedar ibadah saja.
0: Baik, siap. Pak Fahrudin, saya izin ke Pak Fahrudin dulu. Pak Fahrudin sebagai Direktur Utama Bank Syariah Sragen ini dalam pendampingan di Masjidpreneur Festival Fest sendiri begitu ya, dengan adanya program Masjidpreneur sendiri, apa yang yang diharapkan atau mungkin pendampingan apa yang dilakukan dengan adanya Masjidpreneur ini?
2: Iya, Mbak Ria. Sebagai informasi, untuk rangkaian Masjidpreneur ini memang tidak hanya kemudian mendaftar kemudian dinilai gitu saja, tetapi rangkaiannya adalah dari mulai pendaftaran, kemudian kita adakan bootcamp, kita latih, Mbak. Kita latih masjid-masjid ini selama 2 hari 1 malam untuk dari mulai manajemen kemasjidan, kemudian perencanaan bisnis sampai dengan masalah keuangan, dan kemudian baru kemudian mereka menyusun proposal, memikun proposal untuk kemudian akan dipresentasikan. Ada pitching, kayak semacam pitching forum begitu, Mbak. Nah, kemudian dari yang proposal yang kemudian dipresentasikan itulah kita pilih ya. Kalau kemarin 10 terbaik, 10 terbaik. Sebagai gambaran supaya lebih mengkonkretkan program ini pelaksanaannya, kami kemarin memiliki 10 terbaik ya. Masjid terbaik itu yang gambarannya ini sangat istilahnya membuka wacana kita luar biasa. Contoh seperti ada Masjid Baitus Salam, itu dia proposalnya atau rencana bisnisnya adalah membuka jasa cleaning service untuk masjid-masjid yang lain dan lingkungan sekitarnya, serta persewaan alat-alat outbound, jadi ya outbound kemah dan lain-lain. Ini sampai sekarang itu bisa malah membuka lapangan pekerjaan, karena untuk mencari personel untuk mengelola ini ya. Ini kan luar biasa. Di saat kita isu yang kemudian kita dapati di masyarakat adalah lapangan pekerjaan yang kurang kan gitu ya. Kemudian ada Masjid Al Ikhlas Pemulung. Ini punya food center ya, retail, toko farmasi dan lain-lain ya, Pansimas itu. Itu juga kemudian memberdayakan remaja masyarakat sekitarnya. Ini juga ada masjid. Yang ketiga Masjid Al-Fatah Puro, ini punya program integrated farming 1000 meter persegi menghasilkan 5 juta. Ini alhamdulillah kemarin kita adakan evaluasi silaturahim, kita ketemu kembali dengan pembinaan dengan masjid menang ini, ternyata juga sudah berjalan. Ya 2000 meter sudah berhasil dia sewa dan bisa menanam pisang, sayuran dan kemudian bisa kemudian di sambungkan atau dilingkan dengan program MBG, jadi masuk ya. MBG gitu ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian ada Masjid Al Istiqomah Jenglong Masaran, ini sudah program WiFi untuk masyarakatnya yang lola dalam masjid. Dari hasil sewa WiFi tiap kakak itu bisa mengadakan apa kegiatan-kegiatan masjid, bahkan 2 bulan sekali wisata gitu ya. Ada sekolah lansia, ada penanaman pisang di setiap jamaah, nanti kemudian bagi hasil dengan masjid. Ya, ini pola-pola pemberdayaan yang luar biasa ya. Yang selama ini mungkin ya sudah ada yang melakukan tapi belum terangkat dan belum terekspos secara optimal, sehingga menjadi inspirasi bagi masyarakat atau masjid-masjid yang lain ya. Ini Masjid Al-Falah Jabung, ini juga WiFi, punya pelayanan WiFi. Pansimas itu kayak PDAM Mbak Ria.
0: Ya, oh, jadi okay. PDAM tapi yang dikelola mandiri begitu ya.
2: Iya, betul. Jadi karena apa? Baik. Lingkungannya belum sampai terjangkau oleh PDAM, sehingga ya. Masjid membuat sumur dalam kemudian menyalurkan itu ya itu. Baik. Punya bisnis madu, ya. Punya binaan untuk pedagang bakso dan mie ayam. Ya. Ini luar biasa. Kemudian Masjid Mujahidin Gondang punya kolam lele ya, kolam lele. Ini sudah juga punya pengelolaan kios ya, untuk kemudian bisa mendapatkan pendapatan sewa 26 juta per tahun. Ini bisa memberikan subsidi atau penghasilan istilahnya apa ya? Gaji bagi ustadz-ustadzah yang mengelola baca masjid. Tulis Al-Qur'an ya,
0: menghasilkan
2: okay. insentif ya. Baik. Kemudian ada bahkan Mbak, ini yang kemudian kita cukup kaget. Ini ternyata ya ada satu masjid yang nomor 21 itu. Bahkan untuk potensi zakat mal saja 4 bulan itu tidak kurang 40 juta ya. Dan ini sudah bisa untuk memberikan ya 70 jiwa kakak di sekitarnya itu beras ya, untuk istilahnya diberikan zakat malnya dari jemaah ini bisa menyantuni 70 kakak 7,5 kilo beras per bulan. Jadi fungsi-fungsi sosial ini sedemikian nyata, nyata yang kemudian dilaksanakan oleh pemasjid-masjid ini. Dan ini saya sangat berharap menjadi laboratorium nasional nih, saya kira. Kalau ini nanti melalui RRI dan nanti mitra-mitra yang lain bisa kita angkat secara nasional, bahwa ini sudah berjalan, sudah real dilaksanakan oleh saudara-saudara kita ya. Bahwa menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga memberikan dampak manfaat sosial yang luar biasa. Dan saya kira sangat tepat sekali ini, karena memang Kementerian Agama juga programnya adalah memberdayakan rumah-rumah ibadah kan?
0: Iya, ya. Betul.
2: Jadi dengan berpisahnya urusan umroh dan haji ke kementerian yang terpisah, fokus Kementerian Agama menjadi untuk pemberdayaan tempat ibadah, inilah real ya pemberdayaan rumah ibadah yang sudah berjalan di Sragen, dan ini sudah memasuki tahun kedua untuk kita lombakan. Harapannya semakin memberikan dampak yang besar. Kalau kemarin hadiahnya 102 juta Mbak Ria.
0: Oh, oke. Okay.
2: Untuk tahun 2025 ini kita naikkan menjadi 200 juta ya untuk hadiahnya ini ya. Supaya nanti karena kita sadar ini ungkitan yang luar biasa bagi ekonomi di daerah.
0: Betul.
2: Nanti, ya, di desa, di daerah berbasis masjid. Dan insya Allah, mudah-mudahan mohon doanya, dukungannya dari Mbak Ria dan RRI 1 Surakarta untuk kemudian bisa kita sukseskan di tahun 2026 ini.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan sukses. Mas Prabowo mungkin mau menambahkan dengan Masjid Preneur Fest ini?
1: Oh iya, untuk ya sama seperti harapannya kita juga di masjid-masjid di Sragen mulai terbiasa dengan program-program seperti ini, kemudian ya dalam berbagai sektor sih, sektor retail, peternakan, agribisnis, kemudian jasa, pendidikan, dan mungkin lingkungan yang sudah tadi disebutkan Pak Farudin. Harapannya dengan variasi amal usaha tersebut bisa menjadi contoh-contoh masjid-masjid yang lain, terutama di luar Sragen. seperti itu.
0: Oke, kalau di Masjid Raya Al-Falah sendiri sejauh ini apa gambaran yang sudah dilakukan dengan apa namanya Masjid Planner ini sendiri, Mas Probo?
1: Kalau kami sendiri, alhamdulillah sudah ada beberapa unit usaha seperti itu, mulai dari WiFi, kemudian kepada masyarakat, kemudian ada ayam baraka, ayam panggang, kemudian kita merchandise, air galon, kemudian kita ada juga menyediakan kios-kios untuk pedagang-pedagang yang ada di sekitar Al-Falah.
0: Kalau seperti itu, hitungannya seperti apa sih? Bagi hasil atau seperti apa, Mas Probo?
1: Tentunya untuk amal usaha miliknya Al-Falah sendiri, semuanya kembali kepada operasional masjid. Ya, untuk yang kios-kios tadi, pemberdayaan UMKM masyarakat, kita hanya menyediakan tempat saja. Mungkin mereka hanya ada infak harian. Jadi untuk bagi hasil tidak ada.
0: Jadi untuk memang untuk operasional juga untuk apa ya, kesejahteraan mungkin para karyawannya juga gitu kan. Dengan tidak masih dana infak juga masih jalan tetap ya, begitu ya. Oke, baik. Ini program yang bagus loh Pak Farudin, Mas Probo, dan mudah-mudahan dan hadiahnya juga lumayan besar tadi ya, seperti yang tadi Pak Farudin sampaikan begitu. Kita rehat sejenak ya Pak Farudin, Mas Probo. Ya, pendengar Anda bisa bertanya kepada narasumber kami, ada Pak Farudin, ada Mas Probo, bagaimana tema kita pagi hari ini mengenai pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur di line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp kami di 081-3900-15525. Sesaat lagi.
3: Sini dulu.
4: Kenapa? Apaan tuh?
3: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
4: Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
5: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
5: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Pagi RRI Surakarta. Di Surakarta pagi ini saya masih bersama dua orang narasumber kami melalui Zoom. Yang pertama ada Mas Probo Aji Nugroho, Eskom, Direktur Masjid Raya Al-Falah Sragen. Dan yang kedua Bapak Fahrudin Nur, SSI MEC Dev CFP, beliau Direktur Utama Bank Syariah Sragen. Dan kita pagi hari ini membicarakan topik kita pagi hari ini, pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur. Mas Probo, Pak Fahrudin, terima kasih sudah menunggu sesaat. Dan saya sudah mengundang pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di sini di Bincang Pagi melalui line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp kami di 0813-900-155-25. Dan kami juga live YouTube kami di RRI Surakarta Live gitu ya pagi hari ini. Mas Probo, Pak Fahrudin, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, sudah ada yang bergabung melalui telepon, saya izin untuk mengangkat dulu ya. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Om Ari.
1: Oke. Dari Amerika kita mau tanya, apakah masjid itu harus berbadan hukum dulu?
0: Oke.
1: Yayasan, CPPT atau UD atau perseorangan?
0: Oke.
1: Yang kedua, kami kebingungan. Negor salah, orang negor digoro dablek. Padahal kita amar makrum nih mungkar sesuatu al imron. Yaitu apa, laporan keuangan. Masalah hari Jumat, penceleng yang beredar, pengelolaan berapa dan untuk apa. Terus yang ketiga, pengurus, pengelola itu boleh nggak ngambil duit dari itu?
0: Oke.
1: Okay. Seperempat, setengah, atau sepertiga. Ini kongselet, pernah terjadi, punya mobil ambulan, tapi dipakai kepala takmirnya saja yang meninggal, di tengah jalan mobil ambulannya macet. Loh, saya kan jadi bengok. Lah sementara ini duit perawatan kemana? Ini hal kecil. Atau waktu saya dinas di Bandung, saya harus menangkap basah kepala DKM-nya yang juga oknum anggota dewan, oknum Majelis Ulama Bandung Wetan. Geger saya.
0: Siap.
1: Nah itu loh.
0: Oke. Okay.
1: Begitu ditanya, tangan masuk beramal, tangan kiri nggak tahu, usah tahu. Obama, lo kok gitu? Agama nggak tomeng.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Om Ari. Mungkin Mas Probo dulu yang mau menjawab dari Om Ari di Baron.
2: Oh, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin yang pertama tadi.
0: Apakah harus berbadan hukum dulu begitu masjid yang menjadi masjidpreneur sendiri?
2: Kalau masjidpreneur sendiri sih kita ini ya. Jadi ini adalah program, jadi memang tidak perlu berbadan hukum terlebih
0: dahulu. Oke.
2: Okay. Sendiri kita memang untuk usaha-usaha unit usaha kita belum sampai yang berbadan hukum, CV, PT itu belum ada. Jadi memang menginduk di masjid itu sendiri.
0: Ya. Yeah. Oke, okay, baik. Kemudian untuk pelaporan keuangan, kemudian apakah boleh pengurus atau pengelola masjid ini boleh mengambil uang dari apa namanya usaha tersebut begitu di masjidpreneur sendiri?
2: Kalau masjidpreneur tentunya tidak. Jadi dari kolaborasi beberapa elemen tersebut itu memang dipertanggungjawabkan seperti itu semua laporannya dan sebagainya dan tidak digunakan selain operasional masjidpreneur, program masjidpreneur tersebut.
0: Oke. Okay. Baik, ada perhitungan yang jelas begitu ya?
2: Ya, betul sekali. Jadi
0: okay.
2: Untuk apapun, hadiah lomba, kemudian operasional rapat, kemudian dan sebagainya tercatat dengan rapi.
0: Transparan.
2: Tolong jawaban, ya.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay. Pak Fahrudin?
3: Iya.
0: Iya, soalnya gambarnya tidak ada.
3: Oh, gambarnya tidak ada.
0: Iya, Bapak.
3: Gambarnya saya tidak ada ya.
0: Iya, itu. Iya, enggak apa-apa. Ya, sambil dulu, dicek dulu. Nah, sudah terlihat. Iya, Pak Marudin, kalau Bank Syariah Sragen ini sebagai pendamping begitu ya. Istilahnya mungkin apa ya? Kalau saya bilang bisa untuk kalau masjidpreneur sendiri dalam melaksanakan usahanya atau menjadi masjidpreneur kan mungkin dalam bentuk usahanya itu membutuhkan, bisa nggak sih membutuhkan modal usaha atau seperti itu? Nah bagaimana Bank Syariah Sragen sendiri dalam pendampingan masjidpreneur sendiri, Pak Fahrudin?
3: Iya, terima kasih, Mbak. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari pendengar, bahwa yang pertama terkait dengan masalah bagaimana pola manajemennya, ini yang kemudian kita memang harus clear-kan, kita kenapa kemudian ada bootcamp. Jadi bootcamp ini yang kemudian memberikan pemahaman bahwa salah satu elemen kesuksesan mindset trainer adalah bagaimana di sisi keuangannya harus ya sesuai dengan akronim tarif itu ya, transparan, akuntabel, manageable, kemudian informatif, fairness gitu ya. Itu harus ada.

0: adanya kepaduan atau istilahnya apa, kerjasama yang baik antara pengelola badan usaha milik masjid ini dengan takmir. Jadi ini agak sedikit nganu, ini ada sedikit kemarin ada perdebatan juga atau dirancang khusus oleh panitia ini, bagaimana kita pengen bahwa masjid apa atau usaha yang milik masjid ini benar-benar merupakan usaha yang memang disepakati bersama, dikomitmenkan bersama, didukung bersama. Ya, tidak boleh misalnya hanya satu dua orang yang punya ide kemudian mengatasnamakan masjid. Nah, ini yang kemarin kita bootcamp itu juga ada elemen takmirnya harus ada, elemen pengelola usahanya juga ada. Ya, jadi ini memastikan bagaimana tata kelola masjid menjadi tata kelola masjid yang sehat. Ya, sebagaimana tadi ya, materi waktu bootcamp juga kita sampaikan, ya, manajemen kemasjidan yang baik, termasuk sesuai dengan undang-undang, ketentuan undang-undang, bagaimana ada undang-undang zakat yang mengharuskan bahwa harus menjadi apa untuk UPZ ya, untuk bermitra dengan lembaga amil zakat supaya apa laporan keuangannya bisa akuntabel. Kemudian terkait dengan bagaimana dengan pengelolanya, boleh mengambil di situ apa tidak? Jadi karena kita menggunakan apa analogi dari pengelolaan dana sosial, dana zakat oleh amil, ini sangat mungkin ya, apalagi dalam konteks sumber dayaan ya Mbak Ria, bahwa yang biasanya diajak bergabung di Masjid Planner ini kan tentunya ada aspek untuk peningkatan ekonomi, ada aspek untuk pembukaan lapangan kerja gitu ya. Otomatis kalau dia kerja di proyeknya masjid, misalnya ada masjid yang menyewa lahan sawah, ya, menyewa lahan sawah satu, kalau di Sragen itu namanya satu patok, Mbak Ria, itu sekitar 3.000 sampai 4.000 meter, ya, itu kemudian dikelola, kemudian hasilnya dibagi hasilkan antara pengelola dengan masjid. Nah, makanya pengelola ini dapat hasil dari mana? Dari hasil apa sawah tersebut. Kalau kemudian yang skemanya adalah perikanan, gitu ya, kemudian punya kolam lele, kolam ikan, maka juga pengelola ini mendapatkan hak atas ya jerih payah yang mereka lakukan. Nah, batasannya memang kalau dianalogikan dengan pengelolaan zakat selaku amil zakat, maka ya maksimal 12,5%, dan itu hitung-hitungan masih sangat masuk gitu ya dalam pengelolaan usaha yang dijalankan. Demikian.
1: Baik. Ini kalau bayangan saya, pemikiran saya begitu ya, Mas Probo, Pak Farudin, Masjid Planner ini sendiri kan mungkin ada jemaahnya begitu ya. Dan itu dari beberapa orang yang ingin memulai usaha. Seperti itu mungkin ya, Pak Farudin. Dari perorangan kemudian dijadikan
0: didorong.
1: Ya. Nah, itu apabila katakanlah saya jemaah masjid A begitu ya. Saya ingin memulai usaha untuk memakmurkan masjid dan untuk kemaslahatan umat juga, untuk ekonomi begitu. Tapi saya kurang modal. Ini berarti salah satunya juga dari Bank Syariah Sragen mengakomodir begitu.
0: Iya. Ini yang menarik, Mbak Ria, bahwa pemerintah Kabupaten Sragen juga memiliki program kur syariah atau kredit usaha rakyat syariah, kurda syariah, kredit usaha rakyat daerah syariah, yang bebannya 0%, Mbak. Tidak ada bunganya, jelas karena syariah, dan juga bebannya 0%. Ini sekaligus untuk pengentasan kemiskinan ya, karena yang nanti apa mendapatkan itu harus masuk dalam desil 1 sampai dengan 5. Kalau yang kurda syariah yang 0% ini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai instrumen bagi masjid-masjid pengelola masjid trainer ini untuk kemudian memberdayakan masyarakat. Misalnya masyarakat yang kurang mampu ya, didampingi oleh masjid ya. Misalnya atau direkrut ya, direkrut untuk kemudian dibikinkan kolam dan lain-lain dengan modal yang kami siapkan, nanti bisa kemudian berbagi hasil dengan masjid ya, berbagi hasil dengan masjid ya. Atau kalau dia benar-benar perorangan ya, berarti masjid ya sebagai pendamping saja, mendampingi, memastikan bahwa bisnisnya bisa berjalan dengan baik, karena tentunya sisi keahlian atau sisi keterampilan inilah yang kemudian perlu dibangun bersama ya. Jadi masyarakat jamaah ini, apalagi dalam konteks untuk pengentasan kemiskinan, perlu. Dan ini masjid-masjid saya kira sudah memiliki kemampuan itu karena punya usaha, ada yang punya usaha.

0: saya tadi ya, pertanian, peternakan, perikanan, kolam ikan, dan lain-lain. Nah, ini bahkan bisa menjadi sumber untuk permodalan bisa dari Bank Jasa Raya.
1: Oke,
0: Demikian.
1: baik. Terima kasih Pak Farudin. Saya izin ke Mas Probo. Mas Probo, sejauh ini bagaimana transparansi atau akuntabilitas ini diperlukan ketika dana atau aset masjid ini digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi sendiri?
2: Tentunya untuk transparansi dan akuntabilitas kita kerjasama dengan yang namanya, kalau di Alfal sendiri bersama Lazismu. Karena
1: Oke.
2: memang sejarahnya Masjid Raya Al-Falah ini yang bergabung dengan Muhammadiyah, maka dari itu kita mengambil lasnya dari Lazismu. Itu masyarakat bisa mengakses secara terbuka mungkin, secara transparan mungkin, apa saja dana masuk dari mana saja, kemudian dikeluarkan untuk apa saja. Jadi harapannya masyarakat itu kalau untuk bersedekah tidak ragu-ragu seperti itu. Sudah tahu
1: Baik.
2: ini sedekah saya digunakan untuk apa, program kita apa. Jangan-jangan apa yang sudah saya berikan ini mandek di masjid. Gitu. Harapannya ya jariahnya para jamaah juga terus berjalan seperti itu.
1: Ya, semoga ya. Baik, ini ada telepon yang bergabung. Saya izin mengangkat ya Pak Mas Probo dan Pak Farudin. Halo, selamat pagi.
3: Nambah lagi satu dahulu alit.
1: Iya, sedikit
3: begini,
1: saja ya,
3: Pak.
1: Mari. Oke.
3: Okay. Ini sangat abu-abu sekali. Enak diuntal, orang enak dilepeh. Bahasa saya seperti itu. Pengelola masjid selalu mengatakan ini masjid keluarga kami. Maka bantulah kami.
1: Oke.
3: Okay. Masyarakat bantu. Tapi begitu ditanya ini gimana? Nyumbang kok, lagi-lagi seperti tadi, tangan kanan masuk, tangan ketiga. Loh, berarti Anda menggunakan istilah, wahai masyarakat, sumbanglah masjid ini, kami pengelola, pemilik masjid, tak mangan yang jeru.
1: Okay,
3: tahu
1: baik.
3: Bahasanya pakai bahasa agama. Syariah, syariah atau syariah.
1: Ya, baik.
3: Nah, di sini Bapak, narasumber ngambang. Berarti narasumber membiasakan diri untuk tidak berbuat baik. Jelaskan saja, dapat berapa itu berapa. Atau kalau dikejar gitu, aku di sini ngeliat ibadah kok. Ibadah bagaimana? Jamnya nggak jelas gitu kok ibadah.
1: Oke.
3: Okay. Perbankan juga gitu, tergaskan aja Pak. Kalau Bapak hanya bina, dibina saja. Saya orang Islam kadang-kadang sering berantem sendiri sama teman. Udah saya nggak usah ikut aja. Karena apa? Terus satu pengelola masjid, dua nomor rekening ditanya, ini nggak bisa masuk loh, ya harus masuk. Ini Pak, konyolnya di sini.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Om Ari. Baik. Pak Farudin mungkin mau menanggapi?
0: Jadi Pak Ari, ye.
1: Yeah.
0: Pak Ari, baik, terima kasih Pak Ari. Jadi ini realita yang memang kita harus apa harus akui gitu ya. Tapi kami sangat terbuka Pak Ari. Mainlah ke Sragen, 10 masjid ini bisa jadi percontohan yang menang kemarin. Bagaimana setiap program masjid itu punya satu rekening sendiri. Jadi kalau untuk program kesehatan, ada bendaharanya sendiri. Ini salah satu pemenang ya, saya sebutkan. Salah satu masjid yang pemenang ini, ya itu punya kalau tidak salah kurang lebih 8 bendahara. Sampai demikian, untuk memisahkan supaya program harus sesuai dengan peruntukannya, peruntukan dananya. Jadi yang untuk program tadi ya, beras miskin itu sendiri, kesehatan sendiri, beasiswa pendidikan sendiri, untuk wifi sendiri, pansimas sendiri, bahkan untuk pembiayaan listrik itu sendiri. Dia listrik untuk apa? Masjid ya, yang kemudian tiap bulan katanya butuhnya 2 juta itu dia punya rekening sendiri. Nah, inilah memang contoh kalau pengen berhasil dalam tata kelola masjid dan bisa memberikan kemanfaatan kepada sosial, ya memang harus dikelola dengan baik. Ya. Kalau ternyata tidak ada apa istilah tadi, ada goodwill, tidak ada niat baik ya dalam melakukan tata kelola, memang jadi berat. Makanya monggo saya aturi rawuh di Sragen, kami ajak muter-muter di 10 masjid ini, bagaimana jamaah subuhnya sudah seperti Jumatan dan lain-lain. Ini salah satu pemenangnya ya. Kita memang kunjungi langsung itu Mbak Ria. Jadi penentuan pemenang itu tidak cuma tatkala presentasi saja, tapi realnya gimana kita
1: di lapangan,
0: kita
1: ya
0: kunjungi di lapangan. Jadi kemarin, tahun kemarin itu kami bagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah kategori masjid berdaya, artinya yang sudah berjalan programnya. Dan yang kedua adalah kategori ide bisnis. Ya, karena tidak akan fair kalau tatkala yang programnya sudah berjalan disandingkan atau ditandingkan dengan yang belum berjalan baru ide. Ya.
1: Yeah.
0: Maka kemarin 5 ini apa? Besar ini masuk dalam masjid yang berdaya, 5 lainnya itu kategori masjid yang baru memulai ide. Nah, ini menjadi percontohan yang menarik. Banyak sekali saudara-saudara kita yang masih bingung misalnya, Pak, apakah bisa menjalankan program pemberdayaan berbasis masjid? Karena sebagaimana tadi yang sampaikan Pak Ari, konflik kepentingan atau mungkin di internal takmirnya belum kompak dan lain-lain. Nah, ini yang memang prasyarat-prasyarat mutlak yang memang harus diciptakan untuk supaya program ini menjadi sukses.
1: Okay. Baik, Mas Robo. Bagaimana Mas memastikan Masjidpreneur ini benar-benar memberdayakan, bukan sekedar memberikan bantuan sesaat saja?
2: Tentunya kita ada yang namanya pendampingan. Jadi dari masjid pemenang tersebut yang mendapatkan hadiah yang sudah kita berikan mungkin modal, kita insya Allah selalu akan mendampingi minimal ya 2 bulan sekali. Okay. Kita selalu itu kita ada kunjungan seperti itu. Tapi untuk hari mungkin pekanan atau bulanan itu kita ada yang namanya lewat komunikasi melalui online seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi tetap kita pantau dan alhamdulillah dari peserta-peserta yang juara itu memang sudah inisiatif memberikan laporan setiap progresnya. Itu. Oh, kita ini misalkan di Masjid Puro kemarin sudah menanam beberapa tanaman seperti itu. Jadi ketika sudah panen ya sudah akhirnya memberikan info kalau ini sudah panen dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau sejauh ini ada mau enggak Pak Farudin mau menambahkan?
0: Iya. Mbak Ria, ini jadi menarik ya. Jadi dengan transparansi itu bukan menyulitkan atau malah ini malah menjadi potensi untuk mendatangkan dana yang lebih besar. Jadi pengalaman begitu. Jadi semakin percaya jamaah, semakin percaya donatur, semakin percaya lembaga-lembaga yang bekerja sama. Seperti contoh ya, untuk tahun 2026 ini kami sudah ada beberapa lembaga yang kemudian langsung in charge, langsung percaya karena udah ada nyata ini. Jadi kenapa kok hadiahnya naik 2 kali lipat itu menunjukkan bagaimana banyak orang ahniyah, orang mampu, donatur yang sebenarnya menunggu-nunggu. Saya ini mau mendonasikan dana saya kepada lembaga, kepada entitas, kepada masjid yang benar-benar memang bisa memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Ini luar biasa, Mbak. Jadi saya kira jadi kadang-kadang kita berbalik ya pikirannya loh. Kalau kita kemudian transparan malah nanti ribet lah dan lain-lain. Nah, ini malah membuka peluang yang luar biasa. Demikian, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Ini ada penelpon lagi, mungkin satu lagi terakhir ya, saya angkat dulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak Ria.
1: Baik.
4: Nusukan.
1: Pak Agus Nusukan, monggo silahkan. Ada Pak Farudin, ada Mas Probo.
4: Terima kasih narasumber.
1: Yeah.
4: Ini sangat kemajuan yang sangat besar.
1: Yeah.
4: Ini bagaimana biar takmir-takmir yang ada di Solo Raya ini bisa mendapatkan pembinaan, istilahnya paling tidak apa itu inspirasi siapa yang berwenang untuk membangun pemikiran seperti ini. Kalau banyak seperti masjid yang dijalankan seperti ini, otomatis ini akan membuat kemakmuran masjid itu sendiri. Terima kasih.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Agus Nusukan, singkat padat gitu ya. Mungkin Mas Probo dulu yang menjawab, nanti Pak Farudin bisa menambahkan begitu nggih. Monggo Mas Probo.
2: Terima kasih Bapak atas apa yang sudah disampaikan. Masya Allah, bagus sekali. Harapannya tentunya program ini sebenarnya tahun lalu itu sudah dilirik sama beberapa tokoh nasional seperti Yusuf Kalla, kemudian Pak Anies Baswedan itu sudah melirik program ini, sudah tanya-tanya dan sebagainya, sudah, dan kita pun juga sudah menyiapkan blueprintnya untuk program ini seperti apa, mulai dari langkah awal sampai nanti pendampingan itu seperti apa kita sudah buatkan. Nah, harapannya dengan adanya program-program ini dan juga buku panduan dan sebagainya, itu harapannya adalah ya wilayah-wilayah lain, daerah-daerah lain atau bahkan program ini itu bisa ke nasional, tidak hanya di Kabupaten Sragen saja.
1: Amin. Oke, baik. Pak Farudin mau menambahkan?
0: Iya, Pak Agus Nusukan. Terima kasih Pak Agus, pertanyaan baik sekali. Jadi karena Solo sangat dekat sekali dengan Sragen, yang paling mudah itu adalah dengan silaturahim, Pak Agus. Dan ini mohon maaf, kita tidak menggurui atau tidak kemudian merasa yang paling benar ya, tetapi bisa sharing nanti.
1: Iya.
0: Bisa sharing, kita ada 10 percontohan saya yang jadi pemenang ini. Kalau dari mulai Masjid Baitul Salam yang di Gemolong, nanti bisa dipilih ya. Al-Ikhlas Gemolong, Al-Fatah Puro Karangmalang, kemudian Masjid Istiqomah Jenggolong Masaran, Masjid Al-Falah Jabung Pelupuh, Masjid Mujahidin Gondang, Masjid Fathul Karomah Dalangan Masaran, kemudian Masjid Ahmad Dahlan, Masjid Ar-Rahman Pringano Masaran, dan yang terakhir Masjid At-Taqwa Pecing. Ya, kalau ternyata tadi misalnya, waduh saya nggak tahu alamatnya, maka bisa bisa rawuh, bisa aturan kami apa aturin untuk bisa rawuh di Al-Falah, karena Al-Falah di pusat kota ya, nanti bisa ketemu Mas Probo atau dengan tim kami, atau mampir di Bank Syariah Sragen pun bisa, karena kan masih satu jalur, satu arah, satu apa, satu jalur utama ya, kami di jalur utama Solo Sragen gitu ya. Bisa tanya-tanya, bisa sharing, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bisa diterapkan di masjid-masjid Bapak dan Ibu sekalian di Solo Raya maupun di Indonesia pada umumnya.
1: Baik.
0: Demikian, Mbak
1: Dian. Baik. Pak Ferdin, kalau untuk mengukur keberhasilan program ini seperti apa, Pak? Singkat saja mungkin.
0: Jadi kami pengukuran keberhasilan program ini yang pertama adalah ada aspek bagaimana secara konsep ini diterima semakin banyak masjid yang kemudian mengikuti. Ini berarti secara konsep mereka sudah bisa menerima dengan animo pendaftaran. Kalau kemarin 107 masjid, berarti kan ada 107 masjid yang sudah punya niat yang sama, punya visi yang sama bahwa masjid saya tidak hanya akan saya manfaatkan untuk ibadah, tetapi bisa memberikan manfaat secara sosial. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya efektivitas dari penggunaan dana hadiah atau apa hadiah yang kita berikan kepada pemenang. Ini kemudian dengan evaluasi hasil dari apa pelaksanaan konsep proposal yang sudah mereka paparkan di lomba Masjid Planner Fest yang sudah mereka lalui. Jadi ada dua itu, Mbak.
1: Iya.
0: Ya, harapannya secara pemikiran, secara visi bisa di semakin banyak yang sudah memahami dan ikut. Yang kedua nanti bagaimana hadiah kita itu benar-benar menjadi pengungkit bagi kemaslahatan sosial di masyarakat.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Farudin. Mas Probo, yang mau disampaikan harapannya dengan adanya Masjid Prener ini sendiri?
2: Ya, harapan kami bersama tentunya terbesar adalah kita bisa melakukan skalabilitas program ini secara masif dalam 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya. Kami ingin melihat setiap masjid di Sragen dan tentunya di Indonesia itu mandiri secara operasional. Nah, tidak lagi pusing mikirkan kebersihan bagaimana, biaya listrik bagaimana, karena semua sudah tertutup melalui hasil dari unit usahanya masing-masing. Lebih dari itu, kami berharap masjid-masjid di Indonesia kembali menjadi pusat lahirnya generasi pemimpin dan pengusaha-pengusaha muda yang peduli akan masjid seperti Abdurrahman bin Auf di zaman sekarang. Nah, dan tentunya Sragen harapannya menjadi percontohan nasional dalam tata kelola masjid berbasis ekonomi ataupun wirausaha seperti itu.
1: Baik, cukup Mas Probo?
2: Cukup.
1: Baik, terima kasih Mas Probo. Pak Fahrudin juga untuk waktunya pagi hari ini, bagaimana kita sudah membahas atau membicarakan secara lengkap bagaimana pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur begitu ya, dan mudah-mudahan Sragen ini menjadi contoh untuk daerah-daerah lain untuk apa namanya mengikuti jejaknya gitu ya. Masjidpreneur tidak hanya sebagai ibadah saja, tapi bisa meningkatkan atau memberdayakan ekonomi masyarakat juga. Matur nuwun Pak Fahrudin, Pak Mas Probo untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain pembahasan begitu. Salam sehat, selamat pagi. Saya izin menutup line Zoom kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar Anda sudah menyimak bincang pagi kami, dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia lansia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker bekerjasama dengan Buga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 sampai dengan 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly/bugakemnakerlansia6.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Masih di Surakarta pagi ini dan di Halo RRI, Halo RRI suara Anda aksi bersama. Sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Dan line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-15525 sudah saya buka untuk Anda di Halo RRI pagi hari ini. Yang pertama sudah ada Pak Cu di Wonogiri. Selamat pagi, Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Pagi, Pak Cu.
2: Iya.
1: Baik. Sehat, Pak Cu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Ada.
2: Sehat.
1: Amin. Alhamdulillah sehat dan semangat.
2: Ini soal Sungai Bengawan Solo.
1: Sungai Bengawan Solo, oke.
2: Okay. BWPS ini kemana? Tadi dangkal ini. Harusnya kan ada BWPS harus dikeruk.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Terima kasih, Mbak Dia.
1: Oke. Okay. Posisi di mana yang tepatnya? Waalaikumsalam, Pak Cu. Pak Cu buru-buru amat ya. Oke, Sungai Bengawan Solo ya, BBWS gitu ya, dangkal harus seperti apa gitu kan? Mungkin karena memang musim kemarau gitu ya, Pak Cu ya. Oke, di Halo RRI, selamat pagi, Halo RRI.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Waluyo.
3: Iya.
1: Siap.
3: Tadi mau masuk masalah Masjid.
1: Oh iya.
3: Kita Pak.
1: Masjid Prener.
3: Ya, mengangkat apa?
1: Masjid Prener.
3: Kerjasama itu bagus sekali.
1: Iya.
3: Tapi harus terbuka semuanya.
1: Baik.
3: Semua percaya gitu.
1: Baik.
3: Nah, ini Solo itu masjid ini sekarang malah sepi ya. Padahal ya itu program dari nenek moyang loh itu.
1: Iya.
3: Kesehatan. Itu malah seakan-akan kayak di apa ya, tangkap. Ya. Nggak terbuka seperti dulu gitu loh.
1: Iya.
3: Tapi ngangkat UKM kan dulu wow, banyak sekali itu.
1: Oke.
3: Okay. Ya sudah kondang di Indonesia.
1: Bacanya,
3: gitu. Cuma sekarang kalau ditangkap-tangkap-tangkap sepi gitu gimana. Padahal agak Indonesia itu sama Jawa itu menyatunya di keraton. Ini malah nggak baik.
1: Baik.
3: Besar loh, Mbak.
1: Artinya mendukung ya program Masjid Prener tadi ya Pak Waluyo ya. Siap. Baik.
3: Ya, di Indonesia begitu mengangkat ekonomi rakyat kecil gitu loh.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kan negara kan menjajarkan rakyat.
1: Siap. Baik.
3: Menjajarkan rakyat, pemerintah daerah-daerah itu, menurut ya penguasa keraton barang itu.
1: Oke.
3: Okay. Enggak bisa ya gimana gitu.
1: Baik. Terima kasih Pak Waluyo ya. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Waluyo. Selamat pagi. Ada Ibu Nur di Nusuan ini. Selamat pagi. Halo RRI.
4: Selamat pagi Maria.
1: Halo RRI. Halo RRI. Mohon maaf ya tadi tidak terbaca WhatsApp-nya. Waktunya sudah habis. Saya hari ini Halo RRI sendiri karena Intan memang harus ada yang dikerjakan, begitu kan? Monggo. Apa yang mau disampaikan Bu Nur?
4: Dewi.
1: Ya. Apa?
4: Feeder itu BST yang kecil.
1: Oh, feeder BST. Feeder ya. Yang angkut-angkutan itu ya?
4: Iya.
1: Oke, okay.
4: Ya,
1: kenapa ya. Feeder?
4: Ini yang 09. Mm-hmm. Itu kan rutenya yang Legend Sutoyo itu, enggak tahu sampai mana.
1: Oke. Okay. Baik.
4: Ini yang biasanya lewat depan SMA 5 itu.
1: Iya.
4: Tapi ini kan karena mungkin banyak pengalihan jalan, jadi kadang-kadang mungkin macet kali ya.
1: Mm-hmm.
4: Itu terus sering tidak melalui jalan itu.
1: Oke, tidak sesuai dengan rutenya.
4: Tidak sesuai dengan rutenya.
1: Baik.
4: Kadang itu belok ke arah apa itu yang UTP Mbak?
1: Oke. Okay.
4: Jalan Malanda Warami.
1: Belok ke kiri berarti.
4: Iya.
1: Ya.
4: Dari ngeplak belok kiri sepertinya. Dari ngeplak belok
1: kanan. Kanan, iya betul. Kanan.
4: Kalau yang dari sana, yang dari arah Sakroliman sana. Nah, itu kadang juga lewatnya itu malah yang Astana Bibis. Nah,
1: okay.
4: Itu jadi
1: kecelek berarti ya intinya ya.
4: Nah, harapan saya, yang tanya saya gini Mbak. Ya mungkin karena di Jalan Legend Sutoyo kan lagi ada, itu galiannya kan dibuka lagi yang
1: betul.
4: PDAM. Pas di tikungan lagi, jadi kemungkinan kan memang lumayan repot gitu ya kalau pagi-pagi sama sore itu.
1: Iya.
4: Kalau misalnya lagi rutenya berubah,
1: okay.
4: Boleh tidak nyegatnya di misalnya depan kampus UPP atau depan SMP 7
1: tidak sesuai SMP dengan haltenya, begitu ya maksudnya ya?
4: Tidak,
1: okay.
4: Tidak haltenya karena di situ kan tidak dipasangin halte juga kan, walaupun
1: benar.
4: Aku sih sebenarnya haltenya. Nah boleh tidak gitu, yeah, karena okay. Kalau nanti tidak melalui rutenya, itu kan ada halte lagi jauh.
1: Betul.
4: Harus sebelum Bang Jongemplang, kalau yang dari tempatku gitu kan, atau sesudah perapatan Astana lo, yo jalannya lumayan, yo wis jalan, yo jalan neng, gitu.
1: Olahraga. Tapi paling enggak kan apa ya? Iya, tapi paling enggak kan penumpang tidak kecelek gitu aja lah ya, Bu Nur ya.
4: Anaknya SMP loh, Mbak, kasihan.
1: Iya. Kadang-kadang bingung loh, kenapa tidak lewat? Oke, baik, siap.
4: Terus yang ini lagi, Mbak, kalau lampu PJU yang jalan antar provinsi itu yang bertanggung jawab siapa?
1: Kalau antar jalan provinsi ya mungkin ya provinsi ya.
4: Provinsi.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Itu yang jalan.
1: Di mana? Di mana? PJU di mana?
4: Daerah Pakis, Mbak. Kalau dari Jogja sebelum SPBU Pakis,
1: sebelum...
4: yang kesininya juga banyak yang mati.
1: Oh, oke, okay, baik.
4: Cuman yang sebelum SPBU itu ada karena terus tanah kosong ya, jadi gelap gitu. Ternyata pas ini kok gelap banget ya, apa gitu. Oh, ternyata lampu jalannya itu mati kabeh gitu, di tengah-tengah itu.
1: Iya.
4: Gitu. Saya tahu karena kemarin hari Minggu saya dari
1: Jogja sana ya. Oke, okay, baik. Jadi langsung curhat begitu ya. Oke, okay, tidak apa-apa. Siap.
4: Oke, Maria, terima kasih.
1: Terima kasih ya, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Ibu Nur dari Nusuan ini. Saya mau memecahkan informasi dari Dishub Surakarta di Kota Surakarta ya pendengar. Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama Satlantas Polresta Surakarta ini melaksanakan pembukaan kembali simpang 4 panggung setelah proses pengerjaan di lokasi telah selesai. Dengan selesainya pekerjaan tersebut, simpang 4 panggung ini sudah dapat kembali dilalui oleh para pengguna jalan dan pembukaan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dan Dinas Perhubungan Kota Surakarta menghimbau kepada masyarakat yang melintas untuk tetap mematuhi rambu dan marka lalu lintas, kemudian memperhatikan kondisi sekitar serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Dan ini juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran, kemudian dukungan dan kerjasama masyarakat selama proses pengerjaan berlangsung gitu ya. Dan pastinya harapannya selalu menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas demi mewujudkan transportasi Kota Solo yang aman dan nyaman. Nah, memang saya kemarin juga sudah lewat di apa namanya perempatan panggung gitu ya, sudah dibuka dan sudah bagus jalannya, tidak bergelombang lagi gitu kan. Kalau tanaman mungkin bagus ya, tanaman gelombang cinta, kalau jalan kayaknya tidak nyaman begitu. Baik, terima kasih untuk Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Ini apa namanya bagian dari servis kepada masyarakat begitu ya, perbaikan di sana sini untuk kenyamanan penggunanya begitu. Terima kasih. Kemudian ada yang bergabung lagi. Halo RRI, selamat pagi.
5: Selamat pagi, halo RRI.
1: Halo Mbak Tarmi, selamat pagi juga. Ada informasi apakah?
5: Informasinya kalau mirengke ke lansia enten gawean apa?
1: Itu hoax, makanya harus dicerna dulu berita-berita yang beredar begitu ya, jangan sampai kecelik gitu kan?
5: Apa Mbak? Padahal Arta Angel niku wong ajeng apes-apes niku enten mawon.
1: Iya, apa saja jalannya begitu ya, makanya tetap waspada.
5: Dengan tenang jembolak ke gawean.
1: Iya betul.
5: Tetek bengek. Niki kula pun rada mendo, biasane nganape niku anggere jam 2:30 niku mesti anten penelpon.
1: Oke.
5: Okay. Tapi mboten kula angkat tapi kula mboten ngomong.
1: Iya. Yeah.
5: Terus muni ngaten iki. Ini kuntilanak ya? Ya kuntilanak ya rupamu wis sing kuntilanak.
1: Sabar.
5: Lah kok nyelok. Nomere niku, Mbak.
1: Iya, iya.
5: Waktune niku nganti
1: banyak ya?
5: Banyak banget gangsal welas nomor niku mirip keganten.
1: Itu kayaknya robot, Mbak Tarmi.
5: Oh.
1: Jadi bukan orang.
5: Langke
1: iya.
5: Kok
1: takut
5: ya?
1: Iya bisa, karena semakin canggih sekarang
5: niku,
1: ini.
5: Terus niku, ulah HP jadul niku. Wang ulah mboten duwe utang. Kok angger ngisi pulsa ilang. panjangnya gadah utang lah lah ya rasa sisi wae iki.
1: Utang apa? Utang apa ya?
5: Utang lewat HP.
1: Nah itu.
5: Kalau yang utangnya lewat DRI.
1: Mbah Pri gitu ya. Oke. Pokoknya tetap waspada ya apapun yang masuk
5: di tinggi pripun dan luwes pun ditindak lanjuti meleh.
1: Oke. Parkiran di luwes. Oke.
5: Kula saged moto anggar pas liwat macet nika jane kula foto lah. Oh,
1: harusnya difoto. Betul. Kula
5: mboten saged HP Android to, Mbak?
1: Enggak, Mbak.
5: Kula foto jebret kula kirimke.
1: Jadi kan apa bukti otentik gitu loh Mbak Tarmi. Jadi bisa kami teruskan, kami apa namanya sampaikan kepada dinas atau instansi terkait gitu Mbak Tarmi.
5: Alah niku pun ngayal, Mbak.
1: Jangan boleh ngayal.
5: Oke, kula nek pas anu nggih lewat kampung ngoten mawon nek males lewat joglo nek kula jane nek saking joglo nusukan niku kan lurus, Mbak.
1: Baik.
5: Mboten tah menggo teketo. Sing lar kan mboten macet,
1: ngoten
5: lho.
1: Baik. Ini
5: lapah kula medale kilen.
1: Oke, baik. Mbak Tarmi waktu itu menyampaikan ini ya, apa namanya area kumuh di Klodran gitu ya. Nah ini sudah ditindaklanjutin, sudah lapor DLH, tapi memang mereka juga tetap meminta foto area yang dimaksud. Nah untuk buktinya
5: lah gitu. Kalau niku
1: menurut
5: saya itu kan lewat.
1: Nah itu makanya
5: nggak apa-apa. Bangun masjid danane kirang nih Mbak.
1: Sukanya begitu deh ya, kita nggak pernah tahu gimana alasannya. Maksudnya gini, kalau untuk laporan-laporan tetap harus disertakan foto. Jadi Mbak Tarmi bawa handphone Androidnya, buka aja aplikasi kamera, ceklek gitu. Nanti tinggal minta tolong cucunya untuk share ke Pro 1 gitu loh Mbak Tarmi. Oke?
5: Okay? Sudah sekolah mantu jam
1: sekawan. Ya nggak apa-apa. Sorenya nanti buat Halo RRI kapan gitu.
5: Angel Mbak,
1: pukulan. Angel wis tuturane ya.
5: Alah, mangi angel
1: pukulan. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa.
5: Nek pas lega nggih purun.
1: Oke. Okay.
5: Kan mendek kekat nggih purun, nek mboten lega nggih lem.
1: Baik.
5: Kesel, Mbak.
1: Iya, sabar-sabar. Ada lagi informasi yang mau disampaikan?
5: Pon Mbak, ngaten mawon, matur nuwun, sehat selalu.
1: Amin amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda masih di Halo RRI hari ini pendengar 0271-638-055 dan WhatsApp 0813-900-155-25. Masih saya buka untuk Anda di Halo RRI.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda aksi bersama, sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Mendengar ada informasi dari Polres Wonogiri ini melaksanakan patroli Harkam Tipmas secara intensif di sejumlah titik wilayah Wonogiri dan dipimpin langsung oleh beliau Bapak Kapolres Wonogiri. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti aksi premanisme, balap liar, knalpot brong, tawuran maupun tindak kriminalitas lainnya. Dengan menyasar lokasi-lokasi yang dianggap rawan, personel melakukan pemantauan situasi, patroli dialogis serta memberikan himbauan kepada masyarakat dan para pemuda agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Polres Wonogiri akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan pencegahan guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan bebas dari gangguan Kamtipmas. Polres Wonogiri hadir, bergerak dan memberikan rasa aman bersama wujud yang aman, nyaman dan kondusif. Baik, line telepon dan WhatsApp sudah masih saya terima untuk Anda di Halo RRI pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda mengenai fasilitas publik, layanan umum juga begitu ya, di Halo RRI yang disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi. Informasi dari Samsat Surakarta ini, info layanan di hari ini Rabu 12 Agustus 2026 jam 8 pagi Samsat Induk di Jalan Profesor Dr. Suharto nomor 17 Jajar, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Ini yang melayani dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang atau jam 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian Samsat Keliling hari ini beroperasi di jam 8 sampai dengan jam 1 siang, masih ada waktu panjang begitu ya. Di pusat tempatnya atau tepatnya di pusat oleh-oleh Jongke, halaman kantor Kecamatan Banjarsari. Jadi ada di pusat oleh-oleh Jongke dan halaman kantor Kecamatan Banjarsari. Kalau kantor Kecamatan Banjarsari itu kalau tidak salah di Komplang gitu ya. Ya, di dekat jembatan Komplang. Kemudian Samsat MPP, Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Kota Surakarta. Ini yang melayani dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian kalau tidak sempat di pagi atau siang hari atau sore hari, Anda bisa menggunakan layanan Samsat Malam yang hari ini ada di halaman kantor UPPD Samsat Surakarta dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi layanan Samsat Keliling, Samsat Gerai, Samsat MPP, dan Samsat Malam ini khusus pembayaran pajak 1 tahunan. Dan pembayaran pajak 1 tahunan online seluruh Jawa Tengah, kemudian persyaratannya dengan STNK asli dan kartu identitas asli yang berupa KTP, SIM, dan KK. Dan untuk pendaftarannya ditutup 30 menit sebelumnya untuk proses pembuatan laporannya, begitu. Ini juga ada informasi ada program diskon pajak ya, gas 5% gitu ya, untuk bayar pajak tahunan. Dan untuk informasi selengkapnya bisa mengunjungi websitenya Samsat begitu, atau bisa langsung ke info layanan Samsat yang ada di Samsat Surakarta. Halo RRI, masih ada untuk Anda dan sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, halo RRI.
2: Halo, selamat pagi Daria.
1: Selamat pagi dengan Pak.
2: Halo ya.
1: Oh, Pak Waluyo.
2: Sampok ya, Mbak ya. Pajak ini dulu saya jauh tuh berapa kali itu. Itu enggak bisa gimana tuh, Mbak?
1: Apa? Samsat.
2: Pakai KTP yang asli itu loh.
1: Iya, betul.
2: KTP yang asli yang punya dulu dihapus gitu, seperti Jakarta, Bandung kan bisa. Masa sini enggak bisa sesama Indonesia. Gitu loh. Ini apa ya? Kita patut bisa masuk semua ini kalau dihapus.
1: Asal, maksudnya begini, asal itu namanya sesuai dengan KTP di di STNK-nya itu mungkin di mana aja bisa mungkin ya, Pak.
2: Berarti kan mesti mempersulit itu.
1: Kalau tidak sama antara kendaraannya sama KTP-nya memang tidak bisa, harus ada keterangannya begitu, Pak.
2: Ya, saya tahu. KTP yang punya dulu.
1: Oke.
2: Mempersulit, akhirnya masuk pungli itu nanti.
1: Baik.
2: Bahasa negara.
1: Siap.
2: Jakarta bisa, Bandung bisa.
1: Baik. Nanti keluarnya kami tampung ya, Pak Waluyo ya.
2: Cuma apa ya? Pemasukan apa? Daerah itu.
1: Hmm.
2: Ya, dipermudah aja itu.
1: Ya, baik.
2: Jasa super.
1: Oke, baik. Intinya mempermudah layanan begitu ya untuk masyarakat begitu ya Pak Waluya. Terima kasih Pak Waluya untuk Halo RRI-nya pagi hari ini sudah menyampaikan pengurusan ini ya di Samsat begitu ya. Oke, selamat pagi Halo RRI.
3: Pagi, Halo RRI.
1: Pagi.
3: Gampang, Mbak.
1: Gampang ya. Oke, baik.
3: Atas nama dewe.
1: Oh iya, kalau atas nama sendiri mudah, betul. Ini yang di yang dipermasalahkan nah, kayak yang dipermasalahkan beda nama.
3: Soalnya ning grobak elek.
1: Ya enggak apa-apa, tapi memang harus
3: punjul kalih ewu. Napa pengertian Mbak niki?
1: Saya belum sejauh ini belum mendapatkan info yang valid begitu ya, pemutihan pajak segala macam.
3: Soalnya niku umume teseh ngangge KTP-ne sing gagah.
1: Iya, betul.
3: Pak Waluyo.
1: Iya, betul.
3: Nek tanes duka.
1: Oke.
3: Soalnya napa nggih? Benten-benten kota kok nggih. Niku benten-benten acara. Kula nggih mboten ewang-ewangan. Nek nembak nggih ketingale namung 50.000.
1: Iya.
3: Soale pepene Mbah Kakung niku sering nggih pajek pit yang lupuh mriko, Mbak.
1: Oke.
3: Tapi mobil, Mbak.
1: Iya.

0: bulan tahun depan balik nama sudah jelas loh.
1: Ya.
0: Masa ditanyakan, kalau tidak jelas tanya ke Sabda saja.
1: Ya, baik.
0: Iya kan? Masih balik.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin sudah pernah dibahas yang lalu begitu ya, karena kebetulan pas tidak bertugas gitu. Terima kasih Pak Waluyo, informasinya Pak Cu juga, Mbak Tarmi juga begitu ya. Ini ada informasi dari PLN, himbauan PLN dalam rangka Hari Kemerdekaan, pasang bendera minimal berjarak 3 meter dari aliran listrik. Dicek dulu pendengar, di depan rumah Anda bendera tiang listriknya, tiang benderanya harus dicek. Ini informasi dari PLN bahwa kok tidak terlihat. Nih, oke. Hari kemerdekaan, merayakan hari kemerdekaan dengan aman gitu ya. Umbul-umbul dan jaringan listrik jangan dekat-dekat gitu. Hashtagnya ingat 3 meter. Jadi sekarang mungkin bisa mengecek keluar rumah ada enggak 3 meter dari listrik begitu ya. Ini himbauan yang penting untuk pemasangan bendera. Baik, Anda masih bisa bergabung di Halo RRI pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi. Kemudian, informasi perbaikan jalan. Tolong dibesarkan karena mata saya. Ya. Saya ditemani pengarah acara saya, ada Bimo yang menemani di Halo RRI tapi tidak mau on mic karena memang belum terbiasa katanya. Harus terbiasa ya Bimo ya, nanti sewaktu-waktu Intan berhalangan, Bimo menemani penyiarnya untuk Halo RRI. Baik, dari di Sub Surakarta lagi nih ya, manajemen dan rekayasa lalu lintas Jalan Kusumoyudan. Siapa yang Kusumoyudan, kalau bisa saya sampaikan, biasanya kalau orang nggak apal jalannya, apal daerahnya. Kusumoyudan itu Pringgading. Ya, dari perempatan apa sih roti kecil itu ke selatan. Nah, ini dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi Jalan Kusumoyudan akan diberlakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas mulai dari tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 17 Agustus 2026. Tinggal beberapa hari lagi berarti ya. Dan selama pekerjaan berlangsung, Jalan Kusumoyudan ditutup dari kedua arah pendengar, dan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, pengalihan arus lalu lintas diberlakukan sebagai berikut. Jadi kendaraan dari arah selatan menuju utara di alihkan melalui Jalan Saharjo. Jalan Saharjo itu tembusnya PTPN Rasitania. Kemudian Jalan Arifin, kemudian ke kiri Jalan Sultan Sahrir atau Widuran gitu ya. Kemudian kendaraan dari arah utara menuju selatan dialihkan melalui Jalan Sultan Sahrir, kemudian Jalan S. Parman, Pasar Legi berarti, kemudian Jalan RM Said atau Utara Mangkunegaran, atau RM Said itu, iya betul, Utara Mangkunegaran, betul. Kemudian Jalan S. Parman sendiri mulai dari Simpang Pasar Legi hingga Simpang Utara Mangkunegaran diberlakukan dua arah selama masa pekerjaan. Di perempatan itu ya, Pasar Legi itu kalau biasanya ke arah Mangkunegaran tidak boleh, ini dibuka dua arah. Dan memang di sub ini menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan serta menyesuaikan perjalanan dengan memilih jalur alternatif yang telah ditentukan. Dan memang dimohon maafkan begitu ya atas ketidaknyamanannya yang ditimbulkan dengan adanya rekayasa jalan ini. Dan untuk perhatian, kemudian kesabaran serta kerjasama masyarakat sendiri dalam mendukung kelancaran serta keselamatan lalu lintas di Kota Surakarta diucapkan terima kasih begitu. Dan ada yang bergabung lagi di line telepon di Halo RRI pagi hari ini. Halo, selamat siang Halo RRI.
2: Yang ini dengan Mbak Ria, apa Mbak siapa ya, saya lupa.
1: Dengan Ria, dengan Ibu siapa Ibu?
2: Saya Yuni.
1: Bu Yuni. Bu Yuni di mana Ibu Yuni?
2: Di Solo.
1: Di Solo. Apa yang mau disampaikan pagi hari ini Bu Yuni?
2: Saya mau tanya aja ke apa ya, Samsat ya.
1: Samsat, oke.
2: Untuk pemblokiran nama kepemilikan sepeda motor.
1: Oke.
2: Okay. Saya misalnya menjual motor saya ke orang lain.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, itu supaya saya tidak bayar pajak gitu atau tidak ditagih ke saya pajak motornya itu gimana?
1: Oh, oke. Okay. Jadi mungkin yang beli motor itu tidak membayar pajak gitu ya, Bu ya.
2: Untuk yang beli motor kan saya enggak tahu dia bayar pajak atau tidak.
1: Oh, oke, okay, gitu. Baik. Tapi tagihan masih datang ke Ibu.
2: Ya. Cuma
1: khawatir. Oke, okay. Tapi belum, mohon maaf, semoga tidak kejadian, belum kejadian begitu ya Bu?
2: Ya, supaya.

0: Oke.
1: Okay. Hati-hati saat.
0: Oke, okay, baik. Mencegah begitu ya Bu Yuni ya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih Bu Yuni. Nanti kami catat, kami tampung, nanti bisa di follow up ke Samsat begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Yuni di Solo ini ya. Ada Ibu Yuni juga di Kabupaten Semarang biasanya gitu. Oke, halo RRI, masih ada untuk Anda pendengar sampai nanti jam 10 pagi. Anda bisa menyampaikan pengaduan Anda dan kami siap mendengar serta mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda aksi bersama. Sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengar dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo kakak.
1: Halo juga Om Beni. Ada informasi Tumben apa? Oh, tumben pagi gitu ya.
2: Nah, Intan kemana Intan?
1: Intannya lagi ada pekerjaan yang lain, jadi saya sendirian. Oh, ditemani Bimo, Deng.
2: Oh, gitu. Mm-mm. Ya, ini kepengen nelpon ngaruh penyiar ya.
1: Oh, oke, okay, baik. Tidak ada keluhan berarti ya, aman?
2: Ini loh, Kak.
1: Apa?
2: Sedikit lah ya, sedikit lah, enggak siapa-apa.
1: Boleh.
2: Memang dulu saya punya mobil, Kak.
1: Mm-mm.
2: Tak jual.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Sama yang jual itu tidak dibalikkan nama.
1: Ya.
2: Sudah lama, sering dia kalau pajak itu ke tempat saya, pinjam KTP buat pajak. Pak pinjam KTP, ya nanti kembalinya nanti sore, kalau nggak nanti sore besok pagi, Pak, ya tak kasih ke orang dia belinya di tempat saya. Ini saya benar loh, KTP saya kasih ke, dia ninggali uang 200.000 di meja. Tapi saya enggak minta. Tapi saya tiba terima kasih juga. Itu sudah berkali-kali gitu loh. Intinya itu lah. Jadi enggak usah panjang-panjang lebar.
1: Baik.
2: Sampai sekarang itu masih
1: Seperti itu ya.
2: Iya, tapi saya enggak minta. Pasti dia mau pajak pasti ninggalin uang.
1: Ya, karena mungkin pikirannya memang untuk kelancaran begitu, kalau sesuai dengan KTP dan apa namanya unitnya begitu kan, Om Beni.
2: Kali KTP itu memang ya betul untuk pelancaran pajak karena itu atas nama saya.
1: Betul.
2: Sama ini loh, Kak.
1: Apa?
2: Kalau muter lemol itu saya ikut ngeluh loh, Kak.
1: Apa itu?
2: Nah, dulu Kak, lemol itu waktu Yumari jualan jenang tumpang di trotoar diusir-usir kan. Terus Lemol itu jualan gendang gak laku-laku. Dikasih solusi sama Sherly supaya lancar jualannya. Biasa kalau ngeluh saya juga ikut jualan. Terus kita nelongso banget. Terus dagangan ribuan dagangan gak laku-laku. Ditunggu ada kebeletukan kemarin kamu muter berkali-kali loh Kak,
1: di
2: dengerin terus.
1: Di filler di mana? Di Pro 1 atau di Pro 2?
2: Di Pro 1 Lemol itu ya, jualan tumpang ngaro diusir di teratur arsir. Itu kan Yumarnya yang jualan itu. Tapi kan Lemol sekarang jualan sendiri gak laku-laku.
1: Baik, pemerhati juga sama rupanya ya Om Beni ya. Baik.
2: Melangsa tapi nak wes kok gue juga kering. Ya gitu ya saja ya Kak, ini
1: siap.
2: Umur
1: siap, baik, terima kasih.
2: Terima kasih,
1: sehat selalu ya Om Beni, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ke filler-filler aja diingat begitu ya. Baik, terima kasih Om Beni ya. Informasi dari Surakarta lagi nih ya, Bimo ya. Demi meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kualitas infrastruktur jalan di Kota Surakarta, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan akan memberlakukan manajemen rekayasa lalu lintas sehubungan dengan rekonstruksi jalan Yosudarso. Yosudarso berarti dari Nonongan sampai Ngemblekan ya. Periode pelaksanaan Agustus 2026 sampai dengan Desember 2026. Lokasi pekerjaan Jalan Yosudarso, ruas Simpang Nonongan sampai dengan Simpang Coyudan. Oke, baik. Info penting rekayasa lalu lintas, ini satu arah dari utara ke selatan. Selama pekerjaan berlangsung, Jalan Yosudarso hanya dapat dilalui oleh kendaraan dari arah utara menuju selatan. Mungkin dari arah utara menuju selatan itu dari Nonongan ke arah Solo Baru begitu ya. Arus dari selatan ke utara ditutup. Baik, terima kasih informasinya. Kemudian pengalihan arus dari selatan ke utara via Simpang Ngemblekan itu ke Jalan Veteran, kemudian Jalan Kapten Mulyadi. Dari via Simpang Coyudan ke arah jalan Dr. Rajiman, kemudian ke jalan Gatot Subroto. Kemudian arah Pasar Klewer, kendaraan dari arah Pasar Klewer di Simpang Coyudan wajib belok ke timur atau ke selatan. Oke, pengalihan rute Batik Solo Trans BST Koridor 5 yang mempunyai rute Simpang Sidan sampai dengan Terminal Kartosuro selama masa pekerjaan rute BST Koridor 5 dialihkan melalui Jalan Rajiman, Jalan Gatot Subroto, kemudian Jalan Slamet Riyadi. Tahapan pekerjaan, pekerjaan ini dilakukan secara bertahap satu sisi jalan terlebih dahulu agar akses dan lalu lintas tetap mengalir dari arah utara ke selatan. Ya, rekayasa lalu lintas lagi dari Disub. Dan ini menutup informasi dari Halo RRI ya pagi hari ini. Informasi ini nih, yang terakhir yang akan saya sampaikan. Ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia yang tadi sudah disiapkan oleh pengarah acara saya, Mas Gono, di mana ini? Kok tidak ada? Oke. Ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia untuk hari ini pendengar, hari Rabu 12 Agustus 2026 untuk golongan darah A berjumlah 321 kantong darah, golongan darah B 587 kantong darah, golongan darah O 528 kantong darah, dan golongan darah AB berjumlah 411 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi di Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 malam, atau bisa menghubungi di Customer Service Palang Merah Indonesia Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Dan untuk informasi mobile unit ada di nomor telepon 0813-2821-1945. Untuk Anda yang membutuhkan layanan ambulans dari PMI 24 jam, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505. Informasi dari Palang Merah Indonesia menutup sekaligus Surakarta pagi ini pendengar dan menutup Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah beratensi di Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami sesaat lagi Surakarta siang ini bersama rekan kami Wiwi Martani dan saya Rianani Surya, kemudian pengarah acara Matius Senggono, ada Bimo juga, ada Yusuf juga di teknis, pamit ya dari Surakarta pagi ini. Tetap bahagia, jangan lupa selalu bersyukur dan jaga kesehatan Anda. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rianani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
7: Selamat pagi dan apa kabar Anda pendengar? Senang sekali Wimartani menyapa Anda kembali kali ini di Surakarta siang ini. Untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 dan akan kami awali dengan Jaksa Menyapa. Kabar baik, sehat untuk Anda semuanya dan pendengar, kini kami mengundang Anda untuk terus beraksi dan berinteraksi bersama kami di Jaksa Menyapa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Baik pendengar, generasi emas bukan sekadar generasi yang cerdas, berprestasi dan juga melek teknologi ya. Karena generasi emas ini adalah generasi yang mampu untuk menjaga dirinya, berani menentukan pilihan dan tidak membiarkan narkoba mencuri masa depan mereka. Karena narkoba tidak selalu datang dengan cara yang menakutkan ya. Bisa saja melalui rasa penasaran, kemudian juga karena pergaulan dan ajakan teman, bahkan tawaran yang terlihat sederhana ya, cuma sekali, cuma bantu atau cuma titip barang gitu ya. Nah, ketika pilihan itu membawa seseorang berhadapan dengan hukum, apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian bagaimana jaksa memastikan sebuah perkara narkotika diproses secara tepat, mulai dari pra penuntutan, kemudian juga sampai penuntutan, bahkan upaya hukum hingga eksekusi. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana penegakan hukum dapat menjadi bagian dari upaya menyelamatkan generasi muda agar tetap menjadi generasi emas. Dan itulah yang akan kami perbincangkan di Jaksa Menyapa pagi hari ini, pendengar, generasi emas bebas narkoba bersama Kejaksaan Negeri Surakarta. Dan di studio sudah hadir dua jaksa cantik-cantik sekali. Selamat pagi Mbak Nana.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Ya, Mbak Nana ini adalah Kasupsi Pra Penuntutan ya. Jadi beliau nama lengkapnya adalah Nazifah.
2: Iya, betul.
1: Aulia Emma Surfani, SHMH. Ya, saat ini menjabat sebagai Kasupsi Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Surakarta, benar ya Mbak Nana ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, kemudian juga ada Kasupsi Penuntutan Upaya Hukum dan Eksekusi atau Eksaminasi. Ada Siti Nurjana binti Mazlan, SHMH. Mbak Nur.
3: Ya.
1: Selamat pagi. Senang sekali.
3: Ya, selamat pagi juga Ibu.
1: Ya, senang sekali bisa hadir di RRI Surakarta hari ini. Kita berbicara tentang generasi emas yang bebas narkoba ya. Jadi tetap ini ya, terus persiapan atau mempersiapkan generasi emas sampai nanti 2045 ya. Iya. Supaya di bonus demografi ini semuanya menjadi betul-betul generasi emas ya, tanpa ada yang terpapar dengan narkoba. Baik, saya langsung saja ini ke Mbak Nana ya. Mbak Nana, kalau kita bicara tentang generasi emas, apa sih sebenarnya generasi muda yang ideal dari perspektif penegakan hukum?
2: Baik Ibu, mungkin sebelumnya kami mau menyapa dulu ya.
1: Boleh, monggo silakan.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI Surakarta. Salam dari kami Kejaksaan Negeri Surakarta, Cakep, Guyup, dan Migunani. Oke, mungkin langsung saya jawab.
1: Oke,
2: ya Bu.
1: Oke, silakan.
2: Jadi generasi emas itu adalah generasi muda penerus bangsa yang memang dipersiapkan untuk menuju Indonesia Emas Bu 2045, yang mana dari hal tersebut kita mengedukasi seperti acara pada pagi hari ini Jaksa yeah. Menyapa, yang kita mengedukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tentunya kepada anak-anak, dewasa hingga orang tua Bu. Okay. Agar tidak terjerumus ke tindak pidana narkotika Bu, karena dari tahun ke tahun tindak pidana narkotika ini sangat marak dan menjadi atensi begitu ya Bu. Apalagi di kota Surakarta ini Bu, dari tahun ke tahun tindak pidana narkotika ini semakin meningkat. Terus juga di Kejaksaan Negeri Surakarta tersendiri Bu, tindak pidana narkotika itu masih mendominasi. 80% dari perkara di kantor kita itu sebagian besar adalah narkotika. Maka dari itu guna kita berada di sini tuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika sejak dini, seperti itu.
1: Oke, berarti narkoba ini masih menjadi ancaman utama ya, karena tadi 80% perkara-perkara yang menyangkut generasi muda ini karena terpapar oleh oleh narkotika. Nah, dari kasus-kasus yang ada nih Mbak Nana, pintu awalnya itu sampai mereka terjerumus ke narkoba ini apa nih? pergaulan atau bagaimana?
2: Ya, jadi ada banyak faktor, Bu. Betul. Yang mendorong hal tersebut. Ya, yang pertama itu faktor lingkungan, Bu.
1: Oke. Okay.
2: Terkadang ada anak-anak itu yang salah pergaulan, berteman di berada di lingkungan yang negatif, sehingga awalnya dari coba-coba atau ajakan teman seperti itu, Bu, lama-lama jadi kecanduan, ketergantungan seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin dari pengaruh keluarga, dari peran orang tua yang kurang mengawasi, atau ada korban broken home, atau seseorang sedang mengalami masalah seperti ibu itu, Bu. Jadi pelariannya adalah ke narkotika seperti itu, karena narkotika sendiri itu mempunyai efek, beberapa efek yang mungkin bisa membuat ibaratnya apa ya, Bu, euforia seperti itu. Kemudian juga kalau untuk pengedar narkoba itu biasanya ada faktor kesulitan ekonomi, Bu, karena dari misal dia menjadi kurir nih, Bu, kurir sabu tersendiri itu dapat upah yang lumayan gede, Bu.
1: Yeah.
2: Kayak gitu.
1: Oke. Okay. Jadi ada yang mungkin dari faktor penasaran tadi, yeah, ya, mungkin betul, karena faktor lingkungan dan apa namanya, lingkungan dan juga keluarga, ya. Yeah. Mungkin ada keluarganya yang juga sama ya dengan sudah terjerumus. Oke, okay lah, nggak apa-apa tuh. Coba-coba nggak apa-apa lah gitu ya. Mungkin ada faktor di situ, ya, juga. Tapi ada lagi faktor tadi, ekonomi gitu ya.
2: Ya, terus ini, Bu, kebanyakan juga ada yang menggunakan narkotika jenis sabu itu, Bu, untuk bekerja. Jadi banyak tersangka-tersangka yang pernah saya periksa itu tuh kebanyakan pekerjaannya menjadi supir, dan supirnya itu bekerjanya di malam hari, Bu. Jadi untuk menjaga agar tetap
1: segar kuat, iya, gitu ya,
2: tidak mengantuk. Jadi mereka mengonsumsi sabu tersebut.
1: Berarti di apa, sebagai doping gitu ya?
2: Doping, iya, doping.
1: Oke. Okay. Ya, jadi memang pintunya banyak sekali. Tapi awalnya mungkin tadi ya, cobalah gitu ya, mencoba-coba dulu. Nah, sekarang saya ke Mbak Nur. Nah, Mbak Nur, ketika rasa penasaran atau ajakan teman itu kemudian berubah menjadi sebuah perkara, ya kan, pada akhirnya kan pasti akan bermuara di sana nih. Di sini hukum mulai bekerja, dan apa namanya, bagaimana nih, banyak anak muda yang mungkin merasa bahwa dirinya tidak menjadi seorang pengedar. Bagaimana nih?
3: Kalau kita berbicara terkait tentang narkotika, itu tidak cukup terkait dengan peredarannya. Jadi dalam tindak pidana narkotika itu ada yang namanya pengedar, ada yang namanya pengguna.
1: Yeah.
3: Jadi kalau untuk terkait pengguna, tetap ada penindakan secara hukum, tetapi di kejaksaan itu ada yang namanya restorative justice. Jadi untuk pemakai itu kita kaji dulu, ini penanganan yang tepat itu seperti apa, apakah langsung ditindak secara hukum atau kita menggunakan perspektif dari mekanisme restorative justice. Restorative justice itu adalah untuk mengembalikan korban ke keadaan semula. Jadi sebenarnya kan pengguna narkotika ini kan sebenarnya dia bukan sekedar pelaku, tetapi juga korban
1: ya,
3: korban penyalahguna narkotika. Jadi untuk pemakai itu kita harus memberikan penanganan yang tepat, tidak saja dengan penindakan secara hukum itu, karena kalau penindakan secara hukum berarti kita jeblosin dia ke penjara. Nah, itu nanti malah makin tambah menjerumuskan dia, bisa jadi, karena kan di apa namanya, di penjara itu kan ada berbagai macam latar belakang orang ya. Ada yang benar-benar penjahat, penjahat tingkat tinggi, penjahat tingkat rendah. Nah, jangan sampai dia malah makin terjerumus ketika kita menjebloskan dia ke penjara. Jadi ada yang namanya restorative justice, kita kembaliin dia ke keadaan yang semula.
1: Berarti direhab ya?
3: Iya, dengan cara direhab.
1: Oke.
3: Kecuali kalau dia sudah beberapa kali ini make, ketangkap lagi, udah kita rehab, ketangkap lagi. Nah, kita tidak bisa lagi untuk sekedar memberikan penanganan secara rehabilitasi, tetapi ya kita tindak secara hukum.
1: Oke, okay. Meskipun dia tidak mengedarkan atau tidak ini ya?
3: Iya.
1: Oke, okay. Tapi karena tadi ya ada sifat kambuhan tadi ya, mungkin mau kembali lingkungannya nggak mendukung misalnya, dia pasti akan kembali ke sana ya, dan itu yang nanti akan ada tindakan berikutnya gitu ya. Tapi tetap direhab juga. dalam kondisi seperti itu ketika sudah berkali-kali, meskipun juga apa risiko hukum juga harus diterima.
3: Jadi biasanya untuk residivis ya, kita sebutnya residivis atau pengulangan tindak pidana. Jadi biasanya putusannya itu ada dua untuk pemakai. Jadi selain dia menjalani hukuman pidana badannya, setelah itu dia juga harus menjalani rehabilitasi ulang.
1: Oke. Kemudian Mbak Nana, apa sih seberapa penting sebenarnya seseorang itu memahami gitu ya, apa sih yang sebenarnya dia bawa gitu ya, supaya nanti tidak terjerumus. Kan kadang ada yang cuma dititipin tapi nggak tahu itu barang apa gitu ya, padahal di dalamnya itu ternyata ada narkotika.
2: Jadi untuk hal tersebut kita harus lebih aware, Bu. Misal kita dititipin sesuatu sama orang yang nggak dikenal, atau barang yang dititipin ke kita tuh tidak jelas tuh, kita harus periksa dengan teliti, Bu. Jangan sampai nanti malah kita sendiri yang susah, Bu. Kayak gitu. Jadi kita harus selektif lah. Selektif juga harus lebih hati-hati, lebih tidak gampang percaya dengan seseorang seperti itu.
1: Iya, kadang-kadang pertemanan gitu ya, atau mungkin karena rasa sungkan. Karena mungkin pernah apa ya, oh dia pernah berjasa, itu kan kadang-kadang, ataupun dia yang dalam ini ya, apa namanya, di bawah kekuasaan. Ini kan kadang-kadang juga apa namanya, tidak, ya mau menolak nggak bisa.
2: Iya, mungkin nah, diancam juga bisa,
1: ya,
2: kan.
1: Bisa, ya. Iya. Oke, tapi intinya harus sangat berhati-hati ya. Kalau kemudian seseorang mengatakan bahwa saya tidak tahu barang itu narkoba, bagaimana cara apa namanya, di ketika pemeriksaan itu dilakukan sampai kepada apa ya, istilahnya apa ya, kalau yang seseorang yang sudah diperiksa
2: di tahap penyelidikan, mungkin di kepolisian,
1: itu apa namanya, bagaimana kemudian dilihat dari proses hukum ketika seseorang itu mengatakan bahwa saya nggak tahu kalau itu narkoba, saya nggak tahu gitu.
2: Nah, mungkin mungkin banyak juga, Bu, terjadi di saat proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditangkap tiba-tiba ada ditemukan sabu entah di kendaraannya atau apa, padahal dia nggak tahu. Nah, itu mungkin nanti dari pihak kepolisian, Bu, lebih menggali lagi terkait penyelidikannya, apakah memang benar ataukah hanya alasan saja, Bu. Terkadang kan kalau sudah ketangkap itu pura-pura nggak tahu kan, bisa juga, Bu. Oh, itu bukan punya saya, itu bukan punya saya, kayak gitu.
1: Kalau misalnya Pak, setelah ini ya, apa namanya, tadi di pra penuntutan ya, kan pastinya diproses dulu nih di sana ya, Mbak Nana yang berperan di situ gitu ya. Kemudian setelah dinyatakan bahwa ini harus masuk ke penuntutan, itu kemudian ditangani oleh Mbak Nur gitu, kalau di kejaksaan alurnya.
2: Jadi alurnya gini, Bu. Jadi dari kepolisian itu menyerahkan SPDP ke kejaksaan ya, Bu. Nah, SPDP itu masuk ke kejaksaan, dan dari kejaksaan kita menerbitkan surat perintah untuk jaksa yang menangani perkara tersebut. Nah, setelah itu misal nih perkaranya tuh bisa ke saya atau bisa ke Mbak Nur, sama aja kan, kita sama-sama jaksa penuntut umum. Kita teliti berkasnya, apakah syarat material formilnya sudah terpenuhi atau belum, apakah alat buktinya juga sudah terpenuhi atau belum. Nah, apabila sudah terpenuhi, apabila berkas tadi masuk kan, Bu, kita punya waktu 7 hari untuk meneliti berkas tersebut. Apabila belum lengkap, kita kembalikan lagi ke penyidik untuk dilengkapi alat bukti dan sebagainya, seperti itu. Namun apabila sudah lengkap, kita terbitkan P21, berkas perkara sudah lengkap. Kemudian kita melaksanakan proses tahap 2, namanya penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan, seperti itu. Nanti kita melimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan.
1: Baik, jadi kan artinya jaksa tidak sekadar ya, tidak sekadar membawa seseorang ke pengadilan ya, karena harus memastikan bahwa perkara itu sudah berdasarkan fakta dan alat bukti yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan kan, tahapnya sampai segitu. Nah, tadi di awal Mbak Nana mengatakan bahwa sampai saat ini 80% kasus anak muda itu karena narkoba. Nah, PR-nya jadi sangat-sangat berat begitu ya, nampaknya ya. Nah, apa saja nih yang dilakukan oleh kejaksaan untuk pendekatan kepada para generasi muda yang lain ya, supaya yang 20% ini tetap murni dan yang 80% ini kembali menjadi baik, selain roadshow seperti ini ya, di Jaksa Menyapa ini.
2: Iya Bu, jadi sebenarnya ini juga salah satu program kita. Selain itu juga ada Jaksa masuk sekolah Bu. Jadi kita sosialisasi ke sekolah-sekolah Bu untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan materi mengenai bahayanya narkoba, dampaknya ke depan, dari segi hukumnya bagaimana, kayak gitu Bu.
1: Nah itu makanya kan kenapa upaya-upaya itu mungkin kejaksaan bukan salah satunya ya, tapi kan menjadi salah satu lembaga yang memang harus melaksanakan sosialisasi dan juga literasi hukum ya kepada generasi muda. Nampaknya anak-anak ini yang sudah terlanjur tadi ya, ini enggak takut hukum ya. Kalau menurut Mbak Nana dan Mbak Nur gimana nih?
3: Sebenarnya bukan tidak takut hukum sih Bu, mungkin lebih ke pengaruhnya terlalu besar ya dari lingkungannya ataupun keluarga atau keadaan psikologis dari si anak ini gitu. Jadi untuk mencegah, sebenarnya kalau untuk berbicara tentang kejaksaan itu lebih ke penindakan, terkait penindakan, bagaimana sih kita menindak untuk pelaku-pelaku tindak pidana narkotika. Kalau mau berbicara tentang upaya pencegahannya, ya dari kejaksaan dengan cara ya seperti ini, jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah untuk mensosialisasikan terkait hukumannya yang akan dihadapi kalau misalnya tersangkut dengan tindak pidana narkotika. Terus yang selain itu memberikan upaya rehabilitasi, penanganan yang tepat terhadap pengguna narkotika itu juga salah satu upaya kami untuk mencegah supaya si pengguna ini jangan sampai dia naik level jadi pengedar seperti itu.
1: Nah, ini biasanya banyak yang justru naik level ya.
3: Iya.
1: Ketika bertemu dengan para.
3: Iya, itu makanya kita mencegahnya dengan rehabilitasi, jangan sampai mereka itu ketemu dengan ya bandar-bandar narkotika yang sudah ada di lapas seperti itu.
1: Oke. Gitu. Iya. Pendekatan secara ini, jadi gini, untuk merehab ini kan kejaksaan nggak sendiri ini ya, ada lembaga lain yang juga akan pasti akan sangat bekerja sama begitu ya, supaya rantai tadi, editingnya tadi kecanduannya itu bisa putus gitu ya. Tapi kalau kemudian ada yang terputus, misalnya tidak mendapatkan support system di keluarganya pun juga pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, selama ini upaya-upaya untuk rehabilitasi yang dilakukan oleh kejaksaan bekerja sama dengan lembaga yang lain itu seperti apa ini, Mbak?
3: Untuk kerjasama rehabilitasi ini sekarang itu dengan rumah sakit jiwa.
1: Okay.
3: Jadi ada rumah sakit jiwa yang ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi kepada si pengguna ini. Biasanya dengan rumah sakit jiwa Dr. Zainuddin ya, di Solo. Jadi mereka itu direhab selama 2-3 bulan. Kemudian tiap bulannya itu kita dapat laporan dari rumah sakit jiwa itu bagaimana progresnya.
2: Kita ikut memantau.
1: Ikut memantau ya. Baik, nampaknya langsung saja saya terima telepon di 638055. Baik, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Iya.
4: Ini dari RRI Kota Surakarta Ibu ya.
1: Iya betul, dengan Bapak siapa, di mana ini?
4: Dari PT Dynamic Grid Asia.
1: Oh iya, baik. Terima kasih Bapak karena kami sedang on air ya. Baik. Nah, memberikan edukasi kepada generasi muda tentang kesadaran hukum ya. Jadi mungkin kalau narkotika ada lembaga lain, artinya mereka juga gencar sekali untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana bahayanya narkoba. Kalau kemudian bagaimana mereka akan kehilangan masa depannya karena tadi ketergantungan narkoba. Tapi di sisi lain, generasi muda juga sangat perlu supaya mereka mulai hukum ya. Jadi literasi hukum itu memang harus sangat-sangat mereka ketahui supaya mereka akan berpikir sekian kali untuk tadi hanya kata mencoba, coba sekali nggak apa-apa nih, padahal konsekuensi hukumnya juga nggak ringan ini. Upaya-upaya seperti itu pun tadi ya melalui, tapi sejauh ini bagaimana respons mereka ini? dari mungkin dari sekolah-sekolah yang sudah dikunjungi atau mungkin di forum-forum pemuda yang sudah dikunjungi oleh program Jaksa Menyapa ini?
2: Kalau untuk responnya sendiri, responnya positif, Bu, sangat positif. Hmm. Mereka sangat antusias terhadap program-program yang kita selenggarakan, Bu. Nah, semoga apa yang mereka manfaat yang mereka peroleh dari penyuluhan yang kita lakukan itu memang benar dijalankan gitu loh, Bu. Memang yeah. mereka benar mengindahkan apa yang telah kita sampaikan. Jangan sampai nanti pas di luar sekolah atau apa kenal dengan ini segala macam ikut terjerumus lagi.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau kemudian dari pengguna kemudian meningkat ini, meningkat statusnya. Itu kan pasti ada dasar hukumnya untuk menetapkan bahwa ini bukan sekedar pengguna nih sekarang. Nah, ini bagaimana ini Mbak Nur?
3: Itu biasanya untuk kita menetapkan dia ini sebagai pengguna atau pengedar, itu biasanya kita bekerja sama dengan tim asesmen dari BNN. Hmm. Jadi kepada pengguna nih yang biasanya sih berat sabunnya itu di bawah pemakaian satu hari itu 0,5
1: yeah.
3: itu kita selalu memintakan untuk dilakukan asesmen secara medis dan hukum dulu di BNN. Nah, dari sana nanti akan diketahui apakah dia ini termasuknya pengguna ataupun pengedar. Jadi pengguna itu benar-benar dia end user, jadi pengguna yang paling akhir. Kalau misalnya ada apa namanya, dia diketahui mengajak ataupun memberikan sabu kepada teman-temannya, berarti ya dia termasuknya pengedar. Jadi ada kesimpulan yang akan diberikan oleh tim asesmen dari BNN.
1: Karena dia sudah mengajak ya?
3: Iya.
1: Apalagi kalau sudah memakai transaksi misalnya, bukan sekedar kurir ya. Kalau dengan kurir, ketika dia sudah itu pengedar, sebentar-bentar. Jadi seorang pengguna, kemudian dia mengedarkan ke teman-temannya, mungkin tidak hanya memberi begitu ya. Kemudian tingkat berikutnya apa nih? Mereka yang sudah mulai menjual begitu?
3: Iya, bisa jadi. Kalau untuk narkotika kan tidak mungkin dia cuman memberikan cuma-cuma ke banyak orang.
1: Yeah.
3: Biasanya ya cuman teman terdekatnya, ayolah kita pakai bareng. Gitu. Nah, itu pengguna. Tapi kalau dia sudah mulai mengedarkan,
1: berarti ada transaksi di situ. Nah, untuk memutus mata rantai biasanya ini kan dari mungkin dari kepolisian ya sudah menangkap ini pemakainya. Kan dia pasti tidak akan berdiri sendiri kan. Pasti di belakangnya ada pengedar.
3: Yeah.
1: Di belakangnya lagi ada ini. Yeah. Tapi seringkali itu terputus.
3: Yeah.
1: Ini seberapa kuat ini seseorang yang didoktrin untuk tidak menyampaikan informasi apapun tentang dari mana ini narkoba itu didapat.
3: Jadi biasanya kalau modusnya di Solo ini itu beli putus. Jadi mereka membeli ke orang tanpa ketemu orangnya. Jadi transaksinya lewat, ya udah saya pesen, misalnya saya pesen sabu satu paket 0,5 harga 200. Oke, transfer ke sini, udah dikasih nomor rekeningnya. Kita transfer, nanti kita dikirimin alamat untuk mengambil sabunnya.
2: Jadi modelnya ditanam di suatu tempat. Jadi orang yang membeli itu tinggal ngambil, nanti di share lokasinya di mana, tinggal mengambil di sini segala macam kayak gitu.
1: Oh, sekarang sudah seperti itu ya.
2: Iya, jadi untuk mencari yang menaruh di situ juga lumayan sulit, Bu. Karena rata-rata kebanyakan perkara kita tuh banyak DPO-nya, Bu, untuk bandar-bandar seperti itu.
1: Iya, ya, banyak yang tidak bisa diketemukan.
2: Iya.
1: Iya, karena mereka juga semakin ini ya. Pastinya mereka akan mempelajari dulu nih ketika akan menaruh sesuatu barang, jangan sampai di situ juga ada CCTV.
3: Iya.
1: Oke. Baik. Pendengar, saya membuka line telepon untuk Anda dan nanti kami akan kembali lagi setelah informasi yang satu ini. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.
0: Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital,
1: mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Terima kasih cinta ya, karena cinta judulnya ya, dari Joy Tobing. Baik pendengar, kita masih di Jaksa Menyapa bersama Mbak Nana dan juga Mbak Nur ya. Ada pendengar bersama saya? Oh maaf Pak Cu ya. Pak Cu bisa telepon di 638-055. Saya agak ini ya, sebentar ya, coba ya. Baik, 638-055, mudah-mudahan bukan tamu yang tidak saya undang. Selamat pagi.
1: Selamat siang Mbak Wimatani.
0: Oh iya, monggo Pak Cu.
1: Pak Cu.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat siang Mbak Nana, saya Pak Cu dari Wonogiri, juga Pak Nur.
0: Oke, Ji.
1: Mantan saya harusnya yang beku pertama ya, harus bandarnya dulu Mbak Nana.
0: Yang dibekuk bandarnya dulu Mbak Nana.
1: Iya. Nah, saya pernah dengar, lihat di media sosial itu ada makanan atau obat 2 butir. Lah kalau dimakan anak seperti apa?
0: Iya.
1: Apalagi yang generasi muda sudah sampai memakai itu, kalau dirapi itu berapa bulan Mbak Nana? Sampai 2 kali harus kena sanksi hukumnya Mbak.
0: Iya.
1: Kemana Mbak Nana? Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Cu di Wonogiri ya. Yang dibekuk bandarnya dulu Mbak Nana.
2: Ya, jadi kita juga selalu berusaha Bu, bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap bandarnya, yeah. Itu selalu kita upayakan Bu, kita bekerja sama. Tapi ya banyak ya, agak lumayan susah juga Bu, kadang kita menangkap pelakunya kayak.
0: Iya, karena tadi ya kayaknya iya, memang putus. Sengaja diputus iya. Gitu ya. Oke. Selama ini perkara-perkara yang sudah pernah ditangani Mbak Nana, Mbak Nur, yang mungkin mau apa ya, mengesankan karena agak berat, agak effortnya luar biasa, pernah?
2: Kebetulan kan Bu, kami berdua ini di Kejaksaan Negeri Surakarta tuh baru ya Bu, jadi baru sebulanan. Mungkin kalau untuk pengalaman yang berkesan di Satker saya sebelumnya dulu Bu, saya kan di Kalimantan. Jadi dulu di sana itu peredaran narkotikanya tuh kenceng banget Bu. Bahkan di sana tuh bukan gram-graman lagi, tapi kilo-kiloan. Saya pernah menangani perkara 7 kilo sabu, 30

0: melakukan upaya hukum juga, Bu. Ada banding, kasasi, yeah, yeah, gitu, Bu. Jadi prosesnya lumayan lama, tapi untuk masa tunggunya 10 tahun. Nah, apabila dalam waktu 10 tahun terdakwa itu berkelakuan baik, mau bertobat lah gitu, nanti bisa menjadi seumur hidup seperti itu, Bu. Tapi kalau memang tidak berkelakuan baik, bahkan tetap menjalankan sebagai pengedar itu nanti,
1: meskipun di dalam,
0: iya,
1: ya,
0: dieksekusi setelah 10 tahun itu nanti.
1: Oh, jadi masa tunggunya cukup lama. Kenapa ini? Apakah masa tunggu yang lama ini untuk memberikan kesempatan dia untuk menjadi lebih baik atau bagaimana?
0: Iya, salah satunya.
1: Salah satunya itu.
0: KUHP dan KUHP yang baru mengatur memang seperti
1: itu, mengatur ya, seperti itu ya. Oke, okay, kalau Mbak Nur mungkin ada satu pengalaman juga.
2: Kalau saya pengalamannya yang paling berkesan itu ya sama di luar Jawa juga. Mm-hmm. Saya malah di perbatasan dulu sebelumnya. Mm-hmm. Untuk pengalaman yang paling yang paling menempel lah ya. Mm-hmm. Itu terkait penanganan 3 kilo sabu tapi pelakunya anak-anak.
1: Waduh, usia
2: anak
1: berapa?
2: Perempuan usia 13 tahun.
1: Waduh.
2: Jadi dia itu direkrut oleh si bandar, mungkin lah bandar sabu itu, untuk membawa sabu dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat tadi perbatasan tadi.
1: Kalau pelakunya anak-anak, bagaimana ini perlakuan hukumnya?
2: Nah, itu yang menjadi dilemanya untuk penegak hukum. Jadi untuk penanganannya ya ada mekanisme yang namanya sistem peradilan pidana anak. Jadi tetap menggunakan hukum acaranya, hukum acara anak. Untuk penahanannya itu lebih singkat. Mm-hmm. Dan jadi penanganannya itu harus cepat, Bu. Karena kan penahanan anak kan singkat. Mm-hmm. Jadi ya tetap kita tindak, tetap kita masukkan ke penjara, tapi yang khusus anak.
1: Bagaimana dengan pendidikannya kalau anak-anak yang sudah terpidana seperti itu?
2: Mm-hmm. Nah, itu yang menjadi dilema kita pada saat itu, bagaimana memberikan hukuman yang baiklah untuk si anak ini. Dari informasi yang kita dapat dari keluarganya, anak ini kebetulan juga sudah putus sekolah, Bu, ternyata. Nah, jadi mungkin kurang pengawasan dari orang tua, terus dia juga kita lihat dari pada saat penangkapan handphonenya itu ya juga handphone yang mahal, jadi mungkin dia tergiur karena iming-iming uang dan gaya hidupnya dia. Dan kebetulan dia tidak sekolah, ya sudah kita masukkan ke lembaga lapas anak. Nah, di sana itu biasanya untuk lapas anak ada bimbingan-bimbingan dan edukasi-edukasi yang terkait anak.
1: Iya.
2: Jadi tetap dapat.
1: Oke, berarti meskipun dia melakukan satu pelanggaran hukum, kemudian juga harus menjalani konsekuensi hukumnya.
2: Iya, betul.
1: Haknya dia sebagai anak yang tumbuh dan berkembang ini masih tetap diberikan ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Mbak Nana tadi disampaikan juga bahwa ada upaya hukum ya, seperti banding ataupun kasasi. Seberapa proses ini, banding dan kasasi ini, sejauh mana ini akan bisa ditempuh oleh seorang tersangka ini?
0: Jadi setelah putusan pengadilan
1: terdakwa ya, kalau
0: terdakwa
1: sudah,
0: Bu,
1: ya,
0: okay, kalau sudah di persidangan. Jadi setelah putusan pengadilan, nanti baik JPU juga bisa banding, Bu, apabila tidak sesuai dengan tuntutan ya. Terus terdakwa maupun penasihat hukumnya punya kesempatan untuk pikir-pikir dalam waktu 7 hari apakah terima dengan putusan pengadilan tersebut ataukah akan mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Jadi waktunya 7 hari dari putusan itu.
1: Oke. Okay. Kalau kemudian peran kejaksaan sendiri dalam sebuah eksekusi putusan itu seperti apa?
0: Jadi apabila sebuah perkara sudah ingkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap, kita sebagai jaksa eksekutor melaksanakan putusan pengadilan, Bu. Baik dari segi barang bukti, misalkan barang bukti sabu itu dirampas untuk dimusnahkan, kita lakukan pemusnahan barang bukti seperti itu.
1: Oke, kalau sebuah kapan itu sebuah perkara itu dinyatakan berkekuatan hukum tetap, apakah kalau semuanya sudah menerima?
0: Apabila semua sudah final, Bu.
1: Oh, misal sudah final.
0: Upaya hukum ya sudah putusan yang terakhir, baik cuma sampai tingkat banding ataukah akan melakukan kasasi. Maksudnya udah putusan final, tidak ada upaya-upaya lain lagi setelah itu.
1: Oke. Okay. Saya di sini melihat Mbak Nur itu sebagai kasupsi penuntutan, upaya hukum dan eksekusi atau eksaminasi. Eksaminasi itu apa, Mbak?

0: Eksaminasi itu pengawasan dari tingkat provinsi Kejati ke Kejaksaan Negeri terkait pemberkasannya, terkait penanganan perkaranya, mm-hmm. sampai dengan eksekusinya.
1: Iya, apa perlunya ini? Maksudnya mengapa perlu mengapa perkara satu perkara itu perlu untuk dilakukan eksaminasi?
0: Itu untuk mencari misalnya ada penanganan perkara terkait narkotika bebas nih.
1: Iya.
0: Udah bebas, kita banding bebas, kasasi bebas. Nah, di situ kita mencari kesalahannya apa gitu. Jangan sampai ada satu tahap yang terlewati oleh Kejaksaan Negeri dalam menangani suatu perkara.
2: Jadi dievaluasi.
1: Oh gitu. Jadi dievaluasi. Tapi pernah ada yang terjadi ketika semua perkara itu sudah selesai, artinya dari tingkat negeri sudah selesai semuanya sampai ke apa namanya selesai tadi ya, dilakukan evaluasi, ada temuan, pernah terjadi seperti itu yang akhirnya harus di ini lagi?
0: Pernah sih pernah, tapi jarang.
1: Sangat jarang ya. Oke. Kemudian kalau misalnya nih, kalau ada anak muda yang berkata saya tahu narkoba dilarang, tapi saya tidak tahu bahwa tindakan saya bisa masuk ke ranah pidana. Nah, sementara sebenarnya di era sekarang ini yang namanya literasi digital itu kan sudah sangat-sangat banyak ya. Artinya media-media sosial ataupun media-media yang lain itu kan sudah sangat terbuka dengan informasi-informasi tentang hukum dan lainnya. Nah, kalau melihat apa yang menjadi alasan seorang anak muda yang tadi berkata seperti itu, gimana ini?
0: Jadi dia bilang saya tahu perbuatannya ini
1: itu dilarang.
0: Dilarang, tapi
1: saya nggak tahu.
0: Tidak tahu kalau ini bisa dipidana. Gitu. Ya sekarang generasi muda udah pinter ya mencari alasan ya Bu ya. Jadi ya secara logikanya dia sudah tahu kalau ini itu dilarang, jadi kenapa harus dilakukan gitu toh? Yeah. Itu yang pada akhirnya dia bisa dipidana gitu. Jadi ketidaktahuan orang terkait hukum itu tidak bisa diterima. Karena kan sosialisasi terkait hukum ini kan sudah sangat masif, bisa lewat media sosial, internet gitu. Kecuali kalau kita bandingkan pada saat zaman dulu ya, zaman dulu ketika belum ada teknologi secanggih ini, mungkin ya masih bisa lah orang beralasan, oh saya tidak tahu kalau ini ternyata tindak pidana gitu. Tapi kalau sekarang saya rasa alasan itu sudah
1: itu hanya alasan saja ya, untuk menghindari satu tanggung jawab. Bagaimana dengan maraknya vape itu, rokok elektronik yang konon ini juga bisa menjadi pintu masuk narkoba bagi anak muda, dan ini adalah pintu yang juga sangat-sangat gampang ya, karena kalau kita lihat sekarang tuh banyak sekali anak-anak muda bahkan masih sangat-sangat muda itu sudah mulai dengan sebagai apa ya, sebagai gaya hidup apa ya, kayak FOMO gitu ya kalau enggak. Iya, gimana?
2: Juga banyak modus yang bermacam-macam ya Bu.
1: Iya itu.
2: Entah sabu dimasukkan ke vape lah, apalah kayak gitu Bu. Ya mungkin ya yang harus dilakukan ya pertama berhati-hati Bu. Dipastikan dulu itu sumbernya dapatnya dari mana, terus segala macam. Nah kalau itu kan untuk vape ini kan baru-baru aja ya Bu ini, baru-baru muncul di Indonesia ini. Sementara kita juga masih mendalami terkait hal tersebut Bu, kandungannya apa segala macam, kan itu harus dilakukan lab, harus dilakukan lab dulu terlebih dahulu untuk memastikan kandungan yang ada di dalam vape itu apakah memang narkotika, jenis apa, terus golongan apa kayak gitu.
1: Oke, dan apa namanya, saya rasa juga sama ya, artinya bahwa sebenarnya kemajuan teknologi, perkembangan zaman yang sudah sangat-sangat luar biasa ini pastinya harus dibarengi dengan karakter yang bagus gitu ya, supaya anak-anak kita ini bisa terhindarkan ya dari perbuatan-perbuatan yang gak baik, salah satu adalah narkoba itu. Nah, kalau boleh memberikan satu pesan hukum ya ini kepada generasi muda ini ya yang mendengarkan kita pagi ini atau mungkin orang tua mereka. Nah, apa sih yang harus mereka ingat sebelum mencoba menerima titipan, kemudian menyimpan, bahkan mengantarkan paling parah lagi menjadi pengedar dan menjual ini. konsekuensinya kan tadi sampai ada yang hukuman mati.
2: Ya, di undang-undangnya pun sudah jelas, Bu. Yeah. Kalau untuk pengedar hukumannya segini, mm-hmm. untuk yang menguasai segini, untuk penyalahguna juga ada juga seperti itu di undang-undang narkotika itu sudah jelas.
1: Oke, okay. Bisa memberikan satu pesan yang apa ya? Pesan yang bisa menyentuh hati dari para generasi muda ini, tolong dong jangan apa ya, kadang-kadang memberikan satu pesan itu pun kan juga kadang-kadang mereka juga nggak dengar sebelum mereka itu apa ya istilahnya melihat misalnya nih teman dekatnya atau mungkin salah satu keluarganya bukan sekedar karena mereka menerima risiko hukuman ya, tetapi mungkin lebih dari itu karena orang yang kecanduan narkoba kan pasti secara mentalitasnya kan pasti juga akan sangat terganggu nih. Nah, bahayanya ini yang mungkin bisa disampaikan ini Mbak Nana, Mbak Nur untuk generasi muda nih.
2: Bahaya dari narkotika.
1: Iya.
2: Untuk jenis-jenisnya pun bahayanya berbeda, Bu.
1: Betul.
2: Mungkin dari sabu ya. Dari sabu ini bisa menimbulkan perasaan melayang sementara. Terus seperti tadi yang saya bilang, Bu, membuat sulit tidur. Jadi apa ya, tetap seger terus gitu, terjaga sepanjang hari.
1: Jadi yang terjaga sepanjang hari seger terus ini juga perlu
2: itu, patut dicurigai.
1: Iya, iya.
2: Tapi kalau berlebihan bisa sampai overdosis itu bisa membahayakan nyawa, bahkan sampai hilangnya nyawa juga.
1: Iya. Gitu. Karena on terus ya.
2: Iya. Iya. Terus kalau untuk ganja ya, Bu, itu bisa menimbulkan rileks atau euforia. Jadi menimbulkan perasaan bahagia yang berlebihan. Biasanya orang-orang yang mengonsumsi itu karena mungkin banyak masalah, lagi sedih gitu. Jadi mengonsumsi ganja biar bahagia terus gitu.
1: Oh, berarti memanipulasi gitu. Sebenarnya
2: iya,
1: ya?
2: Halusinasi
1: iya, juga. Ini kalau berlebihan bisa jadi apa nih?
2: Merusak organ pastinya, Bu. Merusak organ, yeah. Terus... apa ya, menghilangkan apa ya
0: namanya, kesadaran
2: fokus, ya. Menurunkan fungsi organ tubuh mungkin, Bu, sampai organnya bisa rusak, terus sampai nyawanya juga terancam.
1: Yang paling dari semua jenis narkotika ini yang paling apa ya, paling bahaya apa nih?
2: Semua bahaya, Bu.
1: Nggak, artinya yang mungkin bisa, semua memang bahaya, betul ya, semua bahaya. Tapi kan kadang-kadang orang, ah aku cuman ini loh.
2: Mungkin apa ya, sabu.
0: Sabu sih, sabu. Kalau yang paling banyak peredarannya, sabu dan ekstasi.
1: Sabu dan ekstasi ya. Yes. Sebenarnya ya tadi di awal ya, alasan mereka menggunakan ini itu kan karena pertama coba-coba. Mengapa sih anak-anak muda itu sukanya seperti itu, atau secara suka mencoba-coba ini karena kepo, atau biar tidak ketinggalan zaman, atau bisa biar tetap ada di circle yang supaya dianggap gitu loh di circle-nya itu. Kalau dari perkara-perkara yang pernah ditangani ini, mereka biasanya kenapa nih terlibat di situ?
0: Ya biar tampil keren aja.
1: Oh, gitu. Biar tampil.
0: Ya karena biasanya kan pergaulan mereka ini ya ngajak, ayolah pakai ini gitu. Ah, enggak keren lo enggak pakai gitu. Ayolah coba aja dikit.
2: Takut
0: gitu.
2: Dikeluarkan dari circle itu mungkin, Bu, bisa juga.
1: Oh,
2: bisa
1: jadi. Okay.
2: Terus juga kalau anak zaman sekarang kan suka pada clubbing ya, gitu kan, peredaran narkoba tuh kan kencang sekali di tempat-tempat seperti itu kayak gitu.
1: Oke, kemudian bagaimana nih untuk memberikan edukasi juga kepada para orang tua nih, untuk aware kepada anak-anaknya ketika mereka tahu bahwa di usia-usia anak-anak mereka ini lagi senang-senangnya clubbing dan lain sebagainya ini. Kan mereka cari eksistensi nih. Nah, gimana nih Mbak Dana, Mbak Nur?
2: Jadi mungkin kalau untuk keluarga, apalagi orang tua, harusnya lebih bisa apa, memperketat pergaulannya atau apa ya, Bu, mengawasi gitulah, Bu. Jangan sampai anak-anaknya tuh terjerumus dan masuk ke dalam circle yang salah. Lagi-lagi itu lagi, Bu.
1: Nah, ya itu.
2: Iya.
1: Ada enggak kasus yang kemudian tadi ya, kalau Mbak Nur tadi saya lupa mau tanya, si anak itu tadi akhirnya dihukum berapa tahun?
0: Dihukum 3 tahun.
1: 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: Setelah 3 tahun itu dia akan bebas atau masih dalam pengawasan?
0: Dia akan bebas, dikembalikan kepada orang tuanya.
1: Dan apa namanya, pastinya dengan apa ya, dengan satu peringatan yang sangat ini ya, jangan sampai si anak ini
0: terjerumus lagi.
1: Iya. Kemudian yang tadi yang rantai di atasnya?
0: Rantai di atasnya ya itu tadi
1: terputus tadi
0: juga.
1: Ya.
0: Jadi oh,
1: kalau seperti itu nanti terancam nggak si anak ini ketika dilepas, ketika sudah bebas?
0: Kemungkinannya ya ancaman itu bisa ada, bisa tidak gitu.
1: Karena dia kan dimanfaatkan iya. Gitu ya. Oke, kalau Mbak Nana, hukuman yang paling tadi hukuman mati ya, yang paling berat gitu ya.
2: Berat.
1: Ada yang sudah sampai dieksekusi nggak?
2: Kebetulan belum ada, Bu. Belum ada.
1: Belum ada ya, jangan sampai. Artinya masa pertobatan itu mesti harus ya. Dimanfaatkan betul gitu ya. Artinya bahwa begini, ada satu pesan penting ya bagi generasi muda ini ya, bahwa sebenarnya ancaman hukuman dan tindakan hukum yang dilakukan atas ini menjadi satu konsekuensi yang berat ya bagi mereka yang sudah terkena kasus ini. Oleh karena itu kan mesti harus berhati-hati ini ya. Oke. Upaya-upaya kalau yang restorasi justice tadi, berapa kali ini bisa diberikan kesempatan kepada seorang pengguna yang notabene dia korban itu, Mbak?
0: Cuman satu kali.
2: Itu pun ada ketentuannya, Bu, nggak semua perkara penyalahguna tuh bisa di restoratif justice.
1: Oh gitu.
2: Kalau untuk residivis nggak bisa.
1: Artinya meskipun dia misalnya gini, dia bukan perkara misalnya gini, dia bukan residivis dari kasus narkoba tapi kejahatan lain. Terus kemudian dia terlibat kejahatan ini, tetap nggak bisa ya?
2: Tetap nggak bisa, karena kita
1: tadi sudah ada tadi ya. Kemudian apa lagi yang tidak bisa dilakukan?
2: Dia harus disangkakan pasal 127, Bu. Itu dibuktikan dengan hasil asesmen. Yang asesmen tuh ada
1: pasal
2: 127.
1: Apa itu?
2: Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.
1: Oh, nggih.
2: Kan di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sudah diklasifikasikan terkait pengedar itu pasal berapa, menguasai narkotika itu pasal berapa, terus untuk penyalahguna sendiri juga ada.
1: Oh gitu ya.
2: Kemudian juga balik lagi ke tadi, Bu, untuk hasil asesmennya juga harus kesimpulannya menunjukkan bahwa memang tersangka atau terdakwa itu memang penyalahguna atau pecandu, bukan bagian dari peredaran gelap narkotika, baru bisa di restoratif justice.
1: Ada satu perjanjian nggak dengan keluarganya yang mungkin menjamin bahwa si anak ini, seseorang ini tidak akan mengulangi lagi ketika menerima restorasi justice tadi?
2: Ada penjaminnya mungkin dari keluarga, Bu. Biasanya kita bikin, kadang ada bikin surat pernyataan.
1: Artinya kan tetap ada keterlibatan keluarga di
2: pasti
1: situ
2: ada,
1: ya?
2: Pasti ada, Bu. Karena kalau RJ pun kita melibatkan banyak pihak.
1: Gitu ya. Baik. Nah, ini untuk closing statement ini Mbak Nana dan juga Mbak Nur. Apa yang mau disampaikan untuk teman-teman di luar sana? Silahkan.
0: Ya. Untuk teman-teman dan adik-adikku, ingat masa depanmu, ingat dirimu sendiri, kamu berharga, kamu masih punya masa depan, jadi jangan sekali-kali mencoba narkotika, karena narkotika sedikit demi sedikit pasti akan menggerogotimu.
2: Ya, menambahkan
1: Mana?
2: Sedikit ya. Generasi emas bukan hanya generasi yang takut terhadap hukum, tetapi generasi yang sadar bahwa dirinya terlalu berharga untuk dirusak oleh narkotika.
1: Wow, luar biasa. Nah, ini pesan penting pendengar dan juga generasi muda yang ada di sana ya. Mudah-mudahan makjleb gitu ya, langsung masuk ke hati dan jangan pernah mencoba untuk bersentuhan dengan narkoba. Hanya sampai di sini pendengar, Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Surakarta dengan tema Generasi Emas Bebas Narkoba bersama Kasupsi Pra Penuntutan. Ini ada Mbak Nana Natfisah Aulia Emma Surfani SAMH dan Kasupsi Penuntutan Upaya Hukum dan Eksekusi Eksaminasi. Ada Mbak Nur ya, Siti Nurjana binti Maslas Maslan SHMH. Saya Wiwi Martani, terima kasih dan tetap bersama kami Pro 1. satu kanal informasi dan inspirasi.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Mali in Schoss. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimana pun ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolich, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut. Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: baru dalam penampilan perdananya di level elit ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jenner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan

0: jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama
2: Rikawet? Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target apa-apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Lagi apa ya, biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelasnya nggak, Kak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih, saat ini.
4: Ini aku pertama pakai potensi pertama yang juga oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseo, apalagi dia ranking satu di dia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus ke pertama ini.
2: Iya.
3: Mulai itu saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lain dunia ini kan idolnya kenalan lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda hadir untuk Anda pendengar menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Menjelang Anda beristirahat atau mungkin sudah ada yang menyempatkan waktu mulai beristirahat siang hari ini ya. 638-055 dan juga 081-3900-15525 kami buka untuk pendengar ya, yang akan berbagi cerita. Apalagi sekarang ini semakin marak ya, kota Solo bebenah di setiap gapura yang sekarang ini indah-indah sekali, apalagi yang ada di Mangkubumen, tempatnya Bu Agustin ya. Di sana ada nominasi untuk gapura terbaik ya, karena saat ini di Kota Solo ada sebuah lomba gapura terbaik di kota kita ya. Ada banyak lomba-lomba di suasana kemerdekaan kali ini ya pendengar. Pastinya dari dulu sampai sekarang, dari saya masih kecil sampai sekarang kecil lagi, ini ada berbagai macam lomba yang unik-unik, yang lucu-lucu, dan salah satunya ini yang sangat-sangat menggerakkan semangat luar biasa di Kota Solo saat menyambut kemerdekaannya di tahun ini menjadi terasa sangat yes gitu ya. Sangat yes, karena kemarin di WhatsApp yang kemarin Bu Agustin ini antusias sekali ya, semangat sekali, karena di tempat beliau ini juga menjadi salah satu finalis ya. Jadi ada 10 finalis di Solo yang menampilkan kreativitas dan identitas budaya. Ini ada 10 gapura. Bagaimana dengan gapura di tempat tinggal Anda pendengar? Apakah juga semarak ya dengan hiasan-hiasan dan gapura yang sangat-sangat indah gitu ya? Jadi saat ini untuk Lomba Gapura 2026 dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 sudah memasuki penilaian akhir. Ada 10 finalis ya yang terpilih dari 180 peserta untuk memperebutkan karya terbaik. Di wilayah saya sudah menyerah. Sudah menyerah, kalah gitu. Mungkin tahun depan bisa anu lagi ya, bisa ikut lagi ya. Jadi penilaiannya ini kan include ya di sana kreativitas, kemudian bentuknya. Jadi kreativitas bentuk, ada detail ornamennya, ada keserasian warna, kemudian juga keserasian lingkungan, dan juga ada local wisdom yang ada di situ ya. Jadi identitas wilayah seperti ada motif batik, ada wayang serta karakter.

tampilkan potensi-potensi budaya di daerah kita masing-masing. Bagaimana dengan di lingkungan Anda pendengar di hari ini, apakah juga semarak ya dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut ya kemerdekaan Republik Indonesia. Pastinya setelah lomba-lomba, kemudian juga menyiapkan lingkungan kita yang penuh dengan umbul-umbul, kemudian lampu-lampu yang warna-warni, juga menyiapkan berbagai macam kegiatan ya. Salah satunya adalah tirakatan, di mana di situ nanti akan ada upacara, kemudian juga ada pertunjukan seni atau pentas seni dan juga isian-isian yang lain ya. Dan bersatunya atau berkumpulnya warga di lingkungan kita ini menunjukkan keguyuban keguyuban yang sangat luar biasa ya. Ada Pak Sri Sadono di Gemolong ya. Halo. terima kasih sudah sudah menyampaikan apresiasinya. Terima kasih Pak Sri Sadono. Saya mendengarkan RRI lewat RRI digital ya. Sukses selalu untuk untuk ibunya Bagas ya. Mudah-mudahan Mbak Nana nanti bisa segera siaran ya. Jadi pendengar yang sudah beberapa waktu menunggu suara Mbak Nana nanti ya, mudah-mudahan ibunda dari Mbak Nana juga sudah semakin sehat. Maaf, ini fokusnya lagi terpecah di dua acara karena di Gemolong lagi ada acara persiapan apa nih, kemah pramuka. Baik, terima kasih Pak Sri Sadono ya, yang tengah mempersiapkan acara kemah pramuka. Baik pendengar, pernak-pernik kemerdekaan dan juga hiasan cerita-cerita di balik kemeriahan 17-an ya. Nanti kita akan sambung kembali. Saya mau hadirkan dulu satu nomor lagu yang sudah saya siapkan untuk pendengar semuanya. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh Mas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit wong Solo, ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jam 12 siang, ada yang ngantuk? Ngantuk setelah bekerja mungkin bisa saja terjadi ya. Tapi sama temani Anda di siang hari ini supaya nggak ngantuk ya. Kita akan cerita tentang apa ya, kemeriahan lah, kemeriahan 17-an ya. Ada Pak Kris bersama saya ini. Sebentar Pak Kris. Ya, selamat siang Pak Kris.
2: Selamat siang Mbak Wiwi.
1: Ya, Karanganyar, Tasik Madu gimana nih? Panas?
2: Panasnya kayak Jakarta.
1: Padahal Jakarta sangat panas ya.
2: Sambil angin ya Mbak, kan dekat kebun sampai.
1: Iya, ini kan sepoi-sepoi juga anginnya.
2: Ditambah tiga lagu maler.
1: Kelebet-kelebet. Iya Pak Kris, yes. Mau cerita apa nih?
2: Sambil aja tiduran.
1: Sambil tiduran ini ya?
2: Hampir ketiduran.
1: Oh, hampir ketiduran. Lah tadi saya tunggu-tunggu tidak masuk kok.
2: Tadi baru bersama bule-bule di sini ya.
1: Oh, begitu. Oke, gimana nih Tasik Madu suasana menjelang 17-an?
2: Menjelang, menyongsong.
1: Oh iya.
2: Apalagi mau hari pramuka tah, seperti Pak siapa tadi?
1: Oh iya, Pak Sri Sadono.
2: Pak Sri Sadono. Saya itu dulu pernah, maksud saya itu sejak kecil saya kan demennya radio ya Pak ya.
1: Oh iya, ha ha.
2: Bahkan mau jadi penyiar radio cita-cita saya.
1: Tidak kelakon.
2: Iya.
1: Tapi kan sekarang sudah di radio nih.
2: Waktu itu saya kan jadi kak pembina di perkemahan Mbak. Saya beserta teman-teman ini kreatif.
1: Iya.
2: Bawa sound system, salon, sama toa itu ya.
1: Iya.
2: Di tempat panitia itu ya Mbak ya. Menjelang kecari jejak, menjelang permainan itu, saya bikin tulisan seperti bilar pendengar itu loh Pak. Itu walaupun nanti saya jual cuma untuk makan siang ataupun es. Jadi okay. Kak Wiwi di Regu Mawar kirim lagu buat Mas Acong misalnya di Regu Mata Harimau. Kadang saya pernah diprotes Mbak.
1: Gimana protesnya?
2: Kak, lagunya diputar, jangan terus siaran. Itu waktu itu lagu ngetop-ngetopnya Movet dulu Mbak.
1: Oh iya.
2: Itu terus ditambah lagu-lagu yang waktu itu masih 80-an ya, 88 lah Mbak. Jadi terus selain latihan siaran di situ, kadang MC di sepak bola Mbak. Pernah di jam JK atau apa ya, Mas Edwin Mas itu ya?
1: Mas iya benar Gi.
2: Iya kadang saya cuma tanya-tanya lah ini, walaupun tidak hafal orangnya, terus jangan sampai jeda di disebutkan nomor punggungnya.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, ternyata jadi penyiar itu ya sulit.
1: Oh, sulit ya.
2: Anu Mbak, semua pekerjaan.
1: Iya, pasti ada tantangannya.
2: Itu jam itu masuknya Mbak.
1: Oh iya, betul.
2: Baik itu di intansi, baik itu di guru, baik itu di tenaga proyek, baik itu di bank, baik itu di siaran radio. Yang sulit kan tesnya Mbak.
1: Betul.
2: Setelah bekerja itu wala, seperti maaf lo ya, di bank saja itu udah terima teller ini nomor berapa ini deg-deg-deg, tapi kan maksudnya itu mungkin. Itu dulu Mbak dari
1: baik
2: saya.
1: Iya, terima kasih Pak Kris ya. Kalau dulu pengalaman kemah mencari jejak, ada yang namanya jurit malam ya, kalau nggak salah ya dulu ya, pas ada kemah-kemah gitu ya, yang apa namanya untuk mengetes mengetes keberanian ya. Yang ini biasanya tengah malam nih dilakukan ya. Jadi untuk yang uji mental, kemudian juga melatih keberanian, kemandirian dan percaya diri ya di situasi yang gelap dan sepi. Nah, ini biasanya ada itu apa namanya? Dikejutkan, dikagetke gitu ya dengan mak betunduk, ada yang putih-putih, ada yang hitam gede, ada yang kakak-kakak pembina, ada yang banyak jadi hantu di situ ya untuk menakut-nakuti. Pak Prapto, selamat siang. Selamat siang Mbak Wiwi, sehat-sehat selalu ya. Selamat bertugas, pokoknya tetap semangat. Semangatnya menyala-nyala ya. Untuk tetap bertugas hari ini. Cerita dong Pak Prapto tentang apa pengalaman berkemah mungkin ya. Atau mungkin ada apa namanya kemeriahan suasana jelang kemerdekaan di kampung. Kalau di Solo kan ada lomba gapura ya. Lebih menarik yang mana nih, cerita tentang zaman pramuka dulu atau tentang pergapuraan ya. Butri di Keprabon, gimana Butri? Mendengarkan jeda ya Butri ya. Oke, menyimak cerita dari pendengar Mbak Iya. Baru Pak Kris tadi ya yang bercerita tentang pengalamannya pramuka dulu ya. Dan Pak Sri Sadono yang di Gemolong yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk kemah ya, karena menjelang hari pramuka. Butri, gimana kronnya? Apa namanya gapura di dekat penjeningan di Keprabon, apakah juga menjadi bagian dari 10 finalis calon-calon pemenang ya? Di Mangguben tempatnya Bu Agustin kan juga salah satunya mungkin ya menjadi finalis juga. Oke, ada Bu Nur bersama saya. Selamat siang Bu Nur.
3: Selamat siang Mbak Wiwi.
1: Selamat siang juga. Masih di jalan atau di mana ini?
3: Enggak sih, di rumah.
1: Oh, di rumah.
3: Kanan kiri lagi pada bangun.
1: Iya, makanya ada back sound-nya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya masih dengar masih mendengar cerita dari Bu Nur nih.
3: Apa Bu Nur? Ceritanya ini.
1: Malah natural ya. Ada back sound-nya. Ada suara. Ini siang-siang ayamnya berkokok.
3: Nah, iya.
1: Keluru.
3: Enggak kemana apa ya?
1: Enggak apa-apa, enggak usah pindah, di situ saja.
3: Anu, Mbak Wiwi, wah coba RRI nanti ngadain lomba tarik tambang sama Mbak Ki, Mbak Pi. Ya, apa sih Mbak, sendal apa tuh Mbak
1: Ki? Ya, Mbak Ki ya.
3: Kayaknya seru, Mbak.
1: Biasanya, Mbak, biasanya kalau 17-an begini, karena RRI itu kan bagian dari Kampung Kesalan ya. Nah, iya. Makanya biasanya kita kumpul nih, ada apa namanya, ada pasukan atau tim khusus yang diutus ke sana nih, ke Pak Lurah nih. Untuk lomba tarik tambang. Nah, tahun kemarin kami nomor berapa ya? Kalah tapi belum nomor satu. Kalah dengan
3: RRI-nya
1: gitu. Iya.
3: RRI sama pendengar ngadain gitu. Seru kayaknya ya, Mbak.
1: Itu ya, pendengar yang menyelenggarakan RRI ya. Iya, tarik tambang di halaman depan RRI.
3: Iya gitu. Nanti saya tak jadi supporter ya.
1: Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh.
3: Salahnya dulu saya pernah mau ikut lomba itu.
1: Lomba tarik tambang.
3: Tarik tambang ya, Bakia.
1: Oh, Bakia.
3: Habisnya enggak kompak.
1: Enggak kompak, kejlungup semua.
3: Sama satu lagi yang bikin pasti kacau, balap karung.
1: Oh iya, balap karung pakai apa? Biasanya kan lucu-lucu itu ya, ada yang
3: masih ada saru eno, masih ada apa tuh, karung goni ya.
1: Oh, yang besar-besar itu ya, karung goni yang coklat itu ya.
3: Sekarang nggak ada.
1: Mungkin masih ada, cuman kayak beda tapi ya. Dulu kan wadah dedak, wadah katul itu kan karung-karung yang besar-besar itu, beras juga kali ya dulu ya.
3: Dan kuat itu Mbak, Pak, saya yang rada gede. Kalau barunya kan kecil.
1: Saya bagiannya adalah lomba pekik merdeka gitu. Kalau zaman dulu yang apa ya, bagian saya itu lomba gulung setagen.
3: Oh iya, boleh juga ya Mbak, aku pinter itu.
1: Lah iya, itu lombanya. Lomba apa lagi ya? Lomba masang dasi. Nah gitu yang lomba makan kerupuk aja aku malu.
3: Makan kerupuk nggak bisa saya Mbak.
1: Nah itu.
3: Tarik-tarik yang lain.
1: Itu dia ya.
3: Seru-serunya aja. Iya, ikut cerita gitu aja Mbak. Okay. Oh, ini juga udah mau hari pramuka ya, tanggal 14 betul. Ya.
1: Okay.
3: Jangan pramuka dong.
1: Baik, baik,
3: okay,
1: baik.
3: Oke, gitu aja Mbak Wiwi. Semangat okay. Selalu.
1: Inge,
3: terima kasih
1: baik.
3: Banyak.
1: Sama-sama. Iya, jangan lupa makan siang ya. Terima kasih Bu Nur ya, ada Bu Tri di Keprabon Mbak. Untuk, oh kampung saya enggak ikut lomba Mbak menghias gapura, oh iya ya. Hanya dicat ulang dan dipasang umbul-umbul serta bendera. Wah masih masih cukup meriah ya. Untuk lomba anak-anak dan ibu-ibu sudah selesai. Jalan sehat se-RW juga sudah hari Minggu yang lalu. Terakhir besok 16 malam tirakatan dan panggung hiburan pembagian hadiah. Bu Nur dapat Tri dapat hadiah apa nih? Nyunggi tampah. Terus ini ya, biasanya sekarang itu yang lagi banyak itu mengeluarkan bola. Di ini kerjasama ya ibu-ibu PKK itu ya, selonjor bareng, terus ada apa namanya mangku tampah itu ya yang tengahnya dikasih bolongan lubang, terus nanti apa namanya bergantian tangannya dibondo kayaknya kalau nggak salah dengan kerjasama dengan apa nih telapak kaki masing-masing itu ya mengeluarkan bola dari lubang yang sudah dibuat ya, itu salah satunya yang kemarin juga sangat-sangat seru ya, dan ada banyak lagi permainan-permainan yang luar biasa ya. Ada Pak Cu bersama saya, kira-kira lomba apa nih Pak Cu? Selamat siang Pak Cu. Iya.
4: Mantan nih.
1: Gih Pak Cu.
4: Harusnya monitor jak lomba di depan RRI lomba gobak sodor.
1: Iya, tadi oh iya gobak sodor. Iya.
4: Ini rame tapi kalau tarik tambang bahaya.
1: Oh, tarik tambang bahaya. Sodor rame,
4: Pak. Tadi. Iya. Iya, teriak-teriak itu kan. Gayeng.
1: Iya, ya.
4: Ya.
1: Oke. Okay.
4: Itu kan mudah, enggak usah pakai biaya.
1: Kok saya agak lupa ya gobak sodor itu yang oh sebentar. Lupa membayangkan. Lupa gobak sodor itu yang
4: di kota itu, Pak.
1: Oh ya, ingat.
4: Kan nggih. Nggih. Mau lari ini cekat di sana itu rame iya. Itu.
1: Betul.
4: Ya. Ini sudah hilang tuh sekarang.
1: Iya, harus dilestarikan ya, mestinya ya.
4: Iya, sekarang hanya bola plastik.
1: Iya.
4: Ya, Bapak Ibu kan saya ini lombanya lomba plastik, bola poliplastik itu Mbak.
1: Iya.
4: Kalau Pak Stoter di depan RRI rame monitoring. Bapak Ibu campur. Paling keras tidak enak ibu-ibu.
1: Iya, mesti.
4: Tapi curinya Mbak Wiwi.
1: Iya.
4: Ada enggak usah gede-gede lah. Enggak usah meramaikan enggak usah hadiah-hadiah.
1: Oke, benar ya.
4: Enggak ada minum sudah cukup kan.
1: Iya. Jadi lomba itu ya. Kalau di kampungnya
4: Pak apalagi yang diikuti oleh kru RRI lo bagus lagi. Bagus lomba itu, prosedur itu.
1: Monitor dan RRI ya, nggak sama dia. Oh, dan kru ya. Oh, rame itu mesti ya.
4: Banyak kak. Aku ingat itu waktu itu mesti Maureen cekati, Maureen cekati.
1: Lolos ya. Bener ya, pasti seru ya.
4: Pasti Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Ji, Pak Cu, monggo Pak Cu. Ye, sami-sami. Iya ya, lomba-lomba yang seru-seru yang mungkin hampir-hampir punah gitu ya. Iya, pasti karena kemeriahan itu juga hadirnya setahun sekali. Baik, saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu pendengar untuk Anda. Mudah-mudahan juga bisa menemani Anda menikmati santap siang Anda bersama Tanto Yahya.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh, Mas? Kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit wong Solo, ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu. Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Jeda, jendela cerita Anda ya. Tadi tentang gapura. Yang jadi simbol kebanggaan warga ya, apalagi kalau gapura di tempat kita ini menjadi satu perhatian khusus ya. Salah satu contohnya ketika menang dalam satu lomba, ini sesuatu banget ya. Dan gapura ini meskipun sesuatu yang sederhana, tapi ternyata memiliki makna yang begitu dalam ya sebenarnya di tengah kehidupan masyarakat. Nah, sejak dulu gapura ini dikenal sebagai penanda sebuah wilayah pendengar. Ia berdiri di titik masuk dan menjadi semacam ucapan selamat datang ya bagi siapa saja yang hendak memasuki sebuah kampung atau sebuah desa atau sebuah lingkungan. Dan secara fisik mungkin hanya berupa bangunan ya di tepi jalan, tapi secara sosial gapura ini menjadi penanda bahwa disinilah wilayah kami dimulai gitu ya. Dan dalam perjalanan waktu fungsi dari gapura pun juga berkembang pendengar. Tidak lagi sekadar menjadi pintu gerbang, tetapi mulai dihiasi dengan nama kampung, kemudian juga ada lambang daerah, kemudian dihiasi dengan ornamen budaya, hingga berbagai pesan tentang kegotong royongan dan identitas masyarakat setempat. Nah, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana menjadi semakin semarak, karena warga pasti ya berbondong-bondong bergotong royong membersihkan lingkungan, kemudian menghiasi lingkungan kampung dengan lampu warna-warni, kemudian juga bendera umbul-umbul, sekaligus mempercantik gapura yang menjadi pintu masuk di kampung kita. Dan disinilah gapura kemudian menjadi sebuah simbol kebanggaan. Nah, warga tidak hanya ingin ya memiliki pintu masuk yang indah, tetapi juga ingin menunjukkan sebuah kreativitas, kemudian kekompakan dan semangat kebersamaan. Ada yang membuat gapura bernuansa perjuangan, ada yang mengangkat budaya lokal, ada pula yang menggunakan bahan-bahan sederhana dan hasil kreativitas warga. Nah, tidak jarang kreativitas tersebut kemudian dilombakan dalam lomba gapura kemerdekaan ya. Seperti yang saat ini di Kota Solo sudah menjaring 10 finalis terbaiknya. Jadi ditunggu-tunggu dan ditunggu pada hari nanti. Seperti ada juga menunggu-nunggu kalau kemarin di rangkaian lomba dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan ini mengikuti berbagai lomba dan memenangkannya ya. Nah, biasanya di momen 17 Agustus di malam tirakatan itulah saatnya Anda menerima hadiah sebagai penghargaan atas prestasi dan keberhasilan Anda untuk dalam memenangkan sebuah perlombaan. Nah, pendengar, dalam tradisi arsitektur Jawa kuno Bangunan yang sekarang kita kenal sebagai gapura ini ternyata sudah muncul sebagai bagian dari kompleks bangunan keagamaan maupun satu kawasan penting ya. Bentuknya antara lain paduraksa, yaitu gerbang dengan bangunan atau atap di atasnya ya. Kemudian juga candi bentar atau gerbang yang terbelah menjadi dua bagian. Nah, salah satu bukti yang sangat jelas adalah Candi Barong di Yogyakarta. Di situs ini berlatar belakang Hindu dan memiliki gapura masuk berbentuk paduraksa. Mungkin di daerah Anda pun juga saat ini ada yang modelnya paduraksa ya. Jadi gerbang dengan bangunan atap di atasnya. Nah, Balai Pelestarian Kebudayaan menjelaskan bahwa gapura paduraksa yang berada di barat bangunan utama di Candi Barong Yogyakarta ya, saat ini menjadi bagian dari kompleks candi. Nah, artinya pada masa Hindu, gapura bukan sekadar ornamen, ia menjadi bagian dari tata ruang kompleks suci dan sebagai jalan masuk menuju ruang yang memiliki nilai keagamaan. Nah, bukti lain yang sangat penting adalah gapura Plumbangan pendengar di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, menurut data resmi Cagar Budaya Kemendikbud, gapura itu berbentuk paduraksa juga yang terbuat

Jadi kita memiliki bukti pendengar bahwa tradisi bangunan gerbang dalam kompleks sakral sudah berkembang jauh sebelum Indonesia memasuki zaman modern. Baik, perkembangan selanjutnya pendengar sangat menarik untuk bisa kita ulas ya. Dan mudah-mudahan ini juga akan memberikan satu informasi yang menarik untuk Anda semuanya. Oh, ternyata ini toh Gapura Paduraksa yang ada di kampung saya, atau gapura yang namanya adalah Candi Bento, Candi Bento ya tadi ya. Ini yang menjadi bagian di daerah saya atau di rumah. Oh, Candi Bentar ya, yang bentar atau bentar ya. Ini yang menjadi pintu masuk atau pintu gerbang untuk masuk ke wilayah desa saya atau kampung saya gitu ya. Baik, ternyata ada namanya dengan bentuk bangunannya ya. Baik, pendengar terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih di Jeda, Jendela Cerita Anda.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Baik, kembali di Jeda mendengar. Kalau tadi kita mendapatkan satu informasi ya, bahwa gapura yang ada di lingkungan kita sesuai dengan bentuknya, ini ada namanya ya. Kalau ada yang namanya tadi Candi Bentar, itu yang modelnya kayak kanan kiri sama itu ya. Kemudian yang satu lagi tadi bentuknya adalah ada namanya khusus ya. Candi Bentar, dan juga yang namanya adalah cari nih tadi tulisannya ya. Delesep kemana ini tulisannya ya. Ada namanya tersendiri ternyata ya. Nah, kalau di tempat Anda pasti juga sama ya. Ada apa, meskipun kadang kita tidak tahu namanya, tapi bentuknya indah dan menyenangkan, dan mungkin Anda bangga dengan dengan gapura yang Anda miliki. Baik, kembali Pak Cu. Selamat siang Pak Cu.
2: Masuk lagi Pak Fimata nih. Gak ada temennya loh, tak temennya dari Wonogiri.
1: Iya.
2: Gapura sangat penting loh.
1: Penting ya.
2: Penting sekali ya. Alamat RT RW itu. Kalau di tempat saya hanya satu gapura, timur yang SMP 6 itu. Tempat saya ke barat tidak ada, di belakang saya tidak ada.
1: Oh gitu.
2: Karena biayanya
1: ya cukup
2: dari
1: mahal.
2: Dari mana
1: ya?
2: Biasanya urunan sama masyarakat,
1: iya,
2: khususnya bapak-bapak itu. Dulu pernah urunan saya kebar di utara itu.
1: Iya. Kalau di kampung saya memang ada yang modelnya padu raksa, jadi yang di atasnya ada bangunannya itu ya buat.
2: Terus, oh, dikasih gendeng itu?
1: Bukan gendeng, tapi ada semacam ruangan gitulah dibuat. Di atasnya ada bangunannya, itu juga ada. Kemudian yang satunya tadi yang Candi Bentar tadi yang seperti geladak itu di kanan kiri.
2: Iya. Sama. Sekarang modelnya bagus-bagus ya,
1: Sekarang bagus-bagus.
2: Yang palangnya hanya besi, sederhana.
1: Iya.
2: Yang penting apa? Alamatnya.
1: Iya.
2: Alamat kalau saudara mencari saudara di ini mudah kan? Alamatnya ini, RTW-nya ini kan mudah. Tapi sekarang kan biayanya nggak kecil. Betul, iya. 10 juta sudah jadi itu.
1: 10 juta?
2: 10 juta itu. Lebih ya?
1: Lebih.
2: Lebih.
1: Ya tergantung
2: lebih
1: desainnya
2: itu. Tingginya
1: Pak,
2: berapa ya? 4 meter atau 3 meter itu?
1: Iya, kurang
2: kalau
1: lebih.
2: Kalau ya, yang bagus.
1: Iya.
2: Kalau di Bali itu gapura bagus-bagus loh.
1: Iya.
2: Iya, iya.
1: Bentuknya
2: tadi
1: Candi Bentar.
2: Akan melomba gapura ini?
1: Di Solo sudah terjaring 10 finalis ini.
2: Wah,
1: di kota Solo.
2: Nah itu memudahkan masyarakat mencari alamat, Pak.
1: Betul nggih. Iya.
2: Nggih toh. Lah saya iki kono kapurane tekan. Nah ini mana sering terjadi saya itu.
1: Iya.
2: Mau ke daerah Jawa Timur jarang, tapi Jawa Timur tempat saya kapurannya jarang.
1: Betul.
2: Nah, sama yang di Blitar ya, banyak Blitar kapurannya. Ya tergantung pas desanya dong, apa kecamatannya. Ini seragam gapura tiap gang-gang dikasih gapura. Jadinya bagus Mbak.
1: Iya.
2: Kemudian 100 juta nggak ada sudah cukup itu modalnya.
1: Oke.
2: Okay. Ya semoga ini bisa untuk pemimpin daerah, apalagi sama-sama punya anggaran lebih membantu untuk desanya itu dikasih gapura satu-satu. Tapi enak gitu. Jadi ya Pak Desa itu punya duit dari provinsi ada gitu. Mati Pak.
1: Iya, Baik, terima kasih kembali Pak Cudi Wonogiri. Ternyata memang sangat penting ya sebuah gapura, karena tadi menjadi penanda satu kita memasuki satu wilayah tertentu atau menjadi identitas satu daerah tertentu ya. Dan perkembangannya pendengar terlihat sejak masa Majapahit ya di kawasan Trowulan Mojokerto. Jadi contohnya adalah gapura Beringin Lawang. Dan menurut Balai Pelestarian Kebudayaan mencatat bahwa bangunan tersebut merupakan gapura berbentuk candi bentar, yakni dua bangunan gerbang yang berdiri berhadapan tanpa atap yang menyatukan keduanya. Beringin Lawang ini merupakan struktur bata yang menjadi salah satu peninggalan penting kawasan Majapahit. Selain Beringin Lawang, pendengar, terdapat pula gapura Bajang Ratu yang berbentuk padu raksa. Bahkan sumber kajian mengenai Trowulan mencatat keberadaan Beringin Lawang ini sebagai gapura candi bentar dan Bajang Ratu sebagai gapura padu raksa. Dan di sini kita tahu bahwa pada masa Majapahit sudah dikenal dua bentuk utama gerbang atau gapura yang kemudian sangat mempengaruhi arsitektur Jawa dan Bali. Nah, mengapa disebut gapura? Penelitian juga mengenai gapura di Kebak Keramat Karanganyar, Jawa Tengah. Ini ada hal yang menarik ya. Menyebut bahwa kata gapura ini berasal dari kata Sanskerta gopura atau yang berarti pintu gerbang. Nah, penelitian tersebut juga membedakan dua bentuk utama gapura, yakni padu raksa dan juga gapura bentar. Jadi ada dua ya, gapura bentar dan padu raksa. Kalau gopura atau pintu gerbang ini berkembang dalam arsitektur Nusantara menjadi gapura dalam tradisi Jawa. Nah, ini dia. Ada juga fungsinya, ini juga terus fungsi dari gapura sendiri juga terus berkembang. Karena awalnya sangat erat menjadi sebagai akses untuk masuk menuju ruang suci, kemudian masuk kompleks candi atau keraton atau kawasan tertentu. Dalam perkembangannya seperti sekarang ini ya, konsep gerbang ini kemudian digunakan untuk menandai berbagai kawasan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Cuk ya, seperti Gapuro Gladak dan Gapuro Klewer yang di Kota Solo ya, ini yang menjadi jalur masuk menuju wilayah Keraton Kasunanan Surakarta. Gapura Batangan juga menjadi penghubung antara keraton dan juga kawasan Batangan ya. Nah, itulah tadi pendengar cerita tentang gapura yang saat ini tengah menjadi perhatian khusus, kebanggaan khususnya untuk satu wilayah di Surakarta, karena saat ini mendapatkan 10 finalis terbaik untuk pemenang gapura di Surakarta. Baik, masih terus bersama saya pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita nantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat nanti kami hadir untuk Anda dengan Warta Siang.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Masih ada, makanya ini kan program aksi gizi, aksi bergizi serentak ini senantiasa kita selenggarakan untuk memotivasi anak-anak sekolah ini supaya mau menerapkan hidup sehat.
2: Ini regulasi aturan yang dipakai saat ini adalah regulasi aturan lama dan belum ada turunan perda dan pergubnya. Ini juga menjadi problem ya, sehingga nanti regulasi aturan ini harus kita jabarkan sedemikian rupa dan disosialisasikan ke tingkat desa.
0: Dan pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Klaten terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau. Total bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 477 tangki atau 2,382 juta liter. Bantuan tersebut telah diterima 3.723 keluarga atau 12.456 jiwa. Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Syahruna, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan sejak 15 Juni 2026 dan masih terus mengalir dan bergulir ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Selain bersumber dari APBD, bantuan juga datang melalui program CSR. BBWS Bengawan Solo menyalurkan 2 tangki atau 7.000 liter air ke Desa Kendal Sari. Sementara NGO Tanah Air Lestari memberikan 4 tangki atau 20.000 liter untuk Desa Telogowatu dan Kendal Sari. Salah satu wilayah yang mengalami krisis air bersih adalah Kecamatan Kemalang, khususnya Desa Kendal Sari, Tegalmulyo, Telogowatu, dan Sidorejo. Di Desa Telogomulyo, warga bahkan harus mengambil air bersih dari penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara kebutuhan ternak dan pertanian sebagian mengandalkan air embung. Upaya mencari sumber air termasuk pengeboran telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Pemerintah desa berharap air dari wilayah lain dapat dialirkan ke Tegalmulyo meski membutuhkan biaya besar. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surakarta mencatat capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di wilayahnya telah melampaui angka 50% secara umum, bahkan menembus angka di atas 70% untuk kelompok anak sekolah. Hal itu dikatakan langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati Wulandari, saat ditemui di kantornya.
3: Anemia pada anak sekolah itu masih ada.
4: Dinas Kesehatan Kota Surakarta mencatat capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di wilayahnya telah melampaui angka 50% secara umum, bahkan menembus angka di atas 70% untuk kelompok anak sekolah. Program yang menjadi indikator data besar kesehatan warga Surakarta ini turut memetakan berbagai temuan penyakit dari usia anak hingga dewasa dan lansia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati Wulandari, menyampaikan bahwa pada kelompok usia sekolah, temuan penyakit yang paling dominan adalah kasus anemia, khususnya pada remaja putri. Sementara itu, penyakit berat seperti talasemia belum ditemukan. Untuk menekan angka anemia sendiri, Dinkes gencar menggelar program aksi bergizi serentak yang mencakup pembagian tablet tambah darah.
3: Kalau temuan penyakitnya sendiri seperti mungkin talasemia itu enggak, belum ada ya, belum ada. Hanya mungkin anemia pada anak sekolah itu masih ada. Makanya ini kan program aksi bergizi serentak ini senantiasa kita selenggarakan untuk memotivasi anak-anak sekolah ini supaya mau menerapkan hidup sehat. Di antaranya salah satunya adalah pola gizi seimbang supaya anak-anak remaja putri ini tidak anemia sehingga nanti mereka bisa menjadi ibu yang sehat.
4: Ditambahkan Retno Erawati Wulandari, untuk kelompok usia dewasa hingga lansia, hasil pelaksanaan CKG menunjukkan bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi menduduki posisi puncak sebagai penyakit yang paling banyak ditemukan di masyarakat Surakarta. Selain hipertensi, faktor risiko penyakit jantung seperti kadar kolesterol dan gula darah tinggi juga tercatat masih signifikan. Retno juga menyoroti tren peningkatan kasus obesitas obesitas pada kelompok usia dewasa yang kini mulai mengalami lonjakan dan berpotensi menjadi faktor risiko tambahan bagi penyakit jantung.
3: Kalau yang untuk usia dewasa sampai dengan lansia, itu yang paling banyak adalah masih hipertensi. Hipertensi itu menduduki tempat tertinggi untuk hasil CKG. Kemudian juga faktor risiko terhadap penyakit jantung ini juga masih tinggi. Yang dikatakan faktor risiko terhadap penyakit jantung itu ada seperti mungkin kolesterol tinggi, gulanya tinggi, merupakan faktor risiko terhadap penyakit jantung ini masih tinggi. Tapi yang paling tinggi adalah hipertensi. Dan sekarang sudah mulai muncul lumayan banyak yang mungkin sebelumnya belum jadi perhatian, itu adalah obesitas. Obesitas di masyarakat ini juga sudah mulai terlihat angkanya agak naik ini sehingga ini tentunya harus kita kendalikan bersama-sama karena obesitas ini menjadi salah satu faktor risiko juga untuk penyakit jantung.
4: Menanggapi temuan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Surakarta menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga asupan gizi seimbang, serta rutin melakukan aktivitas fisik demi mengendalikan berbagai risiko penyakit tidak menular. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen mengumpulkan seluruh camat dari 20 kecamatan di Sragen untuk diberikan pengarahan khusus menyusul polemik pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di sejumlah wilayah. Sekretaris Daerah Sekda Sragen, Hargianto, kemarin menyampaikan pemanggilan itu untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai koridor hukum dan menghindari tafsir aturan yang berbeda.
5: Kita kumpulkan, kita lihat timeline kita, bagaimana melaksanakan timeline-timeline itu supaya sesuai, jangan sampai nanti meleset dari pertub dan permendagri ataupun perda.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen bergerak cepat merespon dinamika yang muncul dalam proses pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD di sejumlah wilayah. Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai koridor hukum dan menghindari tafsir aturan yang berbeda, Pemkab Sragen mengumpulkan seluruh camat dari 20 kecamatan di Sragen untuk diberikan pengarahan khusus. Sekretaris Daerah Sekda Sragen Hargianto menegaskan bahwa pertemuan itu krusial untuk menyamakan persepsi terkait aturan pelaksanaan pemilihan BPD. Menurutnya kesimpangsiuran informasi di lapangan harus segera diluruskan agar tidak memicu konflik sosial. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah mengenai prosedur musyawarah untuk mencapai mufakat. Hargianto menjelaskan bahwa musyawarah tetap menjadi prioritas utama dalam pemilihan BPD. Selama proses tersebut terdokumentasi dengan baik dalam berita acara, tahapan tersebut dianggap sah meski dilaksanakan pada hari libur.
5: Ini kita tadi sudah kita kasih pembekalan nih.
7: Itu ya. Dibolehkan
5: ya. Jadi bukan dibolehkan, kita sudah pembekalan. Di sana kan intinya gini loh. Di BPD itu kan bagaimana kita melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau di situ di berita acara ini kan sudah selesai. Gitu. Kita enggak ngomong hari libur enggak mau ya. Kita enggak ngomong hari libur enggak. Ini kan di sana ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini dibuktikan dengan berita acara musyawarah untuk mencari mufakat itu supaya ketemu.
6: Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sragen juga menyoroti masalah waktu pemilihan. Perhitungan dari dalam tahapan pemilihan BPD ditekankan menggunakan hari kerja bukan hari kalender guna menghindari kekeliruan administratif. Berdasarkan perhitungan Pemkab, penetapan calon anggota BPD terpilih diproyeksikan akan tuntas pada 11 Desember mendatang. Anggota Komisi 1 DPRD Sragen Faturrahman menegaskan pemilihan anggota BPD diperlukan pengawasan dari Pemkab Sragen. Menurutnya selama ini tidak ada pengawasan pelaksanaan sehingga muncul berbagai problema seperti mani politik.
2: Lah, saat ini regulasi aturan yang dipakai saat ini adalah regulasi aturan lama dan belum ada turunan perda dan pergubnya. Ini juga menjadi problem ya, sehingga nanti regulasi aturan ini harus kita jabarkan sedemikian rupa dan disosialisasikan ke tingkat desa.
6: Sementara itu terkait isu keterlibatan panitia yang mencalonkan diri serta polemik hubungan kekerabatan, pemerintah Kabupaten Sragen menyatakan bahwa secara regulasi hal tersebut tidak dilarang. Namun ditekankan pentingnya aspek etika bagi setiap penyelenggara di lapangan. Pemkab Sragen juga berharap dengan pengarahan ini, polemik BPD dapat segera teratasi sehingga proses demokrasi di tingkat desa tetap kondusif dan menghasilkan wakil masyarakat yang representatif. RRI Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Warta siang ini pendengar bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Sebanyak 26 anak tercatat menjadi korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, Anton Tias Harjanto mengatakan, selain kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya juga mencatat 50 calon pengantin dalam perkawinan anak pada periode yang sama.
8: Serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.
9: Sebanyak 26 anak tercatat menjadi korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri sepanjang Januari hingga Juli tahun ini. Kasusnya meliputi kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual, KDRT, penelantaran, hingga perdagangan orang. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, Anton Tias Harjanto mengatakan pada periode yang sama juga tercatat 50 calon pengantin dalam perkawinan anak. Kasus perkawinan anak terbanyak tercatat di Kecamatan Jati Srono dengan 8 kasus, Kecamatan Wonogiri 6 kasus, dan Paranggupito 4 kasus.
8: Berdasarkan pencatatan sepanjang periode Januari hingga Juli tahun 2026, tercatat 26 anak menjadi korban kekerasan di Kabupaten Wonogiri. Jenis kekerasan yang ditemukan meliputi kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual, KDRT, penelantaran, tindak pidana perdagangan orang, hingga permasalahan adopsi dan hak asuh anak.
9: Anton mengatakan pemerintah memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi bersama pemerintah kecamatan, desa, sekolah, dinas pendidikan dan kebudayaan, serta Kementerian Agama. Puspaga Sesanti juga memberikan konseling bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun.
8: Pada periode yang sama, tercatat sebanyak 50 calon pengantin dalam perkawinan anak, dengan sebaran tertinggi berada di Kecamatan Jati Srono, yaitu 8 kasus, Kecamatan Wonogiri 6 kasus, dan Kecamatan Paranggupito 4 kasus.
9: Selain itu, UPTD PPA dioptimalkan untuk memberikan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum hingga pemulihan korban. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif terus diperkuat melalui langkah pencegahan kekerasan serta perundungan siber. Dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia bersama Rektorat UNS Surakarta menegaskan penindakan tegas terhadap segala bentuk tindak kekerasan seksual.
10: Dan karena itu cyberbullying dalam bentuk kekerasan seksual, baik secara verbal dalam bentuk tulisan gitu ya, ya saya kira itu sesuatu yang memang harus ditindak.
11: Penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas RI, bersama pihak rektorat menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan ruang kampus yang aman dan bebas dari perundungan cyber. Dalam jumpa pers di gedung rektorat kampus setempat, Gubernur Lemhanas RI, Tubagus Aceh Hasan Syadzili mengingatkan, maraknya cyberbullying bernuansa kekerasan seksual di media sosial harus direspon dengan sanksi tegas. Dirinya menegaskan pentingnya keberanian civitas akademika dalam melaporkan pelanggaran agar tidak terjadi fenomena gunung es.
10: Saya kira tindakan kekerasan seksual di dalam kampus ini harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena tentu tindakan kekerasan seksual jangan sampai menjadi gunung es yang hanya nampak sedikit di permukaan tapi prakteknya banyak terjadi, dan para mahasiswa atau penyelenggara pendidikan di dalam kampus juga harus ada keberanian untuk bisa menyampaikan tindakan yang memang melanggar semangat keadilan, terutama kesetaraan gender tersebut.
11: Merespon hal tersebut, Rektor UNS, Profesor Hartono menjelaskan, pihak kampus mengedepankan edukasi serta mengoptimalkan peran satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Pihak universitas telah menyiapkan regulasi tertulis dan saluran pengaduan resmi yang dapat diakses secara tertutup.
12: Perguruan tinggi menurunkan peraturan rektor ya tentang Satgas PPK ini, tentang tindak pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. Di situ detail ya peraturan rektor itu dari jenis-jenis tindak kekerasan sampai sanksinya. Tetapi yang kita garis bawahi adalah upaya-upaya pencegahan. Maka kata kuncinya adalah edukasi.
11: Komitmen bersama ini diharapkan dapat menciptakan iklim akademik yang ramah, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Penguatan edukasi sejak dini menjadi kunci utama dalam melindungi seluruh mahasiswa dari ancaman kejahatan cyber maupun fisik. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, program Masjidpreneur di Kabupaten Sragen tidak hanya diarahkan untuk membuat masjid mandiri secara finansial. Melalui pengembangan amal usaha masjid, jamaah didorong untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan usaha yang dikembangkan di lingkungan masjid.
13: Jamaah nanti kemudian bagi hasil dengan masjid, ini pola-pola pemberdayaan yang luar biasa.
14: Program Masjidpreneur di Kabupaten Sragen tidak hanya mendorong kemandirian finansial masjid, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi jemaah dan masyarakat sekitar. Melalui pengembangan berbagai amal usaha, jamaah tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi dapat terlibat langsung dalam kegiatan usaha yang dikembangkan masjid. Direktur Utama Bank Syariah Sragen, Fakhrudin Nur, mengatakan, jamaah yang memiliki keterbatasan modal dapat memperoleh pendampingan melalui masjid, salah satunya melalui program KUR Syariah atau Kredit Usaha Rakyat Daerah Syariah dengan beban 0% yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat didampingi untuk mengembangkan usaha produktif, misalnya mengelola kolam ikan dengan modal yang disiapkan, kemudian hasil usaha dibagi antara pengelola dan masjid. Pola ini memberikan kesempatan kepada jamaah untuk memperoleh penghasilan sekaligus meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha.
13: Pemerintah Kabupaten Sragen juga memiliki program KUR Syariah atau Kredit Usaha Syariah, KURGA Syariah, yang bebannya 0%, tidak ada bunganya jelas karena syariah, dan juga bebannya 0%. Ini sekaligus untuk pengentasan kemiskinan ya.
14: Sementara itu, menurut Direktur Masjid Raya Al-Falah Sragen, Probo Aji Nugroho, sejumlah masjid di Sragen telah membuktikan manfaat tersebut. Masjid Baitul Salam misalnya mengembangkan jasa cleaning service dan persewaan peralatan outbound yang bahkan telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Masjid Al-Ikhlas Kemolong mengembangkan food center dan berbagai layanan yang turut memberdayakan remaja serta masyarakat sekitar. Sementara itu, Masjid Al-Istiqomah Jenglong Masaran mengembangkan layanan wifi. Hasil usaha tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan masjid termasuk wisata dan sekolah lansia. Jamaah juga dilibatkan dalam penanaman pisang dengan sistem bagi hasil bersama masjid. Manfaat juga dirasakan melalui layanan dasar masyarakat. Masjid Al-Falah Jabung mengelola layanan air bersih secara mandiri, sekaligus mengembangkan usaha madu dan membina pedagang bakso serta mie ayam.
13: Ada sekolah lansia, ada penanaman pisang di setiap jamaah nanti kemudian bagi hasil dengan masjid. Ini pola-pola pemberdayaan yang luar biasa, menjadi inspirasi bagi masyarakat atau masjid-masjid yang lain. Ini Masjid Al-Falah Jabung, ini juga wifi.
14: Tidak hanya ekonomi, program Masjidpreneur juga memberikan dampak sosial. Salah satu masjid bahkan mampu memanfaatkan potensi zakat untuk membantu sekitar 70 kepala keluarga. Masing-masing keluarga memperoleh bantuan beras sekitar 7,5 kg setiap bulan. Di Masjid Al-Falah Sragen, berbagai amal usaha seperti wifi, penjualan ayam panggang, air galon, merchandis, dan kios bagi pedagang sekitar turut menopang operasional masjid. Keberadaan kios juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya. Masjidpreneur memberikan manfaat lebih luas bagi jamaah, mulai dari peluang usaha, pekerjaan, peningkatan keterampilan, hingga akses terhadap layanan sosial. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pendengar, Polres Karanganyar saat ini tengah menyiapkan posko pengaduan resmi serta menyita sejumlah aset dan dokumen terkait dugaan penggelapan dana nasabah BMT Alfa Dinar. Kasat Reskrim Polres Karanganyar, AKP Wikan Sri Kadiono menghimbau para nasabah BMT Alfa Dinar yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke pihak kepolisian.
15: Rencana kita membuat posko untuk menampung korban-korban dari nasabah tersebut.
16: Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar terus mendalami dugaan kasus penyalahgunaan dana nasabah yang melibatkan lembaga keuangan syariah BMT Alfa Dinar. Penyidik kepolisian telah melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti penting mulai dari berkas keanggotaan, dokumen tabungan hingga sertifikat tanah guna memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono menjelaskan hingga saat ini pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi kunci dan bersiap menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Menurut Wikan, jumlah korban yang melapor ke Mapolres Karanganyar terus bertambah secara signifikan. Dari yang awalnya hanya 1 orang, kini telah mencapai 25 orang nasabah. Nominal kerugian yang dialami para korban pun bervariasi, mulai dari 15 juta rupiah hingga mencapai 150 juta rupiah per orang. Untuk mengakomodasi para nasabah lain yang belum melapor, Polres Karanganyar berencana membuka posko pengaduan khusus BMT Alfa Dinar, sekaligus menyiapkan skema audit keuangan secara independen.
15: Kemarin masih satu laporan atau korban yang melaporkan ke Polres Karanganyar. Setelah kita lakukan tindakan kepolisian kemarin, itu ada beberapa korban juga melaporkan di Polres Karanganyar. Itu kemarin sekitar 25 orang. Rencana kita membuat posko untuk menampung korban-korban dari nasabah tersebut.
16: Lebih lanjut, AKP Wikan mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal kepolisian, terdapat indikasi kuat adanya penyalahgunaan perputaran uang dan dana simpanan para anggota. Kondisi tersebut diperparah dengan fakta di lapangan bahwa seluruh kantor operasional BMT Alfa Dinar, baik kantor pusat maupun kantor cabang di wilayah Solo, Karangpadang dan Mojokerto saat ini sudah berhenti beroperasi dan tutup total.
15: Dari hasil pemeriksaan memang di dalam BMT tersebut untuk dana memang kelihatannya seperti
17: penyalahgunaan.
15: Ya, penyalahgunaan. Kalau kemarin kita melakukan pertindakan kepolisian itu sudah tidak beroperasi.
16: Adapun pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan seluruh proses penegakan hukum kepada Polres Karanganyar. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Dari Karanganyar kita kembali ke Surakarta. Musyawarah Besar ke-12 Gabungan Gereja Baptis Indonesia atau GBBI digelar di kota Surakarta selama 4 hari. Kegiatan 5 tahunan tersebut diikuti perwakilan gereja baptis dari berbagai daerah di Indonesia sekaligus menjadi momentum untuk memilih pimpinan baru dan menyusun program pelayanan 5 tahun ke depan.
18: Kami ada mulai dari Medan sampai Papua, kami supaya bisa ke sini dan bisa menikmati bersama.
19: Musyawarah Besar ke-12 Gabungan Gereja Baptis Indonesia atau GBBI digelar di kota Surakarta selama 4 hari. Kegiatan 5 tahunan ini menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus momentum untuk memilih pemimpin baru dan menyusun program pelayanan untuk 5 tahun ke depan. GBBI saat ini menaungi lebih dari 650 gereja yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Selain agenda organisasi, kegiatan juga diisi seminar, pendalaman Alkitab, serta kegiatan yang melibatkan jemaat dan mendorong keterlibatan generasi muda. Sekjen GBBI David Widiatama mengatakan, pelaksanaan musyawarah di Solo juga menjadi kesempatan bagi jemaat dari berbagai daerah untuk mengenal kota Surakarta, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan yang berlangsung selama musyawarah.
18: Iya, karena kami senang karena di sini ramah masyarakatnya dan di sini enak ya, akses bagus, kuliner juga bisa. Jadi seluruh masyarakat kami ada mulai dari Medan sampai Papua, kami supaya bisa ke sini dan bisa menikmati bersama. Dan juga kami punya ada gereja yang cukup banyak di Solo ini, jadi kita bisa rasakan Solo.
19: David menambahkan, hasil musyawarah tidak hanya diarahkan pada penguatan organisasi, tetapi juga pembinaan anak, remaja, dan pemuda. GBBI memiliki sejumlah program yang diharapkan membuat generasi muda semakin aktif dalam kegiatan gereja maupun kegiatan sosial lintas agama. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyambut baik pelaksanaan musyawarah besar GBBI di Kota Solo. Menurutnya, kegiatan berskala nasional seperti ini turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, sekaligus memperkuat Solo sebagai kota yang terbuka bagi berbagai kegiatan organisasi.
20: Jadi musyawarah Gereja Baptis Indonesia dan seluruh Indonesia pelayanan luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih telah membuat kegiatan musyawarah di Kota Solo. Ini sangat membantu kita dalam meningkatkan ekonomi di Kota Solo dan saya mengucapkan selamat bermusyawarah. Semoga pelayanan ke depan jadi lebih baik.
19: Respati berharap pelayanan GBBI ke depan semakin baik, termasuk dalam mendorong minat remaja untuk aktif dalam kegiatan keagamaan. Pemerintah Kota Surakarta juga membuka kesempatan bagi organisasi lain untuk menggelar musyawarah, kongres, maupun kegiatan nasional di Kota Solo dengan dukungan keamanan dan kenyamanan bagi peserta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta akan merevitalisasi Museum Keris Nusantara dan Museum Radya Pustaka untuk menghadirkan ruang pamer yang lebih interaktif. Penataan didukung Kementerian Kebudayaan dan ditargetkan mulai dikerjakan pada akhir September tahun ini.
17: Revitalisasi museum ke depan ini tidak hanya sekedar koleksi yang ditaruh.
21: Pemerintah Kota Surakarta bersama Kementerian Kebudayaan akan merevitalisasi Museum Keris Nusantara dan Museum Radya Pustaka. Revitalisasi difokuskan pada penataan ruang pamer agar pengalaman belajar pengunjung menjadi lebih interaktif dan sesuai perkembangan teknologi. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, revitalisasi museum tidak hanya memperbarui tampilan koleksi. Museum juga akan memanfaatkan teknologi digital seperti barcode informasi, pendekatan imersif, hingga ruang pamer yang lebih interaktif agar pengunjung memperoleh pengalaman yang lebih menarik.
17: Revitalisasi museum ke depan ini tidak hanya sekedar koleksi yang ditaruh, tetapi juga mungkin menampilkan barcode yang berisi dengan keterangan-keterangan yang ada di koleksi tersebut, bahkan mungkin juga bisa berinteraksi dua arah dengan beberapa timeline atau bagaimana ruang pamernya nanti disesuaikan dengan periodisasi tertentu, sehingga anak muda itu bisa merasakan experience atau pengalaman, tidak hanya sekedar datang untuk melihat, tetapi juga ada cerita yang bisa diceritakan kembali seperti itu.
21: Astrid mengatakan, keberhasilan revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan, sekaligus mendorong lahirnya pameran-pameran tematik sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan fungsi museum sebagai pusat pembelajaran di Kota Surakarta. Sementara itu, Kepala UPTD Museum Kota Surakarta, Bonita Rintiowati mengatakan, revitalisasi Museum Keris Nusantara akan difokuskan pada ruang tata pamer di lantai 2 dan 3. Sementara, Museum Radya Pustaka akan mendapat penataan pada ruang tengah dan bagian belakang dengan dukungan anggaran masing-masing sebesar 2,5 miliar rupiah dari Kementerian Kebudayaan.
22: Kami di ruang tata pamer, Mas. Jadi semuanya di ruang tata pamer sesuai arahan dari Menteri Kebudayaan. Jadi nanti di keris akan dirombak sedemikian rupa, tidak semua ya karena dananya nggak banyak. Sehingga hanya di lantai 2 dan 3, kalau di Radya Pustaka cukup signifikan di ruang tengah dan di belakang. Ini sudah proses perencanaan. Konsultan perencanaan sedang membuat, konsultan perencanaan selesai, nanti akan ditenderkan oleh kementerian, ya mungkin akhir September mulai dibongkar. Desember harus selesai.
21: Selama proses revitalisasi berlangsung, Museum Keris Nusantara maupun Museum Radya Pustaka tetap dibuka untuk masyarakat karena pekerjaan dilakukan secara bertahap dan tidak mencakup seluruh area museum. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surakarta kembali melanjutkan penilaian Lomba Menghias Gapura sebagai rangkaian hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai salah satu dewan juri, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani bingung pilih pemenang karena kagum dengan kreativitas warga.
23: 10 finalis bagus-bagus semua, saya sampai bingung ini milih yang mana jadi pemenang.
4: Setelah memantau 3 gapura pada pekan lalu, pemerintah Kota Surakarta melanjutkan proses penilaian tahap akhir Lomba Menghias Gapura dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari total lebih dari 180 gapura yang terdaftar, tim juri bersama jajaran Pemkot telah menyaring dan menilai 10 besar finalis terbaik di berbagai sudut Kota Surakarta. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani yang hadir langsung meninjau lokasi penilaian mengaku terkesan dengan kreativitas dan kerapian karya para warga di tingkat kampung. Menurutnya, deretan gapura finalis menampilkan keberagaman detail hingga motif budaya yang sangat kuat.
23: 180 lebih gapura yang kemarin mengikuti, alhamdulillah 10 finalis bagus-bagus semua. Saya sampai bingung ini, milih yang mana jadi pemenang, karena unsur detail, unsur keserasian warna, kemudian keindahan yang ada di lingkungannya, kemudian ikon Kota Solo, background, saya lihat banyak yang sangat detail ya, kaitannya dengan motif-motif batik. Ini yang menjadi satu ciri khas kota Solo, kota budaya yang ternyata bisa ditampilkan melalui media tembok ya, melalui cat.
4: Astrid Hudayani menambahkan bahwa ajang ini berhasil memicu keluarnya potensi seniman lokal dan pegiat budaya yang selama ini bermukim di wilayah pemukiman warga. Karakter goresan cat hingga sentuhan batik pada tembok gapura mempertegas identitas Surakarta sebagai kota budaya.
23: Justru menarik bagi saya, ternyata para seniman-seniman di kota Solo yang tinggal di satu wilayah itu sangat kental memberikan gambaran ciri khas goresan warna-warna di gapuranya masing-masing gitu. Jadi ada yang memang konsepnya warna-warninya pekat, ada yang dia detil, ada yang betul-betul bahkan pembatik tadi juga ada. Jadi saya lihat muncul banyak sekali seniman-seniman dan juga pegiat budaya yang ada di wilayah masing-masing yang hadir di 10 besar ini.
4: Melalui penyelenggaraan lomba ini, Pemkot Surakarta berharap semangat gotong royong dan keguyupan warga RT maupun RW terus terjaga. Selain itu, berbagai potensi lokal seperti seni batik, ikon kota, hingga seni pertunjukan wayang dapat terus dipromosikan secara visual kepada masyarakat luas melalui media Gapura Kampung. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, para pegiat seni dari Kabupaten Sukoharjo siap menggelar pentas akbar bertajuk Sukoharjo 0 2026. Di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah GP3D pada 23 Agustus mendatang, salah satu pegiat seni asal Sukoharjo sekaligus inisiator acara, S. Widiono, mengatakan pentas akbar Sukoharjo 0 akan menampilkan berbagai kolaborasi mulai dari paduan suara, etnik, musik dari berbagai aliran dan tarian.
1: Kegiatannya itu di-manage, sebagai contoh kalau di Solo ada Ngarsopuro, kalau di Jogja ada Malioboro, jadi orang datang gitu.
3: Saudara, para pegiat seni dari Kabupaten Sukoharjo siap menggelar pentas bertajuk Sukoharjo 0-2026 di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah GP3D. Pentas akbar dalam rangka membangkitkan geliat di bekas Gedung Lowo itu bakal digelar pada 28 Agustus mendatang. Salah satu pegiat seni asal Sukoharjo sekaligus inisiator acara, S. Widiono, mengaku sudah lama memendam gagasan untuk meramaikan kawasan Proliman yang lokasinya cukup strategis, di mana kawasan tersebut bisa menjadi ruang interaksi yang menawarkan potensi seni dan budaya dengan memadukan kuliner malam. Menurutnya, pentas akbar Sukoharjo 0 akan menampilkan berbagai kolaborasi mulai dari paduan suara etnik, musik dari berbagai aliran dan tarian yang tujuannya agar masyarakat memiliki tempat untuk nongkrong sekaligus sebagai arena berkumpulnya seniman guna menyalurkan bakatnya. Yang menarik, relawan seniman sebagai pengisi acara pada pentas tersebut tidak dibayar dan mencari donatur sendiri, bisa dari sponsor atau penyandang dana lainnya.
5: Pentas untuk membuka Sukoharjo 0. Jadi nama tempat itu kemarin kita usulkan kira-kira Sukoharjo 0. Kemudian kita ramu menjadi semacam pertunjukan yang ada paduan suaranya, ada etniknya, semuanya siap. Dan itu kerja bakti relawan. Karena besok kita juga mengajukan seniman yang tampil di sini itu tidak dibayar, tapi ngamen. Karena apa? Solo itu juga begitu. Kalau dibayar pemerintahnya ya orang kuat, kalau tidak dibayar ya mereka harus cari duit.
3: Lebih lanjut, Widiono juga menyoroti tantangan besar para pelaku seni saat ini yang harus bersaing dengan gemburan era digital dan hiburan layar kaca. Sehingga untuk melawan gemburan tersebut, Pemkab Sukoharjo melalui pegiat seni harus memiliki tempat interaksi masyarakat yang benar-benar hidup. Pegiat seni lainnya, yakni Sri Raharjo, juga berharap GP3D yang lokasinya berada di pusat kota akan menjadi ikon dari Kabupaten Sukoharjo seperti halnya kawasan Malioboro, Yogyakarta. Namun pada kenyataannya hanya di awal saja, di mana waktu itu semua tenan terisi pelaku UMKM dan hanya bertahan beberapa bulan saja. Sri Raharjo juga berharap GP3D dapat menjadi lokasi sanggar tari secara terjadwal sehingga bisa memberikan peluang bagi pelaku UMKM lainnya untuk berjualan di tempat tersebut.
1: Mungkin ya, mungkin tempat ini bisa dipakai untuk fasilitasi sanggar yang kepengen berlatih di sini daripada tempatnya sepi, itu nanti kami berharap sanggar-sanggar yang dekat, yang paling tidak dekat dengan tempat ini bisa berlatih di sini. Ini harapan kami, mudah-mudahan diizinkan oleh pihak pengelola menggunakan tapi free lah, dan mudah-mudahan apa bela di eks gedung Lowo ini bisa dipakai untuk berlatih sanggar-sanggar biar hidup, misalnya nanti setiap hari ada, itu kan menjadi ramai ya.
3: Sebelumnya PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menggelar audiensi bersama kelompok pekerja seni di GB3D, dan salah satu hasil audiensi bakal menggelar pentas Akbar Sukoharjo 0 2026. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang, dan sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dinkes Kota Surakarta mencatat capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis di wilayahnya mencapai atau melampaui angka 50% secara umum. Pemkab Sragen mengumpulkan seluruh camat dari 20 kecamatan di Sragen untuk berikan pengarahan khusus menyusul polemik pemilihan BPD di wilayah tersebut. Saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi

Dengan prestasi, bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Jam Santai hadir untuk Anda pendengar. Silahkan ya, 638-055-081-3901-5525 ya. Dan tema kita hari ini adalah pengalaman pramuka alias kemah ya. Kalau pas jurit malam takut apa enggak? Baik, 638-055, selamat siang.
1: Selamat siang, Jam Santai.
0: Jam Santai, selamat siang.
1: Sama Mbak Nana, Han Nana ya?
0: Ini dengan Wiwi.
1: Mbak Wiwi, aku iya. Lupa, sudah lupa Mbak Wiwi.
0: Iya, Bu Rere.
1: Wah, apa masih sekeliru, masih dicatat aku. Kukira iya. Sudah dilupain.
0: Yondra, meskipun saya jarang Jam Santai ya, tapi masih iya. Ingat kalau Bu Rere. Bu, pernah jurit malam enggak?
1: Oh, pernah, Mbak.
0: Gimana rasanya? Takut enggak?
1: Rasanya ya, gimana gitu. Tapi ya enggak takut. Aku soalnya aku tidak orang girean, Mbak.
0: Oh, kendel berarti ya?
1: Sampai sekarang itu, mm-hmm. Kalau kemana-mana jam 12 malam pulang sendiri,
0: berani.
1: Berani, Mbak. Aku enggak ada rasa takut. Mm-hmm. Gitu.
0: Wah, pokoknya, hebat.
1: Penting-penting. Pulang ngudruk gue tapi gak ada temennya, gak ada siang jampian
0: jalan.
1: Aku jalan terus pokok men.
0: Lagunya,
1: okay. Lagunya tahun berapa Mbak?
0: Lagunya dari tahun 90 sampai
1: 2020. 2020 aku gak jaluk wali ya Mbak.
0: Wali yang apa?
1: Serpian hatiku.
0: Serpian hatiku?
1: Hatiku tersepi.
0: Kok tersepi-sepi?
1: Tiba-tiba
0: ya,
1: Mbak
0: Wi.
1: Jadi acur.
0: Ya jangan sampai acur.
1: Enggak kena di tempel loh, Mbak, bisa nombak.
0: Iya, itu makanya. Kirim buat siapa ini?
1: Buat Mbak Wi sekeluarga, selalu okay. Sehat, selalu bahagia, selalu
0: baik.
1: Happy, rezeki milik para Pak. Tua karokan bawa kemerdekaan ya, Mbak.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Salamnya buat Bunda Maharani, Tante Muerte, yeah. Papi Rudi, Pak Mulati, Cilingling, Pak Kris, Mas Adi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murga, Pak Gatot Kalimantan,
0: okay.
1: Mas Bima, Mas Adian, Pak Trimboyolali, Bu Lasri, Bu Yuni, Bu Tanti, Bu Elisa, Mbak Dewi, Bu Yatmi, Bu Bantarmi, Bu Tanti, Mbak Angel, Bunda Tifa, Pak Mukimin dua-duanya, Eyang Junu, Karen, Umi Karen, Butemu, Bu Ginem, Kak Pulja di Bindoni, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Murdisa, salamnya buat semuanya aja,
0: baik.
1: Mbak.
0: Baik,
1: buat Mbak Wiwi, tetap semangat, jaga kesehatan selalu,
0: amin.
1: Hati-hati.
0: Iya.
1: Pokoknya selalu happy ya, Mbak,
0: yes,
1: ya.
0: Yes, harus.
1: Pokoknya seperti aku, cerah ceria terus.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Makasih ya,
0: Mbak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rere. Kemudian ada Pak Tri yang ada di Boyolali ya. Pak Tri, selamat siang, Pak Tri.
2: Selamat siang. Yeah. Mbak Wiwi Martani.
0: Inggi, Pak Tri.
2: Yeah. Panas Mbak Niki nduk pipis teng tritisan.
0: Masih ada ya. Tritisan itu menyenangkan idum.
2: Nggih. Tak niki pun do gersang mari.
0: Oh nggih, nelo ya Pak nggih. Sitine nelo nggih, nelo. Oh.
2: Mboten nggih kok, mboten nelo.
0: Oh, mboten nelo.
2: Garing.
0: Oh, namung garing. Oh, nggih nggih nggih. Oh, Klaten Pak nggih. Klaten padatan radi berpasir nggih Pak nggih.
2: Enak nggih. Mriki nggih tumut nganu Boyolali ning maksude. Pinggiran Sukoharjo.
0: Sukoharjo kalian Boyolali.
2: Wetan dalan iki dalan ageng iki kan wetan pun Sukoharjo.
0: Oh ngaten, nggih. Nggih, Pak. Sampun nate pramuka nggih.
2: Oh sampun ning
0: nganu
2: rikala nganu SD.
0: Lah nggih, pun nate jurit malam diwedeni nika mboten.
2: Dering sampai ini kudu gini ku Mbak.
0: Masih siaga nggih. Siaga itu gini. Hanya kemah saja nggih. Oke. Okay.
2: Nek niki sing anak kula ragil niki niki nganu pun tumut mucal pramuka ngoten.
0: Oh, gitu sip.
2: Antuk ngucap.
0: Iya.
2: Niku kan nganu napa niku teng MI riyen to tumut pramuka.
0: Nggih.
2: Umpami mucal pramuka pun gadah napa?
0: sertifikat. Oh, nggih. Oke.
2: Iki kan mboten mucal nih pramukane, mang mucal SD to.
0: Iya, iya. Inggih. Monggo mau kirim mau pilih lagu apa?
2: Jangan sakiti hatinya, Mbak.
0: Jangan sakiti hatinya.
2: Nggih.
0: Nggih, lagu ni sinten niku?
2: Itu Gianto niku ketengah 91, Mbak.
0: Oh iya, nggih.
2: Kok menawi nobatan nggih. Jadi salam salam Bang nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Kang Jagang Bapak Gatot. Kat Kakak Sidaisa Taiwan Kalimantan. Sugeng siang Kak Gempa Kongdos on Kalimantan, sugeng siang Kak Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Badang, sugeng siang Kak Mas Andrian, Dekarta Kak Fitri, Taiwan Boyolali, sugeng siang Kak Mas Bima Kartosuro,
0: Bunda
2: Ikan, Bapak Yanto, Taiwan Nicola Madu, sugeng siang Kak Bapak Mukimin, Bapak Chris, Bapak Benny, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Burdo Kusuma, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, sugeng siang Kak Bapak Tuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Wali Sultan, Bapak Joko Indarto, Mas Rumahan Muhammad, sugeng siang kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Pedan, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Martin Stupi, Mbak Citra Lestari, sugeng siang kagem Mbak Sri Maharani Australi, Gitu Batang, Mbak Sri Hartini, sugeng siang kagem Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Rakel, Bunda Elisa, Bunda Modista, sugeng siang kagem Bunda Endang Sri Dasuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Sri Soekarjo, Itu Mateng Bunda Hadrah Sri sugeng saha kagem Bunda Ginung Bunda Temuwati Mbak Tarmi Bunda Yeti Bunda Tunjaten Bunda Tifah Bunda Tari Bunda Nastasia Bunda Sri Atun Eyang Sunu Eyang Nurul Bunda Renarda Bunda Astuti Begitu Mateng Bunda Trik Prabon Bunda Nur Musuhan sugeng saha kagem Bunda Begati Wonosobo Bunda Sutri Sukarjo Bunda Nini Sardini Begitu Mateng Bunda Umi Karim sugeng saha kagem Bapak Ki Asem Gede sugeng saha Selamat sore kagem kakak pucang yang waktu itu nih papa Dumateng sedoyo ini kamu tanya jam santai menika sekarang segeng santai, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera
0: kagem
2: Mbak Bibik Matani, sekeluarga Bibik Tansah Benaran, kesehatan, kesarasan, kelancaran, kawilujengan anggen pun ngayai sedoyo kewajibanipun sama pinaringan segeng kata berkah melimpah saya kang barokah. Matur nuwun sanget padhalipun, Mbak.
0: Nggih, sami-sami. Terima kasih, Pak Tri. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tri. Kemudian sebentar, ini belum bisa terangkat ya. Saya mau baca WhatsApp dulu. Dari Pak Sardi Bekonang ya. Jam santai, salam Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cu, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, kemudian Bu Endang di Sugarjo. Semoga beliau-beliau tetap sehat dan semangat selalu buat Mbak Wiwi yang lembut. Selamat tugas. Lembut itu seperti apa ya? Pupur. Tetap semoga tetap sehat, semangat dan fresh selalu ya. Lagunya dari Puspa ST12 ya. Baik. Sebentar, ada lagi satu penelpon Bu Elisa ya, saya terima dulu. Baik. Selamat siang Bu Elisa.
3: Selamat siang.
0: Selamat
3: Mbak
0: siang.
3: Livi.
0: Gimana Bu?
3: Sehat.
0: Nggih, sehat semangat. Selalu. Inggi.
3: Mbak Wiwi juga begitu.
0: Amin. Gimana
3: apa
0: Bu?
3: Apa temanya Mbak?
0: Temanya adalah jurit malam. Kira-kira dulu pernah takut nggak jurit malam?
3: Apa itu?
0: Jurit malam itu pramuka itu loh Bu, yang
3: iya
0: kan ada mencari jejak. Terus ada yang tengah malam.
3: Anu tidur di kemah itu toh.
0: Iya.
3: Itu ada tangan masuk. Kukunya panjang-panjang, Mbak.
0: Oh, itu ya. Takut enggak?
3: Bulunya itu panjang-panjang gitu.
0: Oh, gitu.
3: Wah, takut sekali saya jerit. Terus itu dicari enggak ada, Mbak.
0: Oh ya, oh beneran berarti.
3: Itu apa ya?
0: Oh, beneran ya. Berarti ya?
3: Tapi ya takut Mbak, apa itu? Ya, saya anu tanyakan kepada orang tua, itu katanya itu genderuwo.
4: Oh, genderuwo.
3: Tangannya masuk itu siapa yang mau diambil gitu nggak tahu. Takut.
4: Tapi
3: takut ya itu.
4: Iya, sempat takut ya. Oke, baik. Sekarang mau ngersakke lagu apa?
3: Lagunya Aku Baik-Baik Saja.
4: Aku Baik-Baik Saja.
3: Okay. Dari Yudika.
4: Yudika, oke. Okay.
3: Sudah bisa masuk enggak?
4: Bisa.
3: Ya.
4: Ya.
3: Itu ada salam-salamnya buat bisnisku aja.
4: Baik.
3: Apa masih terikat apa tidur? Ayo muncul di Pro 1 untuk memeriahkan ini loh.
4: Iya.
3: Enggak 17-an toh.
4: Oh iya benar.
3: Setiap okay, hari man. Harus muncul.
4: Oh iya no.
3: Okay. Selebihnya gandul Pak Tri tadi.
4: Oh, udah komplit. Komplit. Baik.
3: Buat Mbak Wiwi, jangan capek ya.
4: Oh enggak.
3: Nanti pulangnya hati-hati.
4: Siap. Siap.
3: Makasih.
4: Sama-sama. Inggi. Terima kasih kembali Bu Elisa. Dan sekarang saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu Serpihan Hatiku ya, untuk Bu Rere yang tadi pertama kali masuk. Terus nanti ada Puspa Puspa dari ST12 ya. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, Siti Fadilah menyebut vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC SCIP serta data VAERS adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa SCIP melakukan pemungutan suara 8 hingga 3 pada Desember 2025. Namun keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan VAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau di sini justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jam santai.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

0: Antri lagu Rosa Pudar buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Salamnya buat Mbak Wi yang sedang tugas, bahagia selalu. Pokoknya saya temani dengan menikmati lagu-lagu jam santai siang hari ini. Ada Bu Seno Hardani di Baki. Selamat siang Mbak Wiwi, sehat selalu ya. Salam kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Bu Modesta, lagunya Belahan Jiwa dari Club Project. 638055, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Wiwi.
0: Gih, selamat siang Bu Siti.
1: Kabarnya Mbak Wiwi, lama gak jumpa.
0: Iya, Bu Siti sehat selalu gih.
1: Alhamdulillah
0: gih. Iya, Bu Siti.
1: Menapa?
0: Menapa?
1: Harmoni Cinta.
0: Harmoni Cinta.
1: Kita Aku Tawa.
0: Oh iya, gih.
1: Mbak Wiwi mau anu toh nanya aku pramuka enggak toh? Aku sekolahnya enggak ada SD, soalnya luar biasa. jadi enggak ada pramuka.
0: Enggak ada pramuka, enggak ada jurit malam ya Bu Siti ya. Tapi ada enggak pengalaman yang agak mencekam gitu? Enggak ya? Kendel soalnya Bu Siti.
1: Itu rumah sendiri, itu rumah Mbakku malah.
0: Oh, malah. Oh, iya. Gimana?
1: Pas dulu waktu apa namanya? Saya belum pindah dari rumah Mbakku ke rumah Bapakku itu serem banget, Mbak.
0: Iya.
1: Aku tuh tidur di ranjang itu loh, Mbak. Ranjang dari kayu itu loh. Tapi itu ada tutupe gitu loh, Mbak.
0: Iya.
1: Itu biasa untuk menidurkan bayi gitu loh.
0: Terus?
1: Nah, aku tuh tiduran di situ. Kakiku itu digaruk-garuk, Mbak.
0: Tidik-tidik begitu?
1: Iya, dikeruk-keruk gitu.
0: Oh, dikeruk, iya, iya. Lalu
1: ketelapaan gitu loh, kayak dikukur-kukur gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu berkali-kali tau, Mbak, tapi tidak ada orang yang tahu. Kalau saya tuh bilang orang yang di dekatku pun dia tidak tahu. Terus aku tuh pura-pura diem, tapi terus tak pegang gitu loh, Mbak. Kena, iya. Mbak, tak pegang.
0: Oh, bisa terjamah begitu?
1: Iya. Tapi kulitnya itu seperti kulit salak, Mbak.
0: Kukunya
1: itu panjang-panjang melungker gitu. Wah, aku ya merata, aku langsung tak lepas.
0: Terus?
1: Nah, kalau sampai sekarang, Mbak, saya tuh kan kayak nggak ada takut gitu.
0: Dengan pengalaman itu kemudian?
1: Aku jadi nggak ada takut. Sampai sekarang tuh aku tidur sendiri juga kan. Apa sejak kecil tuh tidur sendiri juga nggak takut gitu.
0: Oh iya.
1: Okay. Terus rumah yang tak tempati itu yang dibutuh itu Mbak, Raden itu ya banyak itunya, Mbak.
0: Oh iya.
1: Orang jualan nggak jualan. Itu juga ada seperti isah-isah gitu loh, Mbak. Piring mengkurep-ngurepin piring, mangkok, nata sendok gitu loh, Mbak. Tapi aku juga nggak takut kan, aku setelah apa suamiku meninggal kan aku setahun di sana dulu
0: sendirian.
1: Terus habis itu kan anak-anak pada kasihan katanya, terus aku diambil itu
0: piaman ya Bu ya.
1: Iya. Aku okay. Salamnya buat Mbak Wiwi, selamat, semoga tidak lupa capek, selalu sehat dan selalu penuh semangat.
0: Amin.
1: Fotokopi Mbak Rere sama Pak Tri ya. Itu sudah apa Pak Indonesia tambah di luar negeri ya.
0: Yeah.
1: Ya begitu saja. Baik. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, selamat siang Bu Siti ya. Sekarang ada di Gentan ya. Baik, ada Bunda Tifa sekarang. Baik, selamat siang Bunda Tifa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda.
2: Nggih.
0: Sehat selalu. Iya.
2: Gimana Bibi? Paginya aku anu Mbak, senandung doa.
0: Senandung doa. Oh, nggih, senandung doa nggih Bunda ya.
2: Saya enggak pernah pramuka loh, Mbak. Aku enggak pernah.
0: Saya juga enggak pernah ikut dulu, enggak pernah boleh. Wah, jantan anak.
2: Aku ya takut, enggak pernah. Mm-hmm. Aku sebetulnya orangnya anu, Mbak, kendel.
0: Oh iya. Yeah.
2: Enggak pernah rasa takut tidur sendiri ya bisa.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu aja, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
2: Aku salamnya buat Bu Siti tadi itu. Sekarang di Sukarjo, Bu Siti ya.
0: Iya, yeah, betul.
2: Bu Siti di Sukarjo. Mbak Rere, Mbak Cindy. Terus Bu Yuni, Mbak Bu Waigati, Bu Ragil, Bu Gina, Bu Temuwati.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Rudi, Mas Tri, Pak Tri, ke fotokopinya Pak Tri saja, Mbak.
0: Iya, baik.
2: Mbak Yi, buat Bibi, Mbak Bibi.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, Mbak Bibi.
0: Baik.
2: Sehat selalu, Mbak Bibi. Ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Banyak rezekinya, tetap yang cita-citakan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Mbak Bibi.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih, Mbak Bibi. Waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda Tifa, ya. Baik. Di Boss Up lagi, saya mau baca dulu. Oke, ya. Oke, monggo silakan. Oh, ini ada sebentar ya. Bu Agusin Putri, Pak Sony di Punggawan. Jam santai selama siang, Mbak, mau minta lagu Cakrakan. Cakrakan yang apa? Kepada hati ya, Pak, ya. Ya, kepada hati ya. Pak Muladi bisa telepon sekali lagi ya, karena tadi belum ter ini. Oke, okay. Ini baru bisa nih. Baik, selamat siang Bantul.
3: Halo, selamat siang Mbak Wiwi.
0: Iya, selamat siang juga. Gimana Pak Muladi?
3: Ya.
0: Bantu gimana?
3: Alhamdulillah. Baik-baik saja, sehat selalu.
0: Iya.
3: Mbak Bibi ya juga ya.
0: Amin, amin, amin. Sehat nggih.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ini cuaca panas ini sekarang.
0: Oh nggih. Oh.
3: Panas terus ini.
0: Iya.
3: Udah musim kemarau ya.
0: Iya, betul, nggih.
3: Ya, lagunya masih bisa enggak?
0: Sebentar, mudah-mudahan masih, Pak. Apa nih, ngersake apa?
3: Aku kalau masih minta lagunya dari apa? Tuh, dari Frankie dan Jen, Lelaki dan Rembulan.
0: Oh, Frankie, Lelaki dan Rembulan ya. Ya, coba nggih.
3: Ya, salam-salam ya.
0: Ya.
3: Ada Bu Elisa, Bu Anggun, ada Bu Modesta, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Menti, Bu Endang, ada Bu Yatmi, Bu Cindy, Mbah Karmi, Bu Ismail, ada Bu Wikati, Bu Rere, Bu Lastri, ada Bu Mbok Nah ya, Bu Tanti juga, ada Mas coba Mas
0: Sinten?
3: Coba Jembatan Adi, Andi,
0: ya Mas Andi,
3: ada Mas Andrian juga, Mas Bima juga ya.
0: Oke, betul nggih.
3: Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak Siti Aisyah, tiga kabar itu ya. Pak Rohman, ada Pak coba Gatrot di Kalbar juga ya. Ada Mbak Mbak Sunu lama sekali ya.
0: Iya, Mbak Sunu belum bisa mendengarkan Pro 1 karena kita ada di 101 yang di belakang.
3: Oh.
0: Iya, belum clear katanya, Nji. Jadi beliau ada di Pro 4.
3: Iya. Ada Pak Beni, Pak Chris, Pak Paidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Karim, Pak Gatot, Pak Tri di Boyolali, Yasem Gede.
0: Nji.
3: Pak Prapto juga dan semuanya saja.
0: Oke.
3: Temanya itu apa tadi?
0: Temanya adalah jurit malam. Pernah mengikuti jurit malam enggak? Jurit malam itu pramuka.
3: Apa?
0: Pramuka dulu ya. Itu loh. Zaman Gonji.
3: Dulu. Ya, pernah dulu itu.
0: Iya.
3: Waktu masih SMP itu.
0: Gitu ya.
3: Iya, iya,
0: iya. Oke.
3: Baik. Ya, terima kasih
0: sama-sama,
3: Mbak Wiwi
0: Pak Muladi
3: atas waktunya. Ya. Selamat siang.
0: Selamat siang, jam santai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Judika hadir untuk pendengar. Terima kasih Pak Muladi yang sudah bersama kami. Kita tunggu yang lainnya dan sekarang dari Judika untuk Anda.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, nggak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk nggak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawangmangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada yang minta lagunya? Siapa, siapa? Ini waktunya sudah hampir tinggal sebentar, tapi lagunya masih banyak sekali ya, Bu Retno Harjani dan juga pendengar yang lainnya ya. Saya mau bacakan dulu beberapa WhatsApp yang sudah masuk, yang tadi juga belum sempat saya bacakan ya. Tadi Bu Endang Sri Handayani di Cemani, assalamualaikum, selamat siang, jam santai, apa kabar? Kalau Bu Endang pernah kemah ya takut Mbak karena gelap gitu. Mbak minta lagunya Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on Seven ya. Salamnya buat Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Agustin, Pak Tri, Pak Kris, Pak Mbak Citra, muah-muah. Bu Dini, untuk semua saja ya, selamat bertugas Mbak Wiwi, sehat selalu, terima kasih dari Cemani ya. Baik, untuk Mbak Tanti juga salamnya ya, gih.

Kirimnya buat semua saja pecinta jam santai tanpa terkecuali. Saya tidak pernah ikut pramuka tuh Mbak. Buat Mbak Wi semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Selalu banyak rezeki sama ya, dan tidak lekah capek. Iya, enggak capek-capek ini. Tapi terima kasih sekali sudah banyak supportnya ya. Papi Rudi di Kampung Sewu. Selamat siang Jeng Wiwi Onggi, selamat siang kembali Papi Rudi. Senang ya jumpa lagi di acara yang menyenangkan ini. Jurit malam, alhamdulillah tidak ada yang saya takuti, justru itu yang saya sukai. Pasti Papi Rudi yang jahil ini ya, kalau jurit malam ya. Oke, mau diputarkan Tanpamu dari Kang Fauzi. Semoga bisa dinikmati pula oleh Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Pak Gatot, Mas Andi, Pak Tri, Bu Tifa, Bu Endang Cemani, Pak Kris, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Elisa, Mbok Nah, Mbak Nini Sardini, Bu Wisnu, Bu Menti, Bu Agustin, Bu Tanti, Bu Hajasri, Lek Karim, Nanda Citra, dan semua tresnawan jam santai. Terima kasih Jeng, selamat bertugas, titip salam, taklim katur keng rokok. Ya, terima kasih kembali ya untuk Papi Rudi. Baik, saya akan hadirkan dulu ini lagu urutannya yang mana ini tadi ya, biar dari harmoni cinta ya, dari Gita Gutawa. Saya hadirkan kembali untuk pendengar semuanya masih di jam santai.

Ya, pendengar, tinggal sesaat lagi saya hadir untuk Anda di Surakarta siang ini ya. Tapi terima kasih sudah bersama saya hari ini, dan semoga saja kebersamaan kita ini semakin membuat suasana membahagiakan ya untuk Anda semuanya. Masih ada beberapa nomor lagu yang belum kami putarkan, mudah-mudahan selain nanti masih ada waktu bagi kami dan juga Rifki untuk memutarkan lagu-lagu Anda yang belum sempat hadir di Surakarta sore nanti ya. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi

0: Sitok mana?
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Selamat sore pendengar, dari balik jendela studio Pro 1 RRI Surakarta, senja mulai memoles langit kota Bengawan dengan warna keemasan dari sang surya. Saat irama kota perlahan mereda dan mentari pamit keperaduannya, kami hadir untuk memeluk keheningan sore Anda bersama Surakarta sore ini dan menenun cerita, lagu, serta kabar dalam satu harmoni. Dimanapun Anda berada pendengar, apakah sedang melangkah pulang menembus jalanan, menikmati cangkir teh hangat di sudut rumah, atau tengah menuntaskan sisa-sisa bait rindu, percayalah Anda tidak sendiri. Bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam siaran Surakarta sore ini dan dalam program Beranda Astacita. Rifki Minov menemani Anda dan saya sapa juga pendengar dari RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, serta Purwokerto. Kembali lagi dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Sore hari ini saya Rifki Minov akan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sudah hadir pula narasumber kita, Bapak Dr. Ayub Tori Satrio Kusumo SHMH, yang sudah terhubung melalui Zoom sore ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Ayub. Selamat sore, assalamualaikum Bapak Ayub.
4: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rifki Minov.
3: Baik, sehat Bapak Ayub?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, dan baik juga ya kondisi Bapak Ayub sore hari ini. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Baik, Bapak Ayub, ini sedang berada di manakah sebelum kita
4: iya
3: membahas
4: tadi
3: tema?
4: Tadi saya di kampus setiap hari, terus sekarang saya sedang di luar kampus. Kebetulan di kampus ada seminar tentang hak asasi manusia yang ke-9.
3: Oh baik, berarti sedang berada di luar UNS.
4: Di luar kampus, di luar UNS.
3: Oh inje. Pak Ayub, tema kita ini kan Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Ya.
3: Jika ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan, bagaimana Bapak Ayub membedah makna kedaulatan dan keadilan dalam konteks Indonesia hari ini?
4: Ya, terima kasih Pak Rifki Minov.
3: Sama-sama.
4: Dan pendengar sekalian di Solo, Semarang, Jogja, mungkin Purwokerto juga ya.
3: Inje, Semarang, Jogja, ya. Purwokerto.
4: Ya, saya jadi ingat dulu ada siaran Sekar Purwo namanya.
3: Oh, baik. Saya sepertinya belum masuk ke RRI, Bapak.
4: Betul. Jadi kalau kita melihat Indonesia berdaulat itu sebenarnya kita melihat di dalam apa namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Manusia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur kan gitu.
3: Betul. Nah,
4: sekarang pertanyaannya adalah kita tanya pada diri kita sendiri nih. Apakah kita itu betul-betul sudah, kita itu masuk Indonesia ya. Apakah kita Indonesia itu betul-betul sudah berdaulat kan gitu. Atau Indonesia itu betul-betul sudah menciptakan keadilan atau sudah makmur kan gitu. Itu pertanyaan yang selalu kita munculkan ke dalam setiap apa namanya lini-lini kehidupan kita. Kalau kita mengatakan berdaulat itu adalah kita bisa melaksanakan segala sesuatu dengan kemampuan kita, Mungkin iya, tetapi pertanyaannya adalah, apakah memang betul-betul berdaulat kita itu murni kita berdaulat dalam arti sesungguhnya, kan gitu. Nah, ini contoh ya, misalkan begini, dengan tidak mengurangi rasa hormat.
3: Iya.
4: Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pembukaan apa namanya tujuan pembangunan nasional yang sudah dituangkan dalam pembukaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini ada kata-kata ikut melaksanakan ketertiban dunia, gitu. Ada mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu. Ini
3: Betul.
4: Berkorelasi penting bahwa jika kita ingin berdaulat, maka bangsa kita kan yang pertama harus cerdas,
3: betul,
4: harus maju, gitu.
3: Betul, Pak.
4: Sehingga ketika kita cerdas, kita maju, kita betul-betul bisa menjadi bangsa yang sesungguhnya, bangsa yang besar. Nah, lalu kita tanya, bagaimana pendidikan kita, kan gitu? Pendidikan itu tidak dalam konteks hanya pendidikan formal ya.
3: Iya.
4: Jadi, apakah kita betul-betul bisa mengasah kemampuan kita? Bisa nggak kita bersaing dengan negara-negara lain gitu? Kita bersejajar dengan negara-negara lain. Jangan-jangan itu hanya slogan yang apa menjadi semacam romantisme-romantisme melepaskan diri dari penjajah.
3: Iya, betul.
4: Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adil. Apakah memang betul kita betul-betul bisa adil dalam konteks hubungan antar sesama nih, kan gitu. Atau kita bisa berbagi dengan orang lain gitu. Bagaimana pemerintah kita betul-betul bisa melindungi segenap masyarakat dan seluruh tumpah darah, kan? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan besar kita. Lalu yang ketiga, ketika kita berhubungan dengan negara lain atau ikut serta melaksanakan ketertiban dunia gitu, apakah kita itu betul-betul bisa menunjukkan ini loh, saya bangsa Indonesia, bangsa yang mampu, bangsa yang maju. Kita tidak hanya sekadar penonton tapi juga pemain, kan?
3: Betul.
4: Nah, ini yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri-sendiri. Jangan sampai bangsa yang besar, maju, berdaulat itu hanya apa, Pak Rifki ya? Jadi semacam cita-cita yang entah kapan kita capai, kan gitu.
3: Betul.
4: Ini setidaknya step by step itu harus kita laksanakan.
3: Leres.
4: Begitu.
3: Tapi memang jangan hanya diucapkan saja, melainkan juga perlu bentuk implementasi, begitu nggih, Bapak Ayub nggih.
4: Ya, betul.
3: Ketika sudah ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan, dan Pak Ayub pun sudah membedah makna kedaulatan dan keadilan dalam konteks Indonesia hari ini. Tetapi kalau menurut kacamata Anda, Bapak Agus, sebagai praktisi akademisi dan kepala program studi S2 Hukum UNS Surakarta, bagaimana Bapak melihat peran kepastian hukum dalam mewujudkan negara yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga bisa adil bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia?
4: Ya, kepastian tujuan hukum itu kan ada satu kepastian, yang kedua keadilan.
3: Baik.
4: Ada juga satu tambahan lagi, kemanfaatan. Jadi begini, kalau kita berpijak pada sebuah kepastian, sepanjang itu ada dasar hukumnya, maka itu ada sudut pandang kepastian. Contoh nih. Apakah Indonesia itu pemerintah menjamin pendidikan masyarakatnya? Sudut pandangnya kepastian ada. Satu, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 kalau nggak salah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau dari sudut kepastian, itu sudah pasti, kan gitu kan. Bahkan ada alokasi 20% APBN untuk pendidikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tujuan dari undang-undang tentang pendidikan itu adil nggak? Adil itu dalam arti seperti ini. Apakah betul masyarakat itu mendapatkan pendidikan yang semestinya.
3: Betul.
4: Nah, keadilan di sini itu jangan hanya dimaknai dari pemerintah ke masyarakat saja, tetapi bagaimana masyarakat juga mensikapi peraturan, kebijakan, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Maksudnya begini nih, cara sederhana saja ya.
3: Yeah.
4: Apakah masyarakat itu betul-betul sadar bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah loh, tapi juga di rumah loh. Maksudnya begini nih, Pak Rifki sekolah nih dari mulai jam 7 sampai jam 2,
3: yeah,
4: kan gitu kan?
3: Betul.
4: Nah, itu kan pendidikan formal di sekolah.
3: Betul.
4: Lalu jam 2 itu pulang sampai ke rumah. Lah di rumah sore gitu ya, misalkan saja asar, maghrib, isya, yeah, itu belajar nggak? Atau jangan-jangan anak-anak ini hanya main HP ini.
3: Iya,
4: betul. Kan gitu kan?
3: Betul, betul.
4: Atau jangan-jangan anak-anak ini main sama teman-teman. Berarti di sini keadilan itu mungkin belum terwujud.
3: Oh iya.
4: Karena begini, sistem pendidikan yang baik itu harus dinamis dan kolaboratif antara penjamin pendidikan, dalam hal ini pemerintah,
3: baik,
4: dinas, dan juga sebagai dan juga stakeholder pendidikan itu sendiri,
3: yeah,
4: misalkan mitra ketiga, masyarakat itu sendiri, peserta didik dan sebagainya.
3: Baik. Nah,
4: berarti kalau masyarakat satu orang tua saja sudah apa namanya melaksanakan harmonisasi tentang pendidikan, nanti akan menyalur ke seluruh masyarakat-masyarakat yang lain. Maka otomatis tujuan dari pendidikan itu akan tercapai. Itu satu dalam bidang pendidikan.
3: Betul.
4: Yang kedua nih, yang kedua, ketika oke lah di situ di dalam apa namanya pembukaan itu ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, gitu ya.
3: Betul.
4: Ada undang-undang tentang bantuan sosial, ada kebijakan tentang bantuan sosial, ada kebijakan tentang beasiswa, ada kebijakan tentang apapun lah yang berkaitan dengan bantuan. Apakah betul bantuan itu digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat, atau dari pemerintah sudah betul-betul menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat?
3: Masyarakat, betul.
4: Ya, jangan sampai hanya kepastian saja nih. Kalau kepastian sepanjang diatur itu sudah pasti, kan gitu kan?
3: Iya.
4: Tapi apakah betul bisa mencapai keadilan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita.
3: Inji.
4: Nah, itu yang kedua. Lalu ada satu lagi teori Pak Rifki dari Jeremy Bentham.
3: Bagaimana,
4: mengatakan
3: Pak?
4: Mengatakan bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang bermanfaat. Maksudnya begini, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk-bentuk apa namanya tindakan pemerintah itu betul-betul bisa menyasar sampai ke masyarakat? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Atau ketika sudah ada kebijakan dari pemerintah, masyarakat patuh enggak nih? Contoh sederhana saja ya, enggak usah jauh-jauh saja.
3: Inci.
4: Trotoar.
3: Oh.
4: Apakah betul itu digunakan untuk pejalan kaki? Atau jangan-jangan digunakan untuk jualan nih, kan gitu kan?
3: Atau ngopi ya, kalau di
4: atau ngopi
3: sini.
4: Ya, gitu. Ini ada mahasiswa saya, tesis, skripsi, itu menulis tentang kebijakan penataan pedagang kaki lima.
3: Baik.
4: Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, lah apakah nggak boleh trotoar itu digunakan untuk jualan? Kalau kita hanya mengacu pada kepastian, sekali lagi kepastian, nggak boleh. Kenapa? Karena trotoar itu namanya saja pedestrian, digunakan untuk pejalan kaki. Tetapi pemerintah itu mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan boleh digunakan untuk berjualan, tapi dalam waktu-waktu tertentu, misalkan saja nih malam,
3: iya,
4: kan
3: betul.
4: Gitu kan. Nah, kan tidak digunakan untuk pejalan kaki. Atau menutup jalan nih Pak Rifki ya,
3: Jee,
4: di jalan Gatot Subroto, di jalan apa namanya, di depan Mangkunegaran
3: gitu ya.
4: Ditutup untuk apa namanya pedagang-pedagang, boleh tapi tidak setiap saat, kan gitu kan?
3: Betul.
4: Atau Car Free Day boleh tapi tidak setiap saat. Sehingga simpulannya apa? Antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan ini harus seimbang, atau proporsionalitinya harus nampak. Jadi tidak bisa hanya kepastian saja, tidak bisa hanya keadilan saja, atau tidak bisa hanya kemanfaatan saja. Lah kalau kemanfaatan ini manfaat bagi siapa, kan gitu? Mohon maaf ya.
3: Benar, benar. Nah,
4: kita sudah disediakan trotoar, kita sudah disediakan apa namanya jalur lambat gitu ya. Kita sudah disediakan macam-macam. Saya itu begini Pak, mohon maaf ya, saya sebagai orang Solo ya, KTP saya itu Solo. Itu zaman saya kecil dulu itu senang sekali bersepeda, itu melewati jalur lambat. Dari
3: Baik.
4: mulai mulai sana, mulai mana Purwosari sana, sampai bahkan sampai Juruk itu ada jalur lambat. Solo itu salah satu kota yang mempunyai jalur lambat itu terpanjang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah jalur lambat itu betul-betul digunakan untuk pesepeda atau pejalan kaki? Enggak, mohon maaf
3: Iya,
4: ya, banyak
3: betul.
4: digunakan untuk lahan parkir dan sebagainya. Kan gitu. Nah, ini loh, apakah nggak boleh Pak Ayub ya, sepanjang tidak mengganggu yang lain mungkin saja boleh, tetapi jangan sampai apa namanya kemanfaatan, keadilan dan kepastian ini tidak seimbang gitu.
3: Baik, baik.
4: Itu Pak Rifki.
3: Terima kasih Bapak Ayub. Dan kali ini terkait dengan gagasan Asta Cita Bapak Ayub. Memang kan gagasan Asta Cita menekankan pada penguatan hukum dan pemerataan. Pastinya di dalam penguatan tersebut ada tantangannya. Apa saja tantangannya? Tantangan hukum terbesar yang saat ini menjadi pekerjaan rumah untuk mencapai kedaulatan di bidang ekonomi maupun hukum Bapak Ayub sejauh ini.
4: Ya, terima kasih Pak Rifki, pertanyaan sangat bagus ini.
3: Ya, terima kasih juga Pak Ji.
4: Apa namanya? Lauren Friedman, dia seorang filsuf hukum, itu mengatakan bahwa efektivitas hukum itu tergantung tiga hal, gitu ya. Yang pertama, substansi hukum, aturan.
3: Baik.
4: Aturan itu bagus nggak, kan gitu.
3: Iya.
4: Yang kedua, struktur hukum. Struktur hukum itu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu di sini ada hakim, jaksa, polisi, pengacara, lawyer. Tapi kalau saya boleh menambahkan, struktur ini tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga aparat yang merupakan stakeholder dari hukum itu, pemerintah.
3: Baik.
4: Pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Yang ketiga, kultur itu struktur maaf, legal culture itu. Jadi masyarakat dalam memahami hukum.
3: Baik.
4: Nah, sekarang pertanyaannya begini. Hukum dalam konteks hukum negara itu yang buat kan manusia, betul kan? Yang
3: Iya,
4: buat manusia.
3: Betul.
4: Kalau di dalam Indonesia, kalau di Indonesia itu hukum itu kan yang membuat antara eksekutif dengan legislatif, dimanapun itu. Kalau pusat ya berarti DPR RI dengan presiden dan jajaran kementerian.
3: Iya.
4: Tapi kalau di daerah itu berarti gubernur, wali kota dan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Berarti bahasa atau hukum aturan itu bisa saja tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain karena ada muatan-muatan lokal yang berbeda. Mohon maaf nih, di Solo gitu ya, di Solo. Di Solo itu kalau disejajarkan dengan daerah apa namanya Jakarta begitu, beda. Surabaya gitu beda. Tetapi bagaimana cara mengimplementasikan itu? Maka di sini ada yang namanya struktur hukum. Struktur itu aparat penegak hukum. Ada pemerintah di sini. Sehingga pemerintah itu menerjemahkan hukum itu, bagaimana peraturan ini dibuat bisa diimplementasikan.
3: Baik.
4: Nah, terus yang terakhir adalah kultur hukum. Kultur hukum itu adalah budaya masyarakat dalam memahami hukum. Gampangnya begini. Kita menggunakan helm nih, ya, naik sepeda motor. Pak Ayub naik sepeda motor nih, menggunakan helm enggak? Kalau hanya beli sayur di dekat rumah, harus pakai helm enggak? Substansi hukumnya kan mengatakan, siapapun dia, barang siapa yang mengendarai sepeda motor, wajib menggunakan helm.
3: Helm.
4: Itu kan substansinya.
3: Betul, substansinya.
4: Tapi kalau misalkan Pak Ayub itu hanya beli sayur tuh di dekat rumah, apakah harus menggunakan helm? Kalau kita melihat substansinya harus, tapi apakah budayanya Pak Ayub itu menggunakan helm? Jangan-jangan, oh karena beli sayurnya deket, nggak ada polisi, Pak Ayub nggak pakai helm nih. Nah kan gitu kan?
3: Betul.
4: Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Atau kita nih dari stasiun RRI gitu kan?
3: Iya.
4: Mau membeli sesuatu yang di dekat pasar Legi atau di dekat Balapan, kita perlu pakai helm enggak sih, ya kan, gitu kan.
3: Betul.
4: Nah, padahal itu cuma deket kan.
3: Iya, belakangnya.
4: Disitulah maka tiga elemen atau tiga komponen efektivitas hukum ini harus sejalan.
3: Baik.
4: Itu menurut Friedman. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia, bagaimana keindonesiaan kita. Aturan ada, kan gitu kan. Aturan ada.
3: Iya.
4: Penegak hukumnya ada. Budaya masyarakatnya juga ada. Tapi seringkali kita melihat bahwa hukum di Indonesia itu tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Karena masing-masing itu gerak sendiri-sendiri. Karena mungkin saja hanya kepastian tadi, Pak Rifki. Kepastian itu apa toh? Ya sepanjang saya sudah patuh, sudah diatur kan, ya sudah, saya nggak perlu berbicara tentang keadilan.
3: Betul,
4: ini
3: betul.
4: Yang kadang-kadang kita, kami sebagai dosen Fakultas Hukum agak repot juga kalau mengatas apa mengajarkan kepada mahasiswa seperti itu. Pak, yang penting kan sudah diatur toh, Pak. Yang penting sudah pasti toh, Pak. Ini bukan hanya sekedar pasti atau tidak pasti, tetapi bagaimana hukum yang dibuat itu bisa dikatakan adil gitu. Nah, kembali ke tadi, apakah hukum itu memang betul-betul dapat digunakan untuk penopang masyarakat adil, makmur dan sejahtera tadi? Seharusnya bisa.
3: Iya.
4: Kan gitu.
3: Betul, betul.
4: Ingat, Indonesia itu negara hukum, ya.
3: Betul.
4: Bukan negara kekuasaan kan gitu kan.
3: Betul.
4: Negara hukum, semua ada dasar hukumnya. Bahkan apapun di Indonesia itu yang tidak ada, apa sih di Indonesia itu yang tidak ada aturannya? Mohon maaf loh ya.
3: Iya.
4: Bahkan ya, mohon maaf Pak Rifki.
3: Inci.
4: Kita melaksanakan ibadah itu ada aturannya loh.
3: Betul.
4: Diatur.
3: Betul.
4: Pendirian tempat ibadah ada aturannya, kan gitu kan?
3: Inci.
4: Nah, jadi ketika Indonesia itu ada nuansa hukumnya, ada aspek-aspek hukumnya, maka tantangan terbesarnya adalah apakah hukum yang berbentuk produk hukum peraturan itu betul-betul bisa dilaksanakan untuk menuju ke masyarakat adil dan makmur. Kalau dalam sudut pandang ekonomi, jangan-jangan, mohon maaf nih ya, jangan-jangan aturan itu hanya menguntungkan orang-orang yang mempunyai kapital nih. Nah, bahaya kan? Bahaya. Contoh nih tentang pengelolaan atau tentang perizinan pendirian usaha. Bagaimana pemerintah itu hadir dalam setiap elemen masyarakat. Saya kemarin itu agak senang ya. Senang sekali mendengar langganan saya warung bakmi yang dulu jualannya di depan RRI, tapi sekarang pindah. Itu zaman lama, Pak. Zaman tahun berapa itu?
3: Iya, sepertinya
4: itu,
3: saya ya. Juga belum di sini.
4: Belum di situ ya, dulu di pojokan itu.
3: Inji.
4: Sekarang di Monumen Pers bilang, "Pak, kula niki pun enten anu, Pak, labelisasi halal." Lho, kok sakit terus putih, Mas? Anu, Pak, kula wingi ngobrol-ngobrol kalih pemerintah niku difasilitasi. Nah, ini penting menurut saya.
3: Iya, iya.
4: Jadi pemerintah itu harus hadir. Gimana caranya? Kan ada Car Free Day nih, kan gitu kan. Udah tampilkan aja di situ, pemerintah hadir di situ. Mas, jadi kontrak sosial antara masyarakat dengan pemerintah itu dapat terjalin, Pak Rifki. Ini adalah harmoni yang betul-betul kita kita inginkan. Jadi oke lah, pemerintah itu mengatur masyarakat, masyarakat diatur, tapi jangan sampai masyarakat juga terabaikan hak-haknya.
3: Betul.
4: Dan jangan sampai masyarakat merasa bahwa lo aku rakyat toh, aku masyarakat toh, bisa berbuat seenaknya. Nah, jangan seperti itu.
3: Leres.
4: Gitu Pak Rifki.
3: Jih, baik, sudah terjawab ya tantangan kita sejauh ini ya Pak Ayub ya. Dan sebelum kita lebih jauh untuk membahas tema atau topik kita, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tetap bersama kami ya Pak Ayub. Kita ke jeda lagu terlebih dahulu. Pendengar yang ada di Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto dan Semarang, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda lagu.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11. Dan sore hari ini saya masih bersama Bapak Dr. Ayub Tori Satrio Kusuma SHMH. Yang kita bahas masih sama, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Terima kasih pendengar Pro 1 FM RRI Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto juga masih bersama kami. Nah, Bapak Ayub, kita kembali lagi membahas dari sektor pendidikan ya. Kalau tadi kan dari penguatan hukum dan pemerataan yang koneksinya atau keterkaitannya dengan gagasan Asta Cita. Lalu sekarang di sektor pendidikan

0: Bapak Ayub, bagaimana sektor pendidikan hukum, khususnya perguruan tinggi, bisa berkontribusi aktif mencetak SDM hukum yang berintegritas demi mendukung cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ini? Pak Ayub, silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Rifki. Ini juga pertanyaan yang sungguh luar biasa. Ya.
0: Terima kasih, Pak Ayub.
1: Saya jadi ingat waktu zaman kuliah dulu. Ada dosen saya di Pascasarjana waktu itu, Prof. Barda Namawi Arif. Sampai sekarang beliau masih sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Setiap hari masih sering mengingatkan saya melalui WA
0: Baik.
1: tengah malam gitu. Jadi begini, salah satu hal penting dalam penegakan hukum atau implementasi hukum. Jadi hukum itu kan melindungi kan gitu kan. Ada to protect and to implementation and law enforcement. Jadi penegakan itu kan ketika ada masalah.
0: Baik.
1: Tapi hukum itu juga melindungi dan juga diimplementasikan. Maksudnya apa?
0: Jee.
1: Hukum itu dibuat untuk mengatur kan gitu kan.
0: Jee.
1: Atau membuat pedoman
0: Jee.
1: dipatuhi kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan hukum di Indonesia? Kalau kita melihat dari sisi kurikulum di Indonesia,
0: Jee.
1: salah satu tujuan dari pendidikan tinggi hukum adalah mencetak seorang sarjana hukum yang mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam teori dan praktik.
0: J.
1: Itu salah satu apa standar kompetensi lulusannya.
0: Baik.
1: Teori itu yang saya sebutkan tadi, bahwa hukum itu harus adil, bermanfaat, hukum itu harus pasti, dan lain sebagainya. Nah, sekarang praktiknya gimana nih, kan gitu.
0: Betul.
1: Di dalam ilmu hukum atau di fakultas hukum, itu ada yang namanya program magang mahasiswa. Ada yang namanya program KKN, kuliah kerja nyata. Ada yang namanya jadi magang itu dua, kegiatan magang mahasiswa sama MBKM berdampak gitu. Nah,
0: Baik.
1: magang MBKM berdampak itu dilakukan untuk sebagai menunjukkan fakta dunia luar tuh seperti ini, Pak Ayub. Gitu.
0: J.
1: Dunia luar tuh seperti ini. Maksudnya begini, ketika kita menjadi seorang sarjana hukum atau kita kuliah di fakultas hukum, maka kita akan dilihat atau kita akan diperlihatkan bahwa hukum itu aturan. Jadi bentuknya adalah aturan, tapi sebenarnya tidak hanya aturan. Hukum itu bisa saja pedoman. Pedoman
0: Oh.
1: yang tidak tertulis, misalkan di
0: Baik.
1: Bali hukum adat,
0: Baik.
1: di Papua hukum adat. Atau bahkan sebenarnya hukum itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, kitab suci. Itu hukum. Bagi saya hukum itu, misalkan apapun agamanya, kitab suci itu hukum. Tetapi bentuk hukum dari hukum alam atau kitab suci, hukum adat, itu tidak tertulis sebagaimana undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kan gitulah.
0: Baik.
1: Sekarang bagaimana tantangan-tantangan sarjana hukum yang mengenyam pendidikan hukum itu?
0: Baik.
1: Hukum sebagai seorang sarjana hukum itu jangan hanya dimaknai sebagai sebuah aturan. Ingat, hukum itu untuk manusia. Begitu, bukan manusia untuk hukum. Maka pendidikan tinggi hukum di sini harus mencetak seorang sarjana hukum yang betul-betul mengerti bagaimana mengaplikasikan hukum untuk tujuan kepastian dan keadilan itu tadi.
0: J.
1: Contoh nih, contoh ya, contoh.
0: J, siap.
1: Ketika ada seseorang itu pulang dari rumah dari tempat kerja ke rumah. Nah, kebetulan dia tuh lapar sekali, nggak punya duit, dia lapar sekali.
0: Yeah.
1: Lalu mengambil sebuah pohon mangga di halaman rumah orang lah yang sudah masak dimakan. Kalau dari sisi kepastian, orang itu mencuri.
0: Oh,
1: kalau dari
0: jee.
1: Sisi kepastian,
0: Betul.
1: Orang itu mencuri.
0: Jee.
1: Kenapa? Karena mengambil barang milik orang lain untuk dalam konteks ingin menguasai.
0: Jee, jee.
1: Begitu. Tapi kalau hukum sebagai sebuah sistem sosial atau hukum sebagai sebuah sistem, maka bisa jadi orang itu tidak dikatakan mencuri.
0: J, leres.
1: Kenapa? Karena dia lapar, nggak punya duit,
0: Betul.
1: Dan itu hanya satu butir. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menilai bahwa dia yang bersangkutan itu mencuri atau
0: Tidak.
1: tidak? Kan?
0: J.
1: Bisa saja masyarakat, bisa saja pengadilan atau hakim.
0: Betul.
1: Kalau masyarakat, yo namanya saja mencuri, yo, mencuri barang milik orang pasti kan dimarahi sama masyarakat. Tapi hakim di sini harus bisa melihat bahwa orang itu tidak serta-merta mencuri, tetapi mengambil mangga atau apapun itu karena memang sangat-sangat mendesak. Nah, kembali ke konteks adil dan makmur itu tadi, bagaimana kita masyarakat dan pemerintah itu bisa mewujudkan bareng-bareng.
0: Leres.
1: Bareng-barengnya gimana? Mohon maaf nih, karena saya seorang pendidik ya.
0: Ya.
1: Di kampus itu kan banyak sekali beasiswa, ya,
0: Oh,
1: beasiswa.
0: betul.
1: Ya,
0: Ya.
1: masuk perguruan tinggi itu ada yang namanya bidik misi dan beasiswa. Nah, ketika pemerintah sudah memberikan beasiswa, maka masyarakat di sini tuh ya harus betul-betul bisa menggunakan beasiswa itu tepat waktu dan sesuai dengan tujuan
0: Peraturan,
1: awalnya,
0: tujuan awalnya.
1: peraturannya, betul, peraturannya.
0: Oh, Nji.
1: Begitu. Contoh nih, biasanya berapa tahun toh? Oh, biasanya tuh kalau kuliah sarjana itu kan 4 tahun ya.
0: Nji, leres.
1: Ya sudah, jangan sampai ya lebih dari 4 tahun ya.
0: Nji.
1: Bagaimana kita harus betul-betul rajin, betul-betul belajar. Ya, apa namanya? Dulu pepatah lama peribahasa apa itu? Bersusah-susah
0: Berakit-rakit ke hulu.
1: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
0: Nji.
1: Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya
0: Kemudian,
1: kan gitu. Maka
0: Nji.
1: sekolah itu anggaplah bahwa kita itu berakit-rakit ke hulu.
0: Betul.
1: Bersakit-sakit dahulu enggak apa-apa, tapi insya Allah suatu saat kita akan memetik hasilnya, kan gitu.
0: Nji.
1: Nah, disitulah jadi peran pendidikan tinggi hukum itu jangan hanya mengajarkan memaknai hukum sebagai sebuah peraturan.
0: Nji.
1: Nah, tetapi hukum itu sebagai sebuah pedoman.
0: Betul.
1: Tuh.
0: Betul,
1: gitu,
0: terima
1: Pak.
0: kasih Bapak Ayub. Dan kemudian kalau dalam implementasi di masyarakat ya, seringkali masyarakat merasa penegakan hukum beberapa masih belum sejalan dengan keadilan publik. Menurut pandangan Pak Ayub, pembenahan mendasar apa yang paling mendesak agar dilakukan saat ini? Begitu Pak Ayub.
1: Ya, terima kasih. Pembenahan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana aparat penegak hukum itu betul-betul bisa memaknai hukum itu untuk manusia, untuk masyarakat. Jadi saya tidak menyalahkan ya kalau masyarakat apa namanya mengatakan bahwa ah hukum itu ya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
0: Nah,
1: Saya
0: itu
1: tidak
0: dia.
1: bisa menyalahkan masyarakat mempunyai pemikiran seperti itu karena faktanya seperti itu kan gitu.
0: Inje.
1: Ya, faktanya seperti itu. Maksudnya apa? Ya, masyarakat itu kan sekarang sudah pinter-pinter ya Pak Rifki ya. Tidak
0: Inje.
1: Seperti zaman zaman-zaman dulu ya. Kalau zaman-zaman dulu itu kan masyarakat tidak semodern sekarang. Sekarang informasi itu kan bisa didapat dengan berbagai macam cara ya.
0: Betul.
1: Contoh siaran kita hari ini aja kita bisa mengakses dari manapun kan gitu. Nah,
0: leres.
1: Maka pemerintah, penegak hukum seperti saya dosen ini setidak-tidaknya bisa menjadi contoh. Bisa
0: baik.
1: Menjadi contoh. Maksudnya begini, contoh tuh begini. Saya itu kalau pagi mengantar anak saya sekolah, Pak. Sengaja. Kenapa?
0: Jee.
1: Karena bagi saya itu adalah momen yang tidak akan mungkin bisa digantikan bagi saya.
0: Baik.
1: Nah, ketika saya mengantar sekolah, biasanya kan tergesa-gesa nih kita.
0: Jee.
1: Kan gitu kan,
0: leres.
1: Karena pagi.
0: Betul,
1: tergesa-gesa
0: Pak.
1: Itulah. Ketika ada lampu merah mendekati, sekarang kan lampu merah ada angkanya ya, angka berapa,
0: ya,
1: berapa, berapa.
0: Menitannya, Pak ya.
1: Menitannya, begitu ya. Detikannya, menitannya.
0: Jee.
1: Saya, kalau belum betul-betul hijau, jangan beranjak, jangan jalan. Harus betul-betul hijau. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita itu di perempatan ini, kan ada yang menyeberang, ada yang apa, ada bapak-bapak supel tas itu. Kita betul-betul harus menghormati orang yang lebih dulu. Misalkan orang yang jalan atau apa itu kita hormati. Itulah kita mencontohkan. Pak Ayub mencontohkan anak-anaknya Pak Ayub. Oh, ini loh tertib di lalu lintas. Ini loh menghargai orang lain kan gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau kalau kita seperti itu, ya ini perkara sederhana tetapi sulit dilakukan mungkin ya, karena tidak semua bisa seperti itu. Nah, kalau itu kita implementasikan dengan baik, maka insya Allah tujuan dari adil, makmur, dan sejahtera, masyarakat adil, makmur, dan sejahtera itu bisa tercapai.
0: Oh.
1: Penegak hukum juga sama seperti itu.
0: Baik.
1: Bagaimana
0: baik.
1: Hakim, polisi, jaksa, pengacara itu betul-betul bisa memaknai hukum untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum.
0: Oh iya, betul.
1: Nah,
0: hukum
1: bukan
0: untuk
1: manusia
0: manusia
1: untuk hukum. Itu
0: betul.
1: Yang disampaikan Prof. Bardhana Mawi Arif yang saya sebutkan tadi.
0: Inje. Terkoneksi.
1: Semoga beliau beliau anu ya mendengar, beliau Piai Semarang ini.
0: Oh, inje, selamat sore, inje, Bapak Arif. biasanya kalau misalnya mendengarkan langsung saya sapa begitu Pak Ayub. Baik, jawaban Anda ini tadi terhubung atau relate ya dengan apa yang telah Anda sampaikan tadi juga keterkaitan dengan keadaan sekarang jih Pak Ayub ya. Dan sekaligus itu tadi jawaban Anda bisa menutup perjumpaan dalam perbincangan kita sore ini yang menjadi take away message atau pesan kunci. Dan termasuk tadi ajakan Pak Ayub kepada seluruh pendengar Pro 1 agar bisa berpartisipasi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Begitu Pak Ayub. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ayub sebelum kita tutup perbincangan.
1: Saya ingin menyampaikan bahwa kepada pemerintah dan penegak hukum, maka terapkanlah hukum itu untuk manusia dan masyarakat. Manusia itu ya sama semuanya. Dan bagi masyarakat, ya kita harus betul-betul bisa memaknai dan melaksanakan tujuan dari hukum itu. Sehingga masyarakat adil, makmur, sejahtera, apapun itu, madani dan mandiri, atau apa itu, berdaulat itu bisa tercapai. Tidak hanya sebuah cita-cita. Ingat, cita-cita itu untuk menjadi kenyataan harus kita laksanakan. Jangan hanya menjadi sebuah cita-cita. Karena kalau hanya menjadi sebuah cita-cita itu menjadi romantisme-romantisme yang tidak akan terlaksana.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Ayub Tori Satrio Kusumo SHMH atas wawasan dan pencerahannya sore hari ini Bapak. Matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Rifki, terima kasih pendengar sekalian, sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ayub beserta keluarga dan jajaran akademisi praktisi di UNS sehat selalu nggih Bapak nggih.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya sampaikan insyaallah.
0: Baik. Terima kasih pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bapak Ayub dalam Beranda Asta Cita. Saya Rifki Minov beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan pendengar yang ada di Semarang, Yogyakarta, serta Purwokerto, terima kasih atas atensi Anda. Terus dengarkan Pro 1 FM melalui aplikasi RRI Digital maupun website rri.co.id. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda akan menyimak info lintas DIY dan Jateng dari RRI Yogyakarta. Terima kasih Bapak Ayub sekali lagi. Kita akhiri Beranda Asta Cita di sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar, tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Harga pakan melonjak tinggi, paguyuban peternak Boyolali bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan di kantor Dinas Pertanian dan Perikanan. Hingga bagi-bagi ayam dan telur gratis di depan Tugu Jagung. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan Bachtiar Rifai.
1: Ya, sorghum ini kan tanaman yang sebetulnya semua komponennya bisa dipakai, Pak.
2: Tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Selain membutuhkan lebih sedikit air dibandingkan padi, sorghum juga memiliki kandungan gizi yang baik dan dapat diolah menjadi berbagai produk pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Taveres mengatakan, budidaya sorghum saat ini berkembang di sejumlah daerah, terutama wilayah yang mengandalkan pertanian tada hujan. Ia menyebut beberapa daerah yang memiliki budidaya sorghum cukup tinggi, antara lain Kabupaten Pati, Demak, dan Wonogiri. Sementara budidaya dalam skala kecil juga terdapat di Kabupaten Blora dan Cilacap. De Francisco kepada RRI pagi tadi mengungkapkan, sorghum memiliki keunggulan karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan. Biji dapat digunakan sebagai bahan pangan, sementara bagian tanaman lainnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan maupun sumber energi.
1: Ya, sorghum ini kan tanaman yang sebetulnya semua komponennya bisa dipakai, Pak. Jadi ya, kita itu ada mengenal apa berapa 4F atau berapa, jadi bisa food, feed, terus ada fuel, bisa digunakan untuk macam-macam itu, Pak. Jadi bisa untuk makan, pangan, bisa jadi pakan, bisa jadi sumber energi untuk bahan bakar juga kan.
2: Potensi tersebut juga diperkuat dosen teknologi pangan Sugio Pranoto Catholic University, Dr. C.H. Retnaningsih. Menurutnya, sorghum layak dikembangkan sebagai salah satu alternatif pangan karena memiliki masa tanam relatif singkat dan kebutuhan air lebih rendah dibandingkan padi. Menurutnya, produktivitas sorghum juga cukup kompetitif. Dari sisi gizi, sorghum bahkan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan beras. Kandungan protein sorghum dapat mencapai sekitar 10-11%, sedangkan beras berada kisaran 6-8%.
3: Sorghum ini juga bagus dibandingkan beras, terutama kandungan proteinnya. Protein pada sorghum ini lebih tinggi dibanding dengan beras. Terlebihnya dia bisa mencapai 10-11%.
2: Ia mengungkapkan sorghum juga dapat menjadi alternatif pangan non-gluten, sehingga berpotensi dikembangkan untuk produk pangan yang ditujukan bagi konsumsi yang membutuhkan makanan bebas gluten.
0: Harga pakan melonjak tinggi, paguyuban peternak Boyolali bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan, hingga bagi-bagi ayam dan telur gratis di depan Tugu Jagung. Joko Putro melaporkan.
4: Kalau ini nggak segera diatasi, teman-teman peternak kecil terutama bisa musnah dari Boyolali ini.
5: Paguyuban peternak Boyolali bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan terkait melambungnya harga pakan ternak yang tidak sebanding dengan harga jual ayam maupun telur. Aksi diawali dengan audiensi bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali dan dilanjutkan dengan pembagian ayam dan telur secara gratis kepada masyarakat di kawasan Tugu Jagung. Ketua Paguyuban Peternak Boyolali, Kris Handrika Immanuel Raharjo, mengungkapkan bahwa margin keuntungan peternak kian menipis dan membuat para peternak mandiri skala kecil terancam punah. Kondisi terjepit ini telah berlangsung selama setengah tahun terakhir akibat melonjaknya harga bahan baku pakan.
4: Di mana margin kami dalam berternak semakin tipis, dihimpit dari kedua sisi, dari harga bahan baku hari ini melambung tinggi akibat stopnya impor, berikutnya ada lagi juga satu jalur impor melalui berdikari yang akhirnya hari-hari ini dalam 6 bulan terakhir naik cukup drastis sekitar Rp2.000, bahkan kemudian di kalangan peternak ada yang bisa sampai 2,5 akibatnya kenaikan dari harga pakan ini. Sehingga pakannya tinggi, harganya jual rendah, ini mengakibatkan kegelisahan peternak. Kalau ini nggak disegera diatasi, teman-teman peternak kecil terutama bisa musnah dari Boyolali ini. Harga jagung dulu kan sekisaran HAP pemerintah itu kan 5,5. Tahun dulu pernah 4.000 sekian. Sekarang harga sudah diterima peternak ada yang sampai 7.200. Padahal dia komponen terbesar dalam pakan, kurang lebih 50%.
5: Sementara itu menanggapi aksi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali Ahmad Ghozali yang menemui masa aksi menyampaikan akan membawa aspirasi para peternak ke tingkat lebih tinggi agar bisa semakin didengar.
6: Terkait dengan hal ini, kami akan mencoba untuk menyampaikan aspirasi dari para peternak ini ke jajaran yang lebih tinggi. Kita melaporkan tetap saja kepada Pak Bupati, kemudian di tingkat provinsi sampai di Kementerian Pertanian, sehingga kita harapkan ada solusi terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman peternak ini, ada solusi secepatnya, sehingga kita harapkan para peternak ini bisa tetap mengusahakan ternaknya tetap bisa berjalan.
5: Sebagai wujud keprihatinan sekaligus aksi sosial, peternak membagikan 108 ekor ayam dan 26 kg telur kepada masyarakat sekitar. Angka tersebut dirangkai secara khusus untuk menyimbolkan tanggal aksi. Sedangkan pemilihan lokasi aksi di Tugu Jagung dilakukan sebagai simbol penegasan tuntutan agar pemerintah menjamin pasokan jagung sesuai HAP. RRI Surakarta juga Putra melaporkan.
0: Rangkaian peserta demokrasi pemilihan kepala desa serentak di 144 desa di Karanganyar akan resmi dimulai pada 21 September mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa Kabupaten Karanganyar menghimbau masyarakat dan aparatur desa untuk menjaga stabilitas wilayah menjelang bergulirnya tahapan pilkades serentak. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa.
7: Mulai 21 September itu nanti diawali BPD pemberitahuan kepada kepala desa.
8: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermades Kabupaten Karanganyar resmi merilis tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak gelombang kedua yang akan diikuti oleh 144 desa di 16 kecamatan. Rangkaian tahapan pilkades tersebut dijadwalkan akan resmi dimulai pada 21 September 2026. Kepala Dispermades Karanganyar Heru Joko Sulistiono menjelaskan tahapan perdana akan diawali dengan pemberitahuan resmi dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD kepada kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada Maret 2027. Setelah itu pihak BPD memiliki waktu 10 hari untuk membentuk kepanitiaan pilkades di tingkat desa. Sementara kepala desa petahana wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam kurun waktu 30 hari. Heru merinci tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa akan dibuka pada Desember 2026 yang dilanjutkan dengan penetapan calon resmi pada pertengahan Januari 2027.
7: Kemudian nanti jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan, BPD membentuk panitiaan pilkades tingkat desa. Kemudian jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan untuk kepala desa yang saat ini nanti wajib untuk menyampaikan laporan akhir masa jabatan. Kan kepala desa itu kan berakhir tanggal 21 Maret 2027 untuk yang pilkades gelombang 2 ya.
8: Lebih lanjut Heru menuturkan pelaksanaan pemungutan suara dipastikan berlangsung serentak pada 18 Februari 2027 atau bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Berbeda dengan pelaksanaan pilkades saat pandemi COVID-19 lalu, pemungutan suara pilkades gelombang kedua ini akan dipusatkan di satu lokasi yakni di masing-masing balai desa. Sementara itu untuk pemutahiran data pemilih, Dispemades akan menggandeng Disdukcapil serta menerjunkan petugas pemutahiran data pemilih secara langsung ke pemukiman warga, termasuk data warga yang berstatus perantau.
7: Ya itu sebagai basic data ya, tapi kan tetap nanti ada pendataan pemilih. Pendataan pemilih nanti akan ada petugas yang keliling untuk mendata. Tidak langsung itu kita gunakan untuk nanti untuk pelaksanaan pemungutan suara, karena kan dinamis sih, penduduknya dinamis.
8: Heru mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan para kandidat untuk terus memelihara kerukunan dan menjaga iklim demokrasi yang kondusif di tingkat desa. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Agustina meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika ada temuan. Berikut laporan Rahma Wanto selengkapnya.
9: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah
10: Wali Kota Semarang Agustina Wulujung membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut 10 sampai 12 Agustus 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan tersebut, Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
9: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan gampangke. Nanti kalau terdeteksi tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak yang kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya, ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak gratis mahal.
10: Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
11: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke rumah. Kalau tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, di BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
10: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pelaku usaha kuliner di Banyumas mendapat pelatihan pengembangan kapasitas dari PNM Cabang Purwokerto. Pelatihan difokuskan pada pemasaran digital marketing dan juga pengembangan produk. Berikut laporan Faisal Raihan.
12: Dari tangan ibu-ibu inilah lahir berbagai produk kuliner yang tidak hanya mengenyangkan perut.
13: Sebanyak 150 perempuan pelaku usaha kuliner di Banyumas baru-baru ini mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Purwokerto. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta inovasi pelaku UMKM agar mampu naik kelas dan semakin adaptif terhadap perkembangan pasar. Pemimpin cabang PNM Purwokerto, Rohmat Agus Pranoto, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen PNM dalam mendampingi perempuan pelaku usaha agar semakin mandiri dan sejahtera. Selain memperoleh akses pembiayaan, peserta juga dibekali materi mengenai digital marketing, strategi pemasaran, hingga pengembangan produk agar mampu memasarkan hasil usahanya secara lebih efektif dan efisien.
12: Ibu-ibu ini adalah para pejuang keluarga, penggerak ekonomi rumah tangga, sekaligus penggerak ekonomi daerah. Dari tangan ibu-ibu inilah lahir berbagai produk kuliner yang tidak hanya mengenyangkan perut kita, tetapi juga memberikan harapan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami meyakini bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial saja, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, inovasi, dan semangat untuk terus belajar.
13: Rohmat menambahkan, PNM saat ini telah membina sekitar 125 ribu nasabah yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Hingga kini PNM Purwokerto juga telah menyalurkan pembiayaan mencapai 973 miliar rupiah kepada pelaku usaha mikro. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono mengapresiasi PNM yang tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menghadirkan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Ia menilai pelaku usaha saat ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar.
14: Ini sangat penting, karena di era digital saat ini kualitas produk harus diiringi dengan kemampuan memasarkan produk secara kreatif dan efektif agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya percaya ibu-ibu bukan hanya mengelola usaha, tapi juga menjadi pilar ekonomi keluarga.
13: Melalui pelatihan tersebut, Sadeo berharap para pelaku usaha kuliner di Banyumas mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital sehingga usahanya dapat berkembang dan naik kelas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Sebanyak 15 klien pemasyarakatan di Kota Yogyakarta jalani hukuman pidana kerja sosial dengan kegiatan bermanfaat bagi lingkungan, sekaligus mendapat pendampingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Karim Anissa.
15: Ya tentu itu tadi ya, itu adalah salah satu bentuk pidana yang diamanatkan.
16: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta pada Selasa siang. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
15: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
16: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
17: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga ada. Acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
16: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
0: Sempat viral di media sosial, pelaku perusakan bendera merah putih di wilayah Kastian Bantul akhirnya tertangkap. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
18: Untuk pelaku itu dalam kondisi mabuk, tapi perlu kami dalami lagi ke absahan ataupun ke validitan.
19: Postingan video berupa rekaman CCTV yang menampilkan aksi perusakan tiang bendera merah putih oleh seorang pemotor sempat viral di media sosial. Insiden yang terjadi di wilayah Kuaron, Kasihan, Bantul tersebut kini sudah ditangani oleh kepolisian. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria merobohkan tiang bendera di salah satu rumah warga, kemudian berusaha mencopot bendera yang terpasang. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Subihan Afwan Ardi menyatakan, saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Gamping. Pasalnya, pelaku diduga merupakan orang yang sama dengan pelaku perusakan palang perlintasan kereta api di Banyuraden Gamping. Subihan menjelaskan, pelaku yang berinisial S berusia 24 tahun tersebut merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di DIY.
18: Untuk motif dari pelaku akan kami lakukan pemeriksaan saksi terhadap terduga pelaku, Pak. Informasi awal bahwasanya terduga pelaku sama yang melakukan perusakan di palang kereta di area Gamping. Tentunya akan kami dalami motif sesungguhnya dari pelaku tersebut.
20: Yang dia rusaknya satu nih.
18: Untuk sementara dari keterangan para saksi bahwasanya masih satu tiang bendera, tapi perlu kami dalami lagi.
19: Subian menambahkan, pelaku diketahui sedang dalam pengaruh minuman keras saat melakukan perusakan tersebut. Polres Bantul pun akan melanjutkan pada proses pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP untuk kasus ini.
18: Dari keterangan para saksi, dugaan awal untuk pelaku itu dalam kondisi mabuk, tapi perlu kami dalami lagi ke absahan ataupun ke validitan terhadap keterangan tersebut. Untuk langkahnya, kami setelah status ini menjadi sidik, kami akan BAP para saksi kemudian kami amankan bendera dan juga amankan dari tiang bendera tersebut. Kemudian juga kami memeriksa para saksi untuk penetapan tersangka.
19: Atas perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal 234 KUHP tentang tindak pidana penodaan terhadap bendera negara. Pelaku pun terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara.
0: Polresta Cilacap berhasil mengamankan satu orang pengedar sabu di Kecamatan Maos Sangan bareng bukti mencapai 12,66 gram. Reni Tania melaporkan.
1: Sat Narkoba Polresta Cilacap berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Maos. Seorang pria berinisial MMF berusia 25 tahun diamankan polisi karena diduga berperan sebagai pengedar. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo mengatakan jika pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Maos Kidul. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan tersangka dan mengamankan tersangka di jalan Desa Maos Kidul. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 40 paket sabu yang dikemas dalam plastik klip dan dilakban berwarna merah dengan total berat sabu mencapai 12,66 gram. Pada pemeriksaan awal, MMF mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang melalui aplikasi pesan. Tersangka kemudian diminta mengambil dan menaruh paket-paket sabu tersebut di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Dari setiap paket yang berhasil diedarkan, tersangka mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000.
21: Penggeledahan yang dilakukan di lokasi membuahkan hasil berupa 40 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip dan dilakban merah dengan berat total 12,66 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, pakaian pelaku, serta sejumlah barang lain yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.
1: Saat ini MMF bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Cilacap untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan jaringan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar. Gali menegaskan kepolisian tidak memberikan ruang bagi pelaku peredaran narkotika untuk beroperasi di wilayah hukum Polresta Cilacap dan memastikan kasus ini tidak berhenti pada penangkapan satu orang. Penyidik masih mengembangkan informasi untuk mengungkap pemasok maupun jaringan lain yang diduga terlibat. Untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak tinggal diam apabila mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Informasi dapat disampaikan kepada kepolisian atau melalui call center 110. Dan polisi juga memastikan identitas pelapor akan dilindungi. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tanaman sorghum dinilai memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pangan alternatif di Jawa Tengah. Harga pakan melonjak tinggi. Paguyuban peternak Boyolali bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan hingga bagi-bagi ayam dan telur gratis di depan Tugu Jagung. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Rifa Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar di Cek Fakta, kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya, klaim itu adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari turnbackhawks.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Kemudian, melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada bulan Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker bekerjasama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada tanggal 3 sampai 8 Juni 2026 lalu melalui tautan bit.ly/boga-kemnaker-lansia-60 begitu. Dan sudah dipastikan tautan lowongan kerja untuk lansia tahun 2026 yang rilis beberapa hari lalu termasuk ke dalam hoax selengkapnya. Hoax ini bisa Anda cek ya dan Anda baca di comdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik.
0: Yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah, demi bumi yang lebih lestari.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih mendengarkan 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pastinya di Surakarta sore ini bersama saya, Rifki Minov, kita akan bahas satu informasi yang bersumber dari rri.co.id, pendengar. Tetapi sebelum itu, Anda pun bisa untuk bergabung di Surakarta sore ini dengan merequest lagu andalan Anda, ataupun menceritakan apa yang sedang terjadi di daerah Anda. Mungkin sore ini Anda sedang lomba 17-an, ya kan? Atau sedang ngopi santai. Boleh Anda ceritakan bersamaan dengan merequest lagu yang Anda sukai. Bisa bergabung melalui WhatsApp ke nomor 081-3900-15525 maupun lewat telepon reguler di nomor 0271-638-055. Membahas sebuah lomba yang menghiasi maraknya bulan Agustus menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Memang dengan lomba-lomba yang diadakan bisa menemukan kembali jiwa kemerdekaan dalam hiruk-pikuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang pastinya di tanggal 16 Agustus malam di setiap daerah di Indonesia akan pula dilakukan malam tirakatan. Nah, ini dia malam tirakatan dan juga perlombaan ya, menjadi riuk pikuk dan semarak perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Itu sebuah ruang khusus ya, yang selalu hadir di bulan Agustus. Bukan sekadar pesta tumpah ruah, bukan pula sekadar kumpul rutin tahunan. Dan membahas tirakatan ya, di sejumlah lingkungan masyarakat, malam menjelang detik-detik peringatan kemerdekaan, diisi dengan tradisi sakral yang biasa kita sebut malam tirakatan. Ini sebuah momen ketika warga duduk bersila bersama, menundukkan kepala dalam doa, mengenang jasa para pahlawan sekaligus merenungkan arti sejati sebuah kemerdekaan. Terpantau pendengar, suasana penuh kekhidmatan masih dipertahankan dan dirawat hangat di RW 20 Perumahan Josroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Bagi warga setempat, tirakatan menjadi ruang untuk berhenti sejenak dari dinamika kesibukan harian, lalu menengok kembali kontribusi nyata yang telah diberikan bagi lingkungan serta bangsa. Ketua RW 20 Perumahan Josroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Wartoyo, yang juga merupakan dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, menjelaskan bahwa tirakatan membawa fungsi spiritual serta sosial yang sangat mendalam. Wartoyo mengatakan, tirakatan merupakan refleksi, perenungan mengingat jasa-jasa pahlawan sambil mengevaluasi diri apa yang sudah dilakukan untuk bangsa dan negara. Kemudian, pendengar, menurut Wartoyo juga, malam tirakatan menjadi ruang penting untuk mempererat tali kebersamaan. Warga yang dalam kesehariannya disibukkan oleh pekerjaan dan jarang bertatap muka, pada malam itu bisa duduk berdampingan tanpa sekat. Mereka berbincang hangat mengenai dinamika kehidupan di lingkungan RT maupun RW, bertukar pikiran terkait isu-isu nasional hingga menikmati hiburan sederhana yang digagas bersama. Pendengar, rangkaian acara malam tirakatan biasanya diawali dengan sambutan tokoh masyarakat, kemudian dilanjutkan pembacaan pesan-pesan kemerdekaan, lalu berlanjut pada sesi renungan dan doa bersama. Tidak hanya itu, pertunjukan adegan cerita atau teatrikal singkat dihadirkan untuk menghidupkan kembali rekam jejak perjuangan bangsa. Ada nama-nama tokoh penting nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, hingga barisan pemuda yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok kembali dikenalkan dan dituturkan kepada generasi muda. Tujuannya tegas pendengar, agar kemerdekaan tidak hanya dikenang lewat kemeriahan perlombaan serta pesta, melainkan dipahami secara utuh melalui tetes keringat serta pengorbanan yang melatar belakanginya. Dalam tradisi masyarakat Jawa, pendengar, hadirnya sajian tumpeng kerap menjadi simpul utama dalam malam tirakatan. Bentuk tumpeng yang menjulang ke atas dimaknai sebagai simbol rasa syukur yang membumbung tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
Ada pula aneka hidangan pendamping yang melengkapinya menggambarkan kelimpahan kemakmuran yang kemudian disantap dan dinikmati bersama-sama oleh seluruh warga. Semangat kemerdekaan di RW 20 Perumahan Josroyo tidak hanya memuncak pada malam tirakatan. Sejak beberapa waktu sebelum bulan Agustus tiba, gairah gotong royong warga telah terasa. Bendera merah putih dan umbul-umbul dipasang mengular di sepanjang jalan, lampu warna-warni menghiasi sudut-sudut lorong, lingkungan dibersihkan hingga pengecetan jalan kampung dilakukan secara swadaya. Ada berbagai perlombaan yang digelar dari tingkat anak-anak hingga dewasa. Kemudian denyut partisipasi warga terpancar kuat dari sosok Gatot, salah seorang warga RW 20 Perumahan Josroyo. Ia mengambil peran aktif dalam merancang dan membuat dekorasi panggung utama malam tirakatan. Dari sebuah pemukiman bersahaja di Josroyo, Jaten, Kabupaten Karanganyar, malam tirakatan menjadi pengingat ya pendengar yang menyentuh hati bahwa di dalam kesederhanaan, keheningan doa dan kebersamaan yang tulus, semangat kemerdekaan Indonesia akan senantiasa hidup dan terus menyala.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Surakarta sore ini. Dan saatnya kita akan membahas cek fakta dari laman www.comdigi.go.id. Dari www.comdigi.go.id ada sebuah berita hoax, vaksin hepatitis B berbahaya dan sebabkan kematian bayi. Lengkapnya, telah beredar unggahan video di media sosial Facebook pendengar yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video itu, Siti Fadila menjelaskan vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Kemudian, faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC garis miring ACIP atau CDC garis miring ESIP serta data VAERS adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dalam video itu memang terdapat pernyataan bahwa ACIP melakukan pemungutan suara pada tanggal 8 sampai 3. Oh, maaf, bahwa ACIP melakukan pemungutan suara 8 sampai 3 pada Desember tahun 2025 lalu. Namun, keputusan itu pendengar tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan VAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kejadian itu. Bukti keamanan yang ditinjau ini telah ditinjau atau bukti keamanan yang ditinjau dari CDC atau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Begitu. Selengkapnya bisa Anda baca melalui gawai, PC maupun laptop Anda di www.comdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Surakarta sore ini, dan saatnya di Surakarta sore ini siaran yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya di Surakarta sore ini saya akan membacakan atensi Anda, atensi pendengar yang sudah mengabarkan pesan WhatsApp di sore hari ini. Mengabarkan mungkin request lagu atau mengabarkan di tempatnya ada acara maupun agenda apa begitu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Yang pertama ada pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp di siaran Surakarta sore ini. Saya sudah dihubungi oleh pendengar Ibu Agustin di Mangkubumen, Surakarta. Mat sore Mas Rifki, katanya. Mat sore juga Ibu Agustin. Salam sehat bahagia selalu di tugas Surakarta sore ini ya. Amin, Allahumma amin. Ibu Agustin sekeluarga juga nje. Sehat bahagia selalu ya. Kemudian sukses dan lancar juga nge mas. Amin, Allahumma amin. Begitupun Ibu Agustin sekeluarga nge. Sukses dan lancar juga. Ini saya temani loh Mas Rifki sampai nanti selesai Surakarta sore ini. Mas Rifki kalau bisa saya juga diputarkan satu lagu dari Krisye berjudul Kala Surya Tenggelam gih. Nuan Mas Rifki yang ahli berpuitis, Masya Allah. Dan sukses selalu metugas, amin Allahumma amin. Ya, saya bukan ahli berpuitis Ibu Agustin di Mangkubumen, Surakarta. Saya cuman membaca puisi aja. Kalau ahli berpuitis itu kan saya menciptakan puisi juga, tapi saya tidak, hanya membacakan puisi saja. Tapi tidak apa-apa, malah jadi acuan kedepannya saya bisa membuat puisi di saat waktu senggang begitu ya. Apakah masuk atau tidak puisinya, apakah akan jadi atau tidak, karena selama ini saya hanya membacakan saja Ibu Agustin, begitu. Tapi bukan punya seseorang sih, jadi emang ada kata-kata yang random dalam pikiran, kata-kata yang lewat dalam pikiran, kata-kata yang baku sih standarnya begitu Ibu Agustin, yang saya rangkai menjadi kata-kata indah berpuitis begitu. Cuman belum pernah saya catat seperti itu. Jadi acuan ya ke depannya, mungkin saya akan mencatat dan membuat puisi karya saya sendiri ya. Jadi tidak hanya kata-kata random yang lewat di pikiran saja. Oh iya, mungkin suatu waktu saat di siaran Surakarta sore ini di kala senja ya, mungkin saya pernah akan mencoba ya, bukan pernah, saya akan mencoba karena saya belum pernah mencoba. Saya akan mencoba kedepannya membacakan puisi dari pujangga-pujangga Indonesia yang luar biasa seperti W.S. Rendra atau M.H. Ainun Najib gitu kan. Puisi-puisi dari beliau-beliau ini pujangga-pujangga keren luar biasa, mungkin akan sesekali saya bacakan ya begitu. Tapi terima kasih Bu Agustin atas atensi Anda juga, serta requestan lagu yang sudah Anda berikan kepada saya. Ditunggu nggih, Kala Sang Surya Tenggelam dari Krisye. Kemudian selain ada Ibu Agustin di Mangkubumen, Surakarta, ada Ibu Nur juga di Nusuan, Surakarta. Halo Mas Rifki, selamat sore, selamat bertugas dan terus semangat. Halo juga nggih Ibu Nur di Nusuan, Surakarta. Selamat sore dan selamat beraktivitas serta terus semangat juga nih Ibu Nur. Saya request lagunya Gea Yomas yang Manusia Paling Bahagia, sama Sheila on Seven yang liriknya Bisakah Kau Kubanggakan. Begitu Mas, tapi judulnya saya lupa. Oh, seberapa pantas ini judulnya. Baik, saya nanti akan putarkan ge. Ngomongin malam tirakatan, di informasi yang tadi Anda berikan Mas, saya baru tahu loh pas di Solo saja Mas, karena di daerah asal saya tidak pernah ada. Bahkan saat saya merantau di Jakarta juga tidak ada. Oh alah, saya malah baru tahu nih faktanya dari panjenengan Ibu Nur. Terima kasih Mas Rifki, sehat-sehat dan sukses selalu. Tak tunggu lagunya Mas. Amin, Allahumma amin, sehat-sehat Ibu Nur sekeluarga dan tambah sukses selalu. Nje, ditunggu lagunya. Baik, kalau begitu tidak pakai lama, saya langsung putarkan lagu requestan dari Ibu Agustin dan Ibu Nur, mulai dari Krisye dengan berjudul Kala Sang Surya Tenggelam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Surakarta sore ini bersama saya dengan Rifki Minov ya. Dan sampai nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Surakarta sore ini akan terus menemani aktivitas Anda di sore hingga malam nanti. Pendengar, saya undang untuk Anda bisa bergabung dengan request lagu maupun menginformasikan hal yang ada di sekitar Anda dengan WhatsApp ke 081-3900-155-25 atau lewat line telepon di nomor 02716380555. Tepat pukul 17:40 waktu Indonesia Barat di Studio Pro 1 FM RRI Surakarta, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan bukanlah sesuatu yang tercela. Islam sendiri tidak melarang kekayaan. Bahkan menjadi terpuji jika kekayaan itu dimanfaatkan di jalan Allah, seperti untuk berinfak, bersedekah, zakat, dan untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Meski memiliki harta kekayaan, bukanlah sesuatu yang buruk. Namun, kekayaan juga bisa menjadi fitnah yang menakutkan. Bahkan, tidak sedikit manusia yang terlalu memuja kekayaan hingga akhirnya membuatnya lalai dari mengingat Allah, Tuhan yang telah memberikannya nikmat kekayaan tersebut. Kekayaan materi bukanlah segalanya. Ada kalanya seseorang memiliki kekayaan berlimpah, akan tetapi hatinya miskin. Oleh karena itu, dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kekayaan itu tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi yang disebut kaya adalah kaya hati. Pendengar, ketidakpahaman akan hakikat harta inilah yang membuat banyak orang berangan-angan dan berharap memiliki harta kekayaan melimpah. Namun, ketika Allah telah memberinya kekayaan, ia menjadi sombong dan lupa diri. Bahkan, kekayaan seringkali menenggelamkan seseorang ke dalam sifat rakus dan tidak pernah merasa cukup, hingga membuatnya berani melanggar aturan hukum Allah demi ambisinya mengumpulkan banyak harta. Dengan demikian, kekayaan bagi setiap muslim hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan sejati dan mewujudkan maslahat yang seluas-luasnya dalam kehidupan fana ini. Dengan demikian, seorang muslim hendaknya tidak memandang materi sebagai satu-satunya kekayaan. Seorang muslim yang dikaruniai harta berlebih juga hendaknya menjadikan kekayaan itu sebagai sarana untuk meraih ridho Allah, yaitu dengan membelanjakannya di jalan Allah.

وأشهد أن محمد رسول الله. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

hingga kami mampu menyimak kegelapan dunia untuk melihat wajah-Mu, ya Allah, hingga kepada

berikanlah kami orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang takwa. Dan kelak apabila kami mati, matikan kami husnul khatimah, ya Allah. Ketika nanti kami mati,

hati kami tak mampu berucap, maka jadikanlah istri kami, anak kami, suami kami berbisik di telinga kami ketika kami menghadapmu ya Allah dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan apabila

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunatullah yang membuktikan bahwa alam semesta ini diatur oleh suatu zat yang luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 47. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Pendengar, dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa siang dan malam memiliki aktivitasnya masing-masing. Malam untuk beristirahat dan siang untuk bekerja. Itulah sunnatullah yang telah Allah gariskan. Jika kita langgar, tentu akan berakibat buruk bagi diri sendiri. Malam dan beristirahat untuk tidur merupakan satu paket yang dirasakan oleh semua orang. Islam sendiri mengajarkan doa khusus menjelang tidur yang menampilkan kepasrahan diri kepada Allah sebelum beranjak tidur. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup dan mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya di Surakarta sore ini. Dan langsung saja saya ingin bacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk ke nomor 081-3900-15525. Ada Mas Theo dari Magelang, pendengar yang sudah mengabarkan saya via pesan WhatsApp. Kata Mas Theo di Magelang, halo selamat petang Pro 1 RRI Surakarta. Menginformasikan, cuaca di Magelang cerah ya, dan arus lalu lintas di sore hari ini ramai lancar. Serta saya juga request lagunya Mangu. Terima kasih, sama-sama Mas Theo di Magelang. Terima kasih ya, Anda sudah menginformasikan keadaan di sana, di Magelang, terkait cuaca yang cerah dan arus lalu lintas sore hari ini yang ramai lancar di Magelang. Ditunggu lagu Anda berjudul Mangu, atau request lagu Anda ya Mas Theo berjudul Mangu dari 420 featuring Carita Utami ya. Baik, selain ada Mas Theo di Magelang yang sudah mengabarkan via WhatsApp ke nomor 081-3900-15525, pendengar yang lain juga bisa ya untuk mengabarkan situasi di sana di kediaman Anda atau hanya merequest lagu. Dan selain lewat WhatsApp juga bisa lewat telepon reguler di 02716380555. Ada informasi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga pendengar. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Surakarta terus mengejar penuntasan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS periode Agustus 2026. Program ini menyusur atau menyasar ribuan pelajar sekolah dasar dengan target capaian sebesar 100% hingga akhir bulan. Retno Erawati Wulandari selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta menjelaskan bahwa BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah periode Agustus diperuntukkan bagi siswa-siswi kelas 1 SD untuk imunisasi measles rubella serta kelas 5 SD untuk imunisasi human papilloma virus. Adapun sasaran vaksinasi MR alias measles rubella tercatat sebanyak 9.231 siswa-siswi, sedangkan sasaran imunisasi HPV atau human papilloma virus mencapai 9.287 siswi. Retno menegaskan bahwa seluruh ketersediaan pasokan dan stok vaksin di Kota Surakarta berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh sasaran pelajar. Jadi kebutuhan seluruh sasaran pelajar itu termasuk murid yang berasal dari luar daerah. Terkait kemungkinan adanya kendala di lapangan pendengar, cakupan imunisasi di Surakarta secara umum tergolong sangat baik. Maksud saya sangat baik, jadi jikapun ada kendala di lapangan itu bisa diminimalisasi karena memang secara umum ya cakupan imunisasi tergolong sangat baik. Lalu Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga terus menggandeng Kementerian Agama atau Kemenag serta tokoh-tokoh terpercaya di lingkungan sekolah agar memberikan pemahaman yang tepat mengenai pentingnya vaksinasi bagi kesehatan anak. Dan pendengar, setelah nantinya BIAS tahap pertama di bulan Agustus ini tuntas 100%, Dinas Kesehatan Kota Surakarta bersiap menyelenggarakan rangkaian tahap kedua pada tahun ini, tahun 2026, bulan November mendatang. Selengkapnya, informasi ini bisa Anda baca lewat PC, gawai, maupun laptop Anda hanya di website rri.co.id.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang, tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

Sebuah lagu dari 420 featuring Carita Utami berjudul Mangu yang tadi telah direquest oleh pendengar Mas Theo di Magelang. Dan kali ini ada WhatsApp dari pendengar Ibu Elisa di Pajang. Mat malam Pak Dokter katanya. Baik, mat malam juga Ibu Elisa, Ibu Dewan. Matugas sehat, tetap semangat ya. Nanti pulangnya hati-hati. Amin, Allahumma amin. Tetap sehat juga Ibu Elisa sekeluarga di Pajang. Tetap semangat, J. Kalau bisa aku request lagu Demi Cinta Krispatih, makasih. Baik, nanti saya putarkan J Demi Cinta di Surakarta sore ini. Ibu Elisa di Pajang, J. Dan informasi dari rri.co.id. Mari kita bahas bersama pendengar. Ada informasi dari Karang Anyar. Memasuki usia 8 tahun atau sewindu, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Karang Anyar menorehkan sejumlah capaian kinerja membanggakan di tingkat nasional. Lembaga pengawas pemilu di Bumi Intan Pari ini sukses menyabet peringkat kedua nasional untuk kategori kampung pengawasan yang dinilai dari 514 Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ridwanita Priliastuti, menyampaikan capaian itu merupakan buah dari komitmen memperkuat pengawasan partisipatif berbasis masyarakat pedesaan. Hingga saat ini pendengar, tercatat sebanyak 31 kampung pengawasan telah terbentuk di Karanganyar, mencakup 12 desa pengawasan pemilu dan 19 desa anti politik uang. Nuning menambahkan, Bawaslu Karanganyar juga berhasil menempati peringkat pertama nasional nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA untuk kategori satuan kerja baru, meraih predikat mutu A layanan publik dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,64 atau setara 91,00 pada semester pertama 2026, serta masuk jajaran 10 besar poster terbaik kehumasan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dalam menjaga hak sipil masyarakat pasca pemilu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tetap membuka posko aduan bagi warga yang belum masuk data pemilih berkelanjutan maupun masyarakat yang namanya dicatut secara sepihak sebagai anggota partai politik. Guna menghadapi tantangan pemilu 2029 pendengar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar meluncurkan sejumlah program penguatan kapasitas internal dan eksternal, diantaranya program Bawaslu membelajarkan volume 2 yang akan bergulir September mendatang dengan cakupan 10 klaster utama dan 30 topik pembelajaran, termasuk fokus pada netralitas ASN dan perangkat desa. Selain program pembelajaran, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga tengah menyusun buku penanganan pelanggaran jilid 2 yang ditargetkan rampung bulan Desember 2026. Kemudian memperluas diseminasi hukum melalui kelas tematik dan program nyemplung pawiyatan di sekolah, serta menjalin 42 kerjasama strategis. Rangkaian peringatan sewindu ini, pendengar, turut dilengkapi dengan aksi sosial pemeriksaan kesehatan gratis bagi 200 warga dan insan media bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Selengkapnya, informasi sewindu Bawaslu Karanganyar raih prestasi nasional perkuat desa bisa Anda baca di rri.co.id. Sebuah lagu dari Payung Teduh di atas meja. Mari kita dengarkan bersama-sama, pendengar.

Mendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Surakarta sore ini dan saatnya saya membacakan WhatsApp dari Anda di 081-3900-155-25 telah mengabarkan saya di pesan WhatsApp. Ada Ibu Seno Harjani di Kabupaten Klaten. Selamat malam Mas Rifki Minov. Selamat malam juga nggih Ibu Seno Harjani. Selamat tugas, semoga sukses selalu. Amin, Allahumma amin. Selamat tugas, beraktivitas maksud saya. Kepada Ibu Seno Harjani sekeluarga, semoga tambah sukses selalu juga nggih. Amin, Allahumma amin. Mas Rifki, di tempatku ada dokter spesial anak dengan nama Dokter Nov. Jadi namanya Mas Minov hampir sama namanya dengan dokter itu, Mas. Oh, baik. Dokter Nov saja, Nje. Hampir mirip di akhirannya. Saya Minov, kalau di tempat Anda, Ibu Seno Harjani, ada dokter spesial anak bernama Dokter Nov, Nje. Tapi sepertinya saya belum mengenal via Instagramnya ya. Kalau sudah berteman atau mengenal via Instagramnya, menarik sekali ya. Kalau boleh minta lagu salah satunya... dari Hijau Daun. Oh, maksud saya kalau boleh minta lagu salah satu lagunya dari Hijau Daun begitu ya. Oh, baik Ibu Seno Harjani, tolong pilihkan ya Mas, matur nuwun. Baik, Hijau Daun. Hijau Daun memang lagu hitsnya dan menjadi lagu pertamanya Suara Ku Berharap. Tapi ada satu lagu yang membuat semangat ya, Cobalah ya. Karena ketukan atau beatnya itu membuat semangat kita bergejolak, walaupun itu lagu galau sih. Apa yang Cobalah Ibu Seno Harjani ya, saya putarkan je. Cobalah dari Hijau Daun. Kalau Cobalah Mengerti dari Noah ya, Cobalah Hijau Daun. Ini dulu pernah jadi original soundtrack sinetron Inayah. Kalau tidak salah yang dibintangi oleh Sandi Aulia dan juga Teddy Syah. Begitu, Hijau Daun Cobalah. Saya carikan ya. Setelah Ibu Seno Harjani di Kabupaten Klaten yang sudah me-WhatsApp saya, juga ada Ibu Endang di Sukoharjo. Selamat malam Mas Rifki, selamat malam juga nggih Ibu Endang sekeluarga di Kabupaten Sukoharjo. Semangat ya Mas. Oh, pasti. Saya semangat Ibu Endang di Surakarta sore ini ya. Bisa diputarkan lagu dari Nadif Basalama yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Baik, nanti saya akan masukkan dalam list ya lagu dari Nadif Basalama berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan sekaligus kita bahas informasi dari rri.co.id pendengar. Penanganan kasus dugaan permasalahan keuangan di tubuh perusahaan daerah atau PDBKK Klaten dinilai membutuhkan penyelesaian komprehensif antar pemegang saham. Akademisi menilai Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tidak bisa dijadikan pihak yang memikul tanggung jawab secara tunggal mengingat struktur kepemilikan saham perusahaan daerah itu terbagi antara pemerintah Kabupaten Klaten dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Dara Pustika Sukma menegaskan, perkara hukum yang membelit PDBKK Klaten terjadi pada periode pemerintahan sebelum kepemimpinan Bupati saat ini. Dara menjelaskan langkah proaktif dan responsif yang diperlihatkan Bupati Klaten selama ini patut diapresiasi, terutama dari sisi tanggung jawab moral, sosial, dan politik dalam mengawal aspirasi masyarakat yang menjadi korban. Lebih lanjut pendengar, Dara memaparkan bahwa kerangka penyelesaian kasus ini sejatinya telah termaktub secara jelas di dalam rancangan peraturan gubernur atau Rapergub Jawa Tengah nomor 188.34/3983/OTDA. Regulasi itu memetakan tiga pihak potensial yang bertanggung jawab, yakni Pemprov Jateng dan Pemkab Klaten sebatas nilai penyertaan modal yang disetorkan, PDBKK Klaten melalui pemberesan harta kekayaan di dalam proses likuidasi, serta pihak lain yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dari kerangka regulasi itu pendengar, dirinya menawarkan skema bertahap melalui upaya negosiasi dan somasi sebagai jalur non-litigasi, penuntasan proses likuidasi aset hingga pengajuan gugatan perdata apabila likuidasi belum mencakupi pemenuhan hak-hak nasabah. Jadi sebenarnya Rapergub itu pendengar sudah bisa dijadikan kerangka penyelesaian karena sudah ada roadmapnya di situ. Jadi tinggal dijalankan saja. Begitu komentar dari Dara Pustika Sukma, dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta
yang menilai Bupati Klaten berkomitmen bela nasabah dalam kasus BKK Klaten ini. Selengkapnya, kasus BKK Klaten hingga Akademisi UNS menilai Bupati Klaten berkomitmen bela nasabah bisa Anda baca di rri.co.id.

Pendengar, waktu di studio Pro 1 FM RRI Surakarta sudah menunjukkan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda simak Warta Berita Nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta.

0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Selama ini kan hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
2: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
3: Can you point out and tell your friend?
4: This one is new.
3: Okay, what can you say about that?
4: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
2: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
6: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
7: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
5: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
5: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Project terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
11: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
10: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
10: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
10: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
13: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
10: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
14: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
15: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
14: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
16: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
14: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
17: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
18: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
17: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi
18: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
19: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
18: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Liteloli. Niar.
20: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
21: Kami ini open untuk siapapun dalam salah satu hal yang sudah dilakukan HUT TNI ini dan
1: Biar.
20: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hai sahabat data, tahukah kamu, Sensus Ekonomi 2026 akan hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, lembaga non-profit seperti masjid juga akan didata di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, mari sama-sama kita memahami gambaran perekonomian di Indonesia dengan cara mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi kuat.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.
3: Pendengar, Anda kembali lagi bersama Pro 1 FM RRI Surakarta. Setelah Anda tadi simak Warta Berita Nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta. Dan pendengar, sebelum saya menutup perjumpaan di Surakarta sore ini, ada satu WhatsApp yang belum saya baca ternyata. Ada dari Bapak Joko Setianto di Palur. Mas Rifki yang sedang bertugas, selamat malam, minta lagu Perahu Kertas. Selamat malam juga nggih Bapak Joko Setianto di Palur. Perahu Kertas yang vokalisnya Pepita Salim boleh? Terima kasih. Oh baik, Pak Joko Setianto di Palur. Mohon maaf ya, Perahu Kertas yang vokalisnya Pepita Salim ya. Ini tidak bisa saya putar ya, karena memang belum ada versi resminya. Jadi yang sudah ada versi resminya itu dibawakan oleh Maudy Ayunda dan juga Dewi Lestari. Saya akan putar yang versi Maudy Ayunda nggih, Bapak Joko Setianto di Palur, karena memang yang Perahu Kertas dari vokalis Pepita Salim belum ada yang versi resminya begitu, atau versi label. Begitu Bapak Joko Setianto di Palur nggih. Dan pendengar, saya Rifki Minov beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di siaran Surakarta sore ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah menjadikan kami rumah untuk berpulang dan bertukar cerita. Ingatlah pendengar, di antara riuk dan bisingnya dunia selalu ada jeda untuk menenangkan jiwa. Biarkan malam merangkul lelahmu dan biarkan mimpi merajut kembali asa yang sempat pudar. Terus dengarkan Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini, setelah Surakarta sore ini, ada Surakarta malam ini bersama rekan saya Hanan. Sampai jumpa di hembusan fajar esok hari. Selamat malam dan salam hangat untuk Anda beserta keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, Anda simak siraman rohani ya. Setelah siraman rohani, baru Anda akan simak Surakarta malam ini bersama rekan saya Hanan. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Notasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisudai. Dengan melaksanakan sila akan berakibat terlahir di alam bahagia. Dengan melaksanakan sila akan berakibat memperoleh kekayaan dunia dan dhamma. Dengan melaksanakan sila akan berakibat tercapainya nibbana. Sebab itu Anda harus melaksanakan sila dengan sempurna. Selamat malam. Sotihotu Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha, saya akan menyampaikan tentang 5 manfaat mempraktikkan sila atau kemoralan. Guru agung kita, Buddha Gautama, menyebutkan ada 5 manfaat bagi seseorang yang mempraktikkan sila atau kemoralan. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menyampaikan 5 hal itu. Bahwa yang pertama disampaikan di situ adalah mendapatkan kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, meskipun kekayaan sebenarnya adalah berkah utama dari berdana, tetapi tanpa dukungan dari sila dan usaha yang benar, tentunya hal itu akan sulit terwujud dan mungkin tidak akan bermanfaat atau tercapai gitu ya. Untuk biar lebih mudahnya, saya akan mengilustrasikan atau memberi contoh suatu peristiwa yang mungkin ini sering muncul atau sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, Bapak Ibu semuanya. Seseorang yang rajin menabung, jika sering melakukan pelanggaran sila, suatu saat mungkin dia akan dianggap kurang pas di dalam masyarakat, dan itu kita bisa mengamati sendiri bahwa apa yang akan ditabung, tetapi kalau si pelaku itu banyak melakukan pelanggaran sila, pastinya suatu saat mungkin akan mengalami tidak akan punya apa-apa. Atau mungkin saja bisa dipenjara.
Itu mungkin saja terjadi saat berada di dalam penjara. Kemungkinan besar dia tidak mempunyai lagi aset atau akses pada tabungannya atau kekayaan yang sudah dilakukan. Hal ini bagaikan makhluk yang terlahir di empat alam rendah, di mana mereka sulit, sangat sulit menikmati hasil dari berdananya karena kondisi tempat hidup yang tidak mendukung. Itu adalah merupakan suatu bukti nyata bahwa sila sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Makanya poin pertama yang disampaikan oleh Guru Agung kita di dalam Mahaparinibbana Sutta, yaitu manfaatnya dari sila adalah mendapat kekayaan yang berlimpah melalui usaha yang giat. Kalau usahanya giat tetapi tidak didasari dengan sila, tentunya tidak akan sempurna gitu ya. Itu adalah poin yang pertama, manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua disampaikan di dalam Mahaparinibbana Sutta, yaitu reputasi baik tersebar luas. Artinya apa? Nama baik. Dengan melakukan sila, mempraktekkan sila dalam kehidupan sehari-hari, manfaat yang kedua adalah nama baik akan tersebar luas. Orang yang menjaga silanya dengan baik dapat diharapkan mempunyai tindak tanduk, ucapan yang baik pula. Ketika orang sudah bertindak dan berucap baik, tentunya tidak dipungkiri bahwa perbuatan dan ucapan baik didasari dari pikiran. Kalau kita mengingat di dalam Dhammapada adalah pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Karena kalau kita melihat secara sekilas seseorang, tentunya kita tidak bisa membaca pikiran, tapi kita bisa menilai seseorang dari tindak tanduknya dan ucapannya. Orang-orang yang demikian, artinya orang-orang yang menjalankan sila dengan baik, kita dapat pastikan bahwa orang-orang tersebut pasti akan disukai oleh banyak orang. Makanya tidak heran, biasanya kita juga berteman, kita juga bersanding dengan seseorang. Ada orang tertentu

0: sila dengan baik, dia akan disukai banyak orang. Dan nama baik atau reputasi baiknya mudah sekali tersebar di dalam masyarakat.
1: Ibu, bapak, serta saudara-saudara, poin yang kedua atau manfaat yang kedua ini kita mengingatkan di dalam Dhammapada Antakata 54 dan 55. Di situ dikatakan oleh Guru Agung kita Buddha kepada Bhikkhu Ananda. Saat Bhikkhu Ananda bertanya kepada Buddha, apakah ada suatu hal yang harumnya dapat melawan arah angin yang dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia? Kemudian Sang Buddha menjawab adalah, Ananda, seandainya ada orang yang mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang melaksanakan Pancasila, yang murah hati, tidak kikir, orang yang sesungguhnya lah dikatakan sebagai orang yang bermoral dan layak mendapatkan pujian. Reputasi orang yang demikian akan tersebar luas dan para bhikkhu, brahmana, dan semua orang akan memujinya dimanapun dia berada. Itu disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha dalam Dhammapada Antakata. Buddha juga menjelaskan bahwa reputasi orang yang melakukan sila dengan baik dapat menyebar hingga ke alam dewa. Dikatakan di dalam Maka Dewa Sutta Majjhima Nikaya 83, di situ disampaikan. Ini bukti nyata bahwa kehidupan dulu dan kehidupan sekarang sila sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Ibu, bapak, serta para pendengar yang berbahagia, manfaat yang ketiga yang disampaikan oleh Guru Agung kita adalah seseorang akan penuh percaya diri. Seperti yang telah saya katakan pada penjelasan mengenai reputasi baik tersebar luas, bahwa orang yang menjaga silanya dengan baik dapat diharapkan mempunyai tindak tanduk dan ucapan yang baik pula. Orang yang demikian tentunya akan disukai oleh banyak orang. Oleh karena itu, mereka penuh percaya diri. Tidak ada rasa malu, canggung, ataupun rendah diri dalam bergaul di dalam semua lapisan kelompok masyarakat. Itu adalah merupakan bukti nyata bahwa ketika orang itu punya reputasi baik, silanya baik, dengan ditunjukkan dengan tindak tanduk dan ucapan baik, melangkah kemanapun tidak ada beban, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu. Tetapi ketika seseorang tidak menjalankan sila dengan baik atau sering melakukan pelanggaran sila, biasanya orang itu akan malu, akan takut bertemu atau berkumpul dengan orang-orang dalam bermasyarakat. Selain itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara pendengar yang berbahagia, orang yang bermoral baik, penuh percaya diri, dikarenakan tidak ada perbuatannya yang dapat dicela oleh para bijaksanawan. Itu tentunya banyak kejadian di dalam masyarakat, lingkungan kita, tetangga kita, ataupun teman kita. Itu sebuah bukti nyata bahwa sila sangat bermanfaat bagi yang mempraktikkannya. Kemudian yang disampaikan oleh Guru Agung kita pada poin yang keempat adalah meninggal dengan tenang. Meninggal dengan tenang.
0: Orang yang hidupnya dianugerahkan

berkah di atas, yaitu tentang penuh percaya diri, reputasi baik yang tersebar, kemudian mendapat kekayaan yang berlimpah. Tentunya orang yang tekun melakukan dan menjaga silanya dengan baik, tingkah lakunya sopan santun, tutur katanya lembut, disenangi banyak orang, sedikit musuh, dan jika ada apa ya, ada pujian dari para bijaksana, secara apa ya, secara otomatis bahwa orang tersebut tentunya memiliki kualitas luhur. Hidupnya akan tenang karena menjalankan kemurnian moralitasnya, bukan hanya saat ini hidup dengan damai, dengan tenang, tetapi kemungkinan besar saat meninggal pun mereka akan berada di keadaan yang damai dan tenang. Kita sering melihat, sering mendengar, ketika kita melihat orang sakit, ketika kita mendengar orang sakit, ketika kita mendengar cerita orang yang mau meninggal, berbagai macam cerita. Bahwa ada yang hidupnya mau meninggal dengan tenang, tapi ada yang mengigu, ada yang teriak-teriak ketika meninggal, itu bukti nyata. Sang Buddha bersabda di dalam Sair Dhammapada 165, bunyinya begini, sejujurnya lah oleh dirinya sendirilah kejahatan dilakukan, dan oleh dirinya sendirilah dirinya akan tercemar. Oleh dirinya sendiri kejahatan tidak dilakukan, dan oleh dirinya sendirilah dirinya termurnikan. Kemurnian dan tidak kemurnian sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat memusnahkan orang lain. Itu disampaikan dalam Dhammapada 165. Selain itu juga, Sang Buddha memberikan kepastian tentang empat dalam Kesamukti Sukta atau Kalama Sutta Anguttara Nikaya, disampaikan juga bahwa empat kepastian yang itu perlu ada. Empat-empatnya itu apa? Seandainya ada kehidupan yang akan datang dan ada buah hasil dari perbuatan baik atau buruk, ada hal yang mungkin ketika meninggal akan terlahir di alam bahagia, alam dewa. Poin yang kedua adalah, seandainya tidak ada kehidupan yang akan datang dan tidak ada buah hasil dari perbuatan baik atau buruk, tetapi di kehidupan ini, di sini dan saat ini, saya menjaga diri saya dalam ketentraman, bebas dari permusuhan, bebas dari niat jahat dan kedengkian dan masalahnya. Yang ketiga, seandainya buah hasil dari perbuatan buruk menimpa pelakunya, saya tidak melakukan perbuatan buruk, bagaimana hasil perbuatan buruk akan menimpa saya yang tidak melakukannya? Kepastian yang keempat adalah, seandainya buah hasil dari perbuatan buruk tidak menimpa pelakunya, saya dapat memastikan diri saya murni dari keadaan apapun. Seseorang yang melakukan dan menjalankan silanya dengan baik, jika dia mengingat atau memikirkan dua wejangan Guru Agung, dapat dipastikan dirinya akan menjadi bahagia dan tenang. Sekalipun berada dalam keadaan sesak nafas,
Kebahagiaan yang timbul karena hidup sesuai dengan dhamma akan menjalankan ketenangan dalam segala hal, termasuk saat menghadapi kematian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sedhamma, itu tadi disampaikan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, bahwa orang yang menjalankan sila dengan baik, dengan benar, dengan penuh sempurna, maka manfaat yang keempat akan didapat, yaitu meninggal dengan tenang. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia pada malam hari ini, manfaat yang kelima yang didapat bagi orang yang menjalankan dan menjaga silanya dengan baik, yaitu setelah meninggal akan terlahir di alam yang baik. Itu adalah manfaat yang kelima. Dipastikan bahwa orang yang menjalankan dan menjaga sila dengan baik akan mengakui banyak sekali karma baik. Selain itu, seperti penjelasan sebelumnya, akan meninggal dengan tenang. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu semuanya? Karena kita bisa tahu ketika orang mau meninggal di situ. Kita mengenal di ajaran kita tentang tumimbal lahir, yaitu lahir kembali. Dan itu sangat menentukan kita akan lahir ke mana, yaitu dengan pikiran. Ketika pikiran saat meninggal sangatlah menentukan bagaimana keadaan seseorang akan dilahirkan kembali. Seseorang yang meninggal pada saat pikirannya terserang keserakahan atau loba, dia akan dilahirkan kembali menjadi hantu kelaparan atau peta atau jin asura. Seseorang yang meninggal pada saat pikirannya terserang kebencian atau kemarahan, yaitu dosa, dia akan dilahirkan kembali menjadi makhluk penghuni neraka, niraya. Dan yang terserang keruntuhan mental atau moha akan terlahir sebagai binatang. Bapak, Ibu, serta para pendengar yang berbahagia, banyak kisah yang menceritakan tentang kelahiran seseorang di alam bahagia sebagai hasil dari mempraktikkan dharma, yaitu mungkin dana, sila, dan meditasi. Sebagai contoh, sebagai penutup, dikisahkan Upasaka Dhammika di dalam Dhammapada Attakatha 16, yaitu suatu ketika di kota Sawati hidup seorang upasaka yang bernama Dhammika. Dia adalah seorang pria yang berbudi luhur, bermoral, dan sangat senang berdana. Dia dengan murah hati memberikan persembahan makanan dan kebutuhan lainnya bagi para bhikkhu secara teratur dan juga pada hari-hari istimewa. Sejujurnya, dia adalah pemimpin dari 500 umat Buddha, Upasaka Upasika ya tentunya, yang tinggal di kota Sawati. Dhammika mempunyai 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Mereka mas seperti Dhammika adalah anak-anak yang berbudi luhur dan gemar berdana. Ketika Dhammika mengalami sakit parah dan nafas susah akan meninggal, dia mohon kepada Sangha untuk datang ke rumahnya dan membacakan beberapa sutta di samping tempat tidurnya. Ketika para bhikkhu sedang membacakan Mahasampatipatta Patana Sutta, yaitu 6 kereta kuda yang penuh perhiasan dalam alam dewa kencana yang mengundangnya pergi ke alam mereka masing-masing, Dhammika memberitahu kepada mereka untuk menunggu sebentar karena takut mengganggu pembacaan sutta yang sedang berlangsung. Ini adalah kisah nyata yang membuktikan bahwa bagi seseorang yang mempraktekkan sila dengan baik, dengan sempurna, dan selalu menjaganya,
Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, singkat cerita, Upasaka Dhammika pun memutuskan untuk memilih alam Tusita dan meminta kepada salah satu anaknya untuk melemparkan karangan bunga ke udara. Dan karangan bunga tersebut tetap menggantung di udara karena jangkauannya di kereta kuda dari alam Tusita. Dhammika pun kemudian meninggal dan dilahirkan di alam Tusita. Demikianlah orang yang berbudi luhur berbahagia di kehidupan ini dan juga kehidupan berikutnya. Sang Buddha menyampaikan di dalam Syair Dhammapada 16 dengan jelas dan tegas. Di kehidupan ini dia berbahagia. Di kehidupan berikutnya dia berbahagia. Seseorang yang melakukan perbuatan baik berbahagia di kedua kehidupannya. Dia berbahagia dan sungguh berbahagia ketika dia melihat kemurnian dari tindakannya. Syair ini yang dijelaskan di dalam Mahaparinibbana Sutta tentang manfaat dan dalam menjalankan sila dan mempraktikkan sila dengan sempurna. Sekian acara Siraman Rohani pada malam hari ini. Sabi Sata Puan Sata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Sotiotu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini sampai pukul 24 nanti ya. Dan di awal kita kali ini ya, kita akan buka dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang disiarkan oleh Pro 1 Jakarta pukul 20. Dan pendengar tetap bersama kami di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Berbagi rindu

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya, ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah sibuk ya,
0: tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya ada.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya, banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down-nya. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pastinya
2: dari. Up and down, di saat down. Tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun luar biasa. Biasa
2: ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jaya
2: sama itu. Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha, itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan, nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Oke. Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gobak soder eling.
0: Iya, gobak soder eling Mbak. Iya.
2: Gobak soder. Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Ya, aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lo kaget wartawan.
1: Ya ampun. Lah.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu
0: Iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Okay.
2: Wong Surabaya. Produsernya ya.
0: Oh.
2: Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, begitu ya. Ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki caki cuki caki cuki. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70
1: berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Ande Ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih
2: album kedua tuh.
1: Mbak Ar itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Kecil ya.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
1: Kita umuran segitu.
2: Bener ini. Jadi masih udah gak ngerti mas. namanya pacar, terus gak ngerti.
1: Iya mbak, aduh.
0: Oke, okay. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya, kayak... berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke. Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: okay,
2: deh.
0: Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Tetas. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap,
1: kita ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Silakan, Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Siap. Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Bang Ebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gadi di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sekiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya. Betul. Masya Allah.
4: Iya, iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Sekiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Sekiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan. Silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
5: Halo Mbak Wulan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
5: Aku Mbak Ita.
2: Iya, iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
5: Setulus hatimu.
0: Oh, siap.
5: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh, iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
2: Iya, siap, Mbak Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
6: Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
0: Iya, betul.
6: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
6: Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
2: Oke.
6: Siap. Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Oh iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Erka Semiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
2: Oke Bu Isa, sama-sama.
6: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengambaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
6: Mbak Kesemiran juga, sama-sama. Selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Kita siap ya, Mbak Ari.
7: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
2: aja,
0: lagu?
2: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
7: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
7: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
7: Dari Papri.
2: Betul. Ya.
7: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
7: ada penjelasan dari lagu A B C D E F.
2: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya
2: sekian.
0: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
7: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
7: juga,
2: kan ada pajaknya
7: baru
2: juga.
7: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
7: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya. Apakah apapun
2: lagu yang
7: mana, terjadi.
2: Ya.
7: We never know.
0: Okay.
7: Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
7: Soalnya ini memang baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
0: dengan baik ya.
2: Lebih baik
7: lebih
2: lagi.
7: Transparan lagi gitu.
0: Okay.
7: Aja.
0: Betul.
7: Harapan kami. Mm-hmm. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang
2: Mbak Ari?
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z
2: yang sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya,
2: yang...
1: koplo, Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu, kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop
1: itu.
2: Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus semua. Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah masa hari ini slow rock. Termasuk dia.
0: Siap.
2: Ria, kita pernah masa hari kemudian
1: Sopaya. Ada almarhumah Nika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa. Mbak
1: ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya aku Mbak.
0: Mbak ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak bisa, amat penyanyi sekarang.
1: Ya Allah.
2: Bersyukurlah. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2
0: klasik. Okay.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
0: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
7: itu aduh masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.
7: Itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya. Mm-hmm. Ambilnya tuh shred 6 album bikinnya tuh 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
7: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
8: Album ke-10 ya. Tahun berapa Mbak Ari?
7: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
0: Tujuh delapan tujuh sembilan.
7: Terus SD. ada John.
8: Ya John.
0: John.
7: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol satu lagu, ada yang ngantol satu lagu.
8: Ada yang populer ya.
0: Siap kalau begitu.
7: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
8: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
8: Siap.
7: Oke.
0: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
8: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
8: aja.
0: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
8: Ya, siap.
0: Kita dengerin John dari John, Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau bengkalis. Bukan mas.
0: Tadi
1: kenapa? Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malinau.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang. Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu ya, tahun 70-an.
3: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang lo sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul. Oh,

0: sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang AIUEO.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh, Mbak. Yang Mbak Ari ya.
0: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
0: Gitu kan? jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
2: Siap.
0: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan. Okay. Sekali.
0: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
0: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label
2: betul. Oke. Okay. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari,
1: dari
2: boleh
1: Bandung
2: ya?
1: Dari Bandung nih Mbak Ari.
0: Boleh. Silakan,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
2: Mbak Anissa?
1: Anissa.
2: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
0: Silakan.
3: Mbak siapa?
2: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, uang Jawa Timur.
2: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa Pak?
3: Waktu kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
2: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh
0: kabar
3: tahun?
0: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
2: Siap. Oh, oke.
3: Okay.
2: Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
2: Oke, okay, ya. Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
2: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
2: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon. Juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya.
2: Mm-hmm.
3: Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
2: Siap.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi, terima
1: merdeka.
3: Kasih Mbak Lita.
2: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
2: Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Dua baju poninya itu
2: kan. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita
2: ya.
4: Dengan bintang tamunya.
1: Mm-hmm.
4: Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
2: Apa?
4: Halo.
2: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
2: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
2: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
2: Oke, okay, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
2: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam.
2: Mm-hmm.
4: Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
2: di Delo. Depok.
1: Depok.
2: Depok.
1: Bucip. Ini tulisannya Delo.
2: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
2: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok, terima kasih.
2: Baik, kalau begitu
0: ini ada kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
2: Ada penelpon lagi. Pak Bari, Hasanuddin
1: dari Bogor,
2: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terpermasari, ya, selamat malam.
2: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa ada pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
2: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sekeluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
2: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
2: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
2: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
2: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
2: siap, oke okay, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
2: Oke, okay, terima okay, kasih Pak Hasanuddin.
5: Hasanuddin, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kasih. Kita ke Sulawesi Selatan. Satu ada lagi ya.
1: Ica.
2: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
2: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
0: amin ya rabbal alamin.
2: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
2: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica
6: lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi banyak. Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang oh yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
2: Kok mungkin?
6: Oh, di mana? Mungkinkah?
1: Eh malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya.
1: Malam yang
2: entah
1: dingin.
2: Entah di mana kini kau berada. Malam yang dingin
0: lagu festival tuh.
2: Oh iya festival. Oke oke.
6: Entah di mana festival tuh.
0: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
2: oh Ica sukanya lagu itu ya
6: kayak ku satu gitu kalau malam-malam
2: oh jadi, siap
6: aku tahu lagunya
2: oke okay.
6: Oke okay, deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak
6: sebenarnya Mbak Ica. Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap, siap Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
0: Terima kasih.
2: Oke.
0: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
2: tengah. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
0: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
0: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain kemudian married Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh, Mbak.
0: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, yeah, bayangin. Yeah. Nah, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah menikah, anak yang didahulukan.
1: Ya, benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
0: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
0: Wah, wis pokoke ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
0: Satu businessman, satu
1: artis, satu penyanyi.
0: Artis. Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
0: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
0: Sudah bisa
1: jagoan semua.
0: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
1: ada Mbak Ari ya, benar. Setuju sekali.
0: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
2: Okay.
0: Kalau enggak dia enggak buka itu
1: Tembang Kenangannya. Akhirnya enggak jadi ya Mbak Ria. Aduh.
0: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
0: Bingung, direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
0: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Baru itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap siap siap.
1: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
0: Kita schedule-nya yang benar.
1: Supaya bisa berdampingan, betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
2: Okay.
0: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah
0: alhamdulillah
1: putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
0: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua
1: sih Mbak Ari.
2: Oh, iya.
0: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Sudah
0: jadi
1: darah daging.
0: Ya, suamiku tuh seneng musik juga. Mm-hmm. Pertua aku juga seneng musik mm-hmm. luar biasa. Lah, mm-hmm. tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke okay, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung. Enggak ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, ya, harus betul. Komit kencang itu di situ.
2: Siap. Itu okay. Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Uh-huh. Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu. Pinter ya kan?
2: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal ya, mungkin Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya Mbak Ari?
0: Sudah.
1: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Oh, konser selanjutnya siap.
1: Sih udah nggak sabar ini.
0: Ya konser next konsernya kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
1: sering Mbak Ari nggak ngundang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
2: Siap oke.
0: Don't worry.
2: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
2: Gala konser. Oh, siap.
0: Konser gitu.
1: Siap,
0: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans gak sih?
1: Iya Mbak Ari. Mungkin saking fansnya
2: pasti banyak ya.
1: Contohnya terutama, apa Mbak Ari?
0: Terutama cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: loh.
2: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
0: Aduh, sabar kabarnya.
1: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
0: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola.
2: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu padha ae.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Okay. Ya,
0: dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya Mas? Adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi
2: iya
1: Mbak Ria.
2: Gak ada ya, lancar semuanya.
1: Kayak jalan tol Mas, wes itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
1: Allah. Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
0: Ya, itu gak bisa diiri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Itu gak enaknya waktu jarang, sakit itu Mbak. Aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
2: okay, Mbak. Oke, siap.
1: Sama kayak aku.
0: Enggak sayang, aku kena tenggorokan. Radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 nyanyi. Bulan tuh gak bisa nyanyi?
0: Gak bisa sakit buat ngomong aja semua sakit 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget itu. Mbak Ari?
0: ya karena aku overuse. Bayangin lu,
1: oh, iya
0: torsio
1: sih.
0: Ke luar negeri, betul. Torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya mbak.
0: Jadi,
1: oh.
0: Kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan, betul, tenggorokannya betul, yang betul. Penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
1: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
0: Aku gak wani.
1: Lah jangan mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
0: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
1: pengobatan
0: non medis, pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
0: Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
0: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya, Aku
0: dan Dia. Ya, hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke. Okay.
0: Terus lagu Putiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi Mbak.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
1: Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang nah, aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
0: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ tamu dari Malaysia. Jadi
1: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
2: Okay.
0: Yo wes delala lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ado sikatan tok gak ado
1: nyanyi. Ini bukan sih.
2: Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
1: ini
2: terus
1: lagi
2: istirahat ya.
1: Di
2: baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
1: tamu
2: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Lalu tuh pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
1: Mbak Ari. Pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hati Menghabis, nggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Betul. Oke.
0: Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
1: Benar-benar.
2: Oke. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu. Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya atau dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Gak apa-apa donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah.
0: Ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau
0: ya? Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris. Ya. Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, yes. Donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi. Iya,
0: iya. Bari.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa waktu. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh Santi aku lupa namanya Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya ya tiga itu.
0: Iya kan.
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba. NTT.
0: Terima kasih Bang Jack. Salam buat
1: fans
0: semua
1: setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ini. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi
2: Mas Yudi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah menurut saya banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 30 tahunan dan gitu, kan. Seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa Setulus Hatiku Semur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Jaba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia,
0: siap.
3: Ada juga Mbak Eda, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah wah wah gitu-gitu aku nggak ngerti.

0: yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tur dengan musik heavy rocknya.
1: Luar
0: ya.
1: Biasa, Pak.
0: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tur, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik. Wah, ya.
2: Okay.
0: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
2: Oh.
0: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
2: Siap.
0: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
2: Ya. Pak Hendra di Bandung.
0: Hatur nuhun pisan ya.
2: Siap.
0: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
2: Oke. Okay.
0: Barokallah semuanya. Oke.
2: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
0: lagu cinta
3: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana?
0: Amin.
2: Siap.
3: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
0: Ya, betul.
3: Kalau sekarang
0: betul,
3: kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
0: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
0: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara, karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak
0: ada penyanyi
1: ya.
0: Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu,
2: okay.
0: Mbak.
2: Baik.
0: Penjelasan Ya gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
2: Siap.
0: Terima kasih.
2: Ini kita ke Banjarmasin. Oke, aku dari Banjarmasin.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya? Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya.
1: Pro 1 ya. Betul.
2: RRI Jakarta. Yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari dan satunya siapa Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya, legend kebanggaan
2: masih
1: Indonesia.
2: Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Mari mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Makasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Memasuki pukul 22 lebih 4 menit ya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan baik ya dimanapun Anda berada setelah menjalani berbagai aktivitas ya sepanjang hari ini. Kini saatnya kita memberikan kesempatan ya kepada mungkin tubuh ya untuk sejenak beristirahat. Dan mungkin bagi Anda yang masih menyelesaikan pekerjaan ya, semoga selalu tetap diberikan kelancaran ya. Dan bagi Anda yang mungkin sedang menikmati waktu santai bersama keluarga ya, atau mungkin bersiap untuk beristirahat, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman dan menyenangkan ya. Dan pendengar, setelah tadi ya kita dengarkan bersama Ruang Rindu Berjaringan oleh Pro 1 Jakarta, sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama oleh Teater Angkasa RRI dengan judul Kampungku Sayang. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Surakarta. Kami akan terus hadir menemani waktu istirahat Anda, menghadirkan informasi dan hiburan serta lagu-lagu pilihan terpilih. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah satu minggu hujan terus menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Takengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
2: Pak, Pak, bagaimana ini, Pak?
3: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
2: Tapi Bapak bagaimana, Pak?
3: Udah, Bapak-bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
4: Air, air, keluar, keluar rumah, ayo.
1: Malam semakin larut, hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
2: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ayo Ama, cepat Ama, pelan-pelan. Ama bisa melangkah?
5: Kaki Ama sakit.
2: Ama bisa Ama, agak sedikit cepat Man. Di depan pasti ada orang yang bantu kita. Kakak, kakak ke rumah ini aja dulu kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya, biar kakak sama abang bisa aman. Arus air terus sedang tinggi nih kak.
6: Bagaimana dengan kita ini bang? Air makin deras. Allahu Akbar. Lihat-lihat bang, tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita Ama. Ama, tanah bergerak Ama.
1: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung, listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
6: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
5: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
6: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita.
1: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak. Warga memasak dengan memanfaatkan kayu yang tumbang dari gunung, yang terbawa air dan tanah longsor. Kayu yang belum kering.
2: Mak, kapan Bapak pulang bawa beras, Mak?
7: Sebenarnya, Bapak pergi jauh untuk mencari beras. Bencana kemarin mengakibatkan jalan dan jembatan terputus. Sawah tidak bisa panen. Jadi cari berasnya harus ke daerah lain. Insya Allah, besok Bapak pasti pulang, Nak. Kita tunggu bantuan datang ya, nak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diharapkan kepada warga untuk datang dan antri untuk mengambil beras bantuan di halaman masjid. Berizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, warga sudah mendapat bantuan. Daerah terisolir sudah dapat dilalui. Walaupun sebagian belum juga dapat penerangan karena listrik yang belum menyala. Sudah beberapa hari ini, kami juga kembali ke rumah. Rumah yang dibangun dalam asa untuk cita masa depan. Kupandangi sekeliling kampung dengan mata manar. Butir-butir air mata jatuh mengenangi kampung yang sebahagian sudah rata dengan tanah tanpa rumah, tanpa kebun kopi, tanpa sawah yang tertinggal, tanah kering dan kayu-kayu gelondongan yang terbiar kering. Ya, harta bisa dicari. Sebagian nyawa yang dibawa kembali padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala

Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Russell & Co.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Ini ya, tanggal 12 Agustus 2026 kita juga memperingati Hari UMKM Nasional ya. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam penggerakan perekonomian masyarakat ya. Keberadaan UMKM tidak hanya membuka peluang usaha, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dan juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Hari UMKM Nasional diperingati setiap tanggal 12 Agustus dan peringatan ini dideklarasikan pertama kali pada tahun 2016 ya dalam Kongres Nasional UMKM yang berlangsung pada 25 hingga 26 Mei 2016. Pemilihan tanggal 12 Agustus juga bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi kerakyatan. Di malam hari ini ya, mari kita memberikan apresiasi ya kepada para pelaku UMKM. Mereka terus berkarya, berinovasi dan juga menghidupkan perekonomian dari lingkungan yang terkecil ya, hingga memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: bilang, di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi setiap anggota keluarga.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, tanggal 12 Agustus juga ada satu peringatan penting ya, yaitu Hari Gajah Internasional ya, yang mengingatkan kita tentang hubungan manusia dengan alam ya. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan gajah ya, baik gajah Asia ataupun gajah Afrika. Sebab di balik tubuhnya yang besar dan kuat, gajah menghadapi berbagai ancaman ya, mulai dari perburuan liar, perdagangan gading secara ilegal, hingga semakin berkurangnya habitat alami mereka. Hari Gajah Internasional pertama kali diinisiasi pada tahun 2012 oleh pembuat film dan aktivis konservasi asal Kanada, Patricia Sims, bersama Elephant Reintroduction Foundation di Thailand. Peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian dunia terhadap upaya perlindungan dan keberlangsungan populasi gajah di alam. Gajah sendiri telah hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun, dan khususnya gajah Asia yang memiliki hubungan panjang dengan kehidupan dan kebudayaan masyarakat di sejumlah negara. Karena itu, menjaga gajah berarti juga menjaga alam dan keanekaragaman hayati yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Dan melalui Hari Gajah Internasional ini, mari kita kembali mengingat bahwa kelestarian satwa bukan hanya menjadi tanggung jawab para pegiat konservasi, tetapi juga membutuhkan kepedulian kita bersama.

Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.

0: Gempa tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Mitigasi dimulai dari rumah kita sendiri. Pastikan perabot berat terpasang kuat di dinding. Kenali titik aman di bawah meja kokoh, dekat pilar, dan jauh dari kaca. Tetapkan jalur evakuasi di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Siapkan tas siaga, air minum, obat penting, senter, dokumen, dan radio kecil. Saat gempa terjadi, lindungi kepala, berlindung, dan tetap tenang. Jika di luar, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon tinggi. Jika di pantai, segera menuju tempat lebih tinggi karena tsunami bisa menyusul tanpa peringatan panjang. Sesudah gempa, periksa kondisi sekitar, hindari bangunan retak, waspadai gas bocor, dan selalu dengarkan informasi resmi dari BMKG dan BBBD. Mitigasi bukan hanya pengetahuan, tapi kebiasaan yang menyelamatkannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
4: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Tapi kok dodolan orang itu ngalah.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: saudara.
1: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan.
0: Kita semuanya telah menetap.
1: Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.
1: Mbak, ayo mbak. Udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
2: Alah, kamu pacaran terus?
1: Yowis toh, ayo.
2: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
3: Oh iya, ini.
2: Ah? Ini?
1: Yo ini, mbak.
2: Lah, ini tempurung apa helm?
1: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm, toh.
2: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
1: Alah, wong kamu aku boncengin, loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
2: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
1: Yo mah, nanti kalau aku di penjara yo ndak iso ngapel ayangku.
2: Makanya pakai helm SNI.
1: Terus ini gimana?
2: Ya wis, mana helmmu?
1: Ini.
2: Kunci motormu?
1: Ini, mbak.
2: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
1: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel ayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.
0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan. Dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia, termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan, hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar, dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

Wabah penyakit bisa datang kapan saja, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Untung bisanya lagi. Selamat.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Manggala Putra, menyapa Anda di pagi hari ini di hari Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026. Dan tentu kami juga sampaikan untuk Anda, tidak hanya di 101 MHz kami mengudara untuk Anda, Anda bisa menggunakan opsi yang kedua yakni 96,8 MHz untuk mendengarkan siaran kami, dan tentunya dengan aplikasi RRI Digital gitu pendengar. Dan saya akan temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program kami di Surakarta Pagi Ini. Semoga dengan semangat baru hari ini kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Dengan semangat yang baru, dengan taktik dan cara-cara yang baru, karena kita harus moderat ya, supaya tidak begitu-begitu saja, dan ada hal lain yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan atau hal-hal yang kita inginkan. Pendengar, Surakarta Pagi Ini akan kami buka dengan menghadirkan siaran religi pagi, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan, berikut juga siraman rohani agama Islam. Akan dibacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 146 sampai 157. Al-A'raf 146 sampai dengan 157. Dilanjutkan dengan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Mudlaf Tunahar dengan judul Cara Sehat Jasmani Rohani dari Kemenag Kota Surakarta. Terus bersama kami pendengar di 101 ataupun 96,8 MHz untuk mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ

Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi."

Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim."

0: Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang."
1: Innal ladzina ittakhadhu al

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan.

0: Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ

Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik."

Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertaubat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim wa shaddaqar rasul wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Hadirin pendengar program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, saya Mullah Afdhul Nahar, penyuluh agama Islam, kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, dapat bersilaturahim di dalam siaran Rohani Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat maslahah fid dunya hattal akhirah hasanah. Allahumma amin. Salawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak termasuk yang akan mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam Program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin beliau berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, aku telah ciptakan manusia itu di dalam posisi yang terbaik, yang paling sempurna. Oleh karena itu, saat ini kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oleh karena itu, mari kita ikhtiarkan betul agar kita ini secara individu maupun keluarga ataupun kelompok betul-betul menjadi orang-orang yang betul-betul fi ahsani taqwim, dalam posisi yang terbaik, baik dari sisi jasmani maupun dari sisi ruhani. Ruhani, kita senantiasa mendapatkan siraman-siraman rohani di majelis ilmu. Kita senantiasa hadir untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Agar antara jasmani dan rohani kita itu betul-betul seimbang. Sehingga dengan seperti itu, maka kita akan betul-betul menjadi pribadi yang posisinya terbaik. Jadi secara rohani juga mendapatkan asupan, secara jasmani juga mendapatkan asupan. Asupan secara jasmani, misalkan melalui makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Lah tentunya yang kita makan dan yang kita minum harus kita ikhtiarkan agar yang kita makan, yang kita minum itu syarat dengan sudah mendapatkan predikat halal, syukur-syukur, halalan, wa thayyib, halal dan baik. Karena sebentar lagi, lebih pasnya nanti di Oktober 2026 ini, untuk produk makanan dan minuman itu sudah harus mendapatkan sertifikasi halal MUI. Jadi apapun yang kita beli, seyogianya, sepatutnya sudah menyandang gelar halal. Sehingga bagi kita yang mungkin membelinya akan lebih merasa yakin bahwa yang dikonsumsi, yang diminum itu betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Hadirin, pendengar siraman rohani Islam yang dirahmati Allah. Agar kita senantiasa memiliki jasmani yang sehat, yang kuat, sebagaimana pepatah yang sering kita dengar, mens sana in corpore sano, atau al-aklu salim fi jismi salim, bahwa di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. Maka antara jasmani dan rohani ini harus betul-betul seimbang. Agar jasmani kita ini terpelihara dengan baik, agar kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang sehat, oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan 5 resep pola agar kita senantiasa sehat bagas waras. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yaitu yang pertama, yaitu pola makan dan minum. Resep yang pertama adalah pola makan dan minum. Maka kita senantiasa mengikhtiarkan diri kita agar yang kita makan, yang kita minum, pastikan ini halal. Lalu yang kedua, yang kita makan, yang kita minum, pastikan itu betul-betul yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi jangan tubuh kita ini tidak memerlukan, tetapi kita konsumsi. Mubazir nanti. Contoh, kalau di luaran itu misalkan ada merek tertentu yang mengandung vitamin C sampai 1000 mili dan seterusnya. Padahal ketika kita konsumsi tubuh kita ini hanya butuh paling beberapa mili. Sehingga kalau misalkan kita mengkonsumsi sampai yang 1000-an lebih, alias sisanya akan dikeluarkan oleh tubuh. Kenapa? Tubuh kita ini sangat jujur. Dia tidak akan melampaui dari apa-apa yang dibutuhkannya. Jadi kalau misalkan takarannya vitamin C-nya hanya misalkan 0,1 atau 0,2, maka ketika misalkan sampai 1000 mili dan seterusnya, berarti sisa dari itu nanti akan dibuang oleh tubuh kita. Tentunya melalui ginjal, lalu melalui organ-organ pembuangan yang lain. Setelah diproses dari ginjal, usus, dan seterusnya. Maka ketika itu jumlahnya besar, maka bukankah itu akan memberatkan fungsi
1: organ tubuh kita yang lain untuk melepaskannya. Maka yang pertama, usahakan yang kita makan, yang kita minum sesuai dengan yang kita butuhkan oleh tubuh kita masing-masing. Untuk minum, ikhtiarkan minimal sehari kita meminum air putih yang netral. Itu paling tidak sekitar di 2,5 liter per hari. Adapun kalau makan, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah suatu kaum yang tidak akan makan apabila kita tidak merasa lapar, dan ketika kita makan kita akan berhenti sebelum kita merasa kenyang. Nahnu kaumun la nakulu hatta naju wa idza akalna la nasba. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi kita suatu kaum yang tidak akan pernah makan jika kita tidak merasa lapar, dan ketika kita makan kita akan berhenti sebelum kita merasa kenyang. Ini sesungguhnya rumus kesehatan yang luar biasa. Tetapi karena kita sudah terjebak makan kita ini sehari 3 kali. Ada makan pagi, ada siang, dan bahkan makan malam atau sore. Nah, sesungguhnya Rasul mengingatkan kepada kita, kita makan tatkala kita merasa lapar, dan ketika kita makan kita akan berhenti sebelum kita merasa kenyang. Kalau kita mempraktekkan ini, insya Allah kita akan sehat. Sehat walafiat. Lalu yang kedua, yaitu pola pikir. Saat ini, karena dalam rangka memperingati hari kemerdekaan yang ke-81, maka biasanya dari lingkungan RT, RW senantiasa melakukan lomba dan menampilkan atraksi-atraksi, acara-acara dan lain sebagainya. Lah terkadang antara satu RW ke RW yang lain atau satu kelurahan-kelurahan yang lain saling menonjolkan, saling memberikan, ya. Sehingga kadang-kadang terlampaui, ya. Jadi sehingga yang menjadi, oh di sana kok ramai, ada ini, ada itu dan seterusnya, sementara di kita kok tidak. Nah, ini nanti akan berdampak di dalam persoalan pola pikir kita. Maka sebaiknya ikhtiarkan diri kita agar senantiasa berpikir positif. Kenapa seperti itu? Karena ingatlah apa-apa yang akan kita pikirkan. Karena apa-apa yang kita pikirkan akan menjadi ucapan yang kita ucapkan. Dan ingat, apa yang kita ucapkan akan menjadi perbuatan. Dan perbuatan yang senantiasa kita lakukan secara terus-menerus akan berakhir menjadi sikap atau karakter. Dan ingat bahwa karakter adalah masa depan kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berpikir positif. Jadi ketika terjadi sesuatu di antara sekitar kita, maka senantiasa kita berhusnudzon, berprasangka baik, karena itu bagian dari pola pikir. Ketika kita senantiasa berpikir positif, maka insya Allah seluruh tubuh kita ini akan memandu, mengarahkan untuk melakukan apa-apa yang telah kita pikirkan tadi. Yang ketiga, itu terkait pola istirahat. Tubuh kita, agar kita sehat walafiat, maka tolong disediakan waktu untuk istirahat. Istirahat yang baik itu posisinya di malam hari. Lebih pasnya kalau secara waktu antara pukul 10 sampai yang terakhir maksimal, jangan sampai lah melebihi jam 11. Jadi yang ideal itu setengah 10 sampai setengah 11-an. Ya kenapa seperti itu? Karena secara alami itu mulai terjadi perubahan. Kita tahu bahwa pada saat di posisi siang hari, ketika kita berada di bawah pohon yang rindang, itu akan berasa lebih nyaman, silir. Kenapa? Karena kita dengan tumbuh-tumbuhan tadi saling berinteraksi. Kita butuh O2 dari tumbuh-tumbuhan, sementara tumbuh-tumbuhan butuh dari CO2 yang kita keluarkan. Jadi ketika di siang hari itu kita berada di bawah rindangan pohon, itu akan terasa lebih nyaman, ngisis, dan bahkan kadang-kadang bisa sampai ngantuk. Tetapi kalau di malam hari, maka kita berebut untuk mendapatkan oksigen. Lah sangat riskan ketika kita berada di sekitar pohon yang sangat rindang, pohonnya besar, sementara kita berada di situ. Setelah di posisi di atas jam 10-an, ini dia maksimal untuk mengabsorb, menyerap oksigen. Sementara kita butuh oksigen. Nah, maka sebaiknya di posisi di malam hari kita berada di rumah. Hadirin, pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Nah, selain itu, pada saat kita istirahat, sesungguhnya tubuh kita ini mengobati diri kita. Maka menjadi sebuah parameter ketika kita tidak berkegiatan maksimal, kegiatannya biasa-biasa saja, lalu begitu malam harinya kita istirahat, lalu pagi harinya kita bangun tidur, kok berasa kayak seperti orang digebuki. Jadi badan terasa ngilu, mau bangun awang-awangan, merasa malas. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada apa sesungguhnya terhadap diri kita? Idealnya ketika kita sudah istirahat, bangun tidur, itu berasa lebih fresh, lebih seger, lebih semangat, lebih bergairah. Maka ketika setelah kita tidur lalu kita bangun, kok rasanya awang-awangan, nah ini menjadi sebuah evaluasi. Apakah ada makanan yang kita makan yang tidak sesuai? Ataukah ada sesuatu apapun ini yang terjadi dalam tubuh kita? Karena sesungguhnya tubuh kita ini sebuah sistem yang sudah dirancang sedemikian sehingga penuh dengan kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka ketika kita tidur, tidur ini bukan batasannya harus 5 jam, 6 jam, bukan. Tetapi lebih kepada ketika kita bangun tidur, setelah itu tubuh kita berasa lebih seger, lebih fresh. Berarti istirahat kita betul-betul berkualitas. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengontrol diri kita. Ketika terjadi sesuatu, maka kita harus introspeksi apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kok saya seperti ini? Masing-masing pribadi itu sudah memiliki imun yang dibentuk sejak kita berada di alam rahim ibunya masing-masing. Maka kekebalan masing-masing individu itu beda-beda. Mestinya kita harus tahu dan paham mana-mana yang menjadi alergi ketika kita konsumsi, ketika kita minum, dan mana-mana yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ketika kita memahami itu semua, maka insya Allah kita akan jauh lebih baik, lebih sehat. Dan kalau boleh kita lihat, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, lalu pada saat setelah kita istirahat, itu semuanya akan terpancar dari pancaran tubuh kita. Orang yang cukup cairannya, orang yang minumannya, makanannya berkualitas sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, maka dia akan jauh lebih kelihatan, lebih seger, lebih fresh. Lalu yang keempat, terkait dengan pola olahraga. Olahraga ketika usia kita ini sudah di atas 40, sudah seyogianya kita harus memahami olahraga-olahraganya. Jangan kita memaksakan diri usia di atas kepala 4, olahraganya sepak bola, futsal. Ini yang perlu kita harus sadari. Ketika usia kita ini sudah di atas 40-an, maka seyogianya olahraganya yang ringan. Misalkan jalan cepat. Selain itu yang paling penting sebetulnya, kita senantiasa merawat masa otot kita ini masih berfungsi dengan baik. Kenapa seperti itu? Karena masa otot itulah yang pada akhirnya mencerna, memproses atas apa yang kita makan, apa yang kita minum. Nah, ketika otot-otot, masa ototnya itu masih berfungsi dengan maksimal, dengan baik, maka insya Allah hasil yang dihasilkannya pun akan jauh maksimal. Contoh, apabila kondisi tubuh kita, masa ototnya, sistemnya tidak baik, walaupun makanan yang kita konsumsi itu penuh dengan vitamin, penuh dengan protein, penuh dengan karbohidrat dan lain sebagainya, itu nanti ketika mesinnya tidak baik, hasilnya pun tidak baik. Tetapi kebalikannya, ketika yang kita makan mungkin kualitasnya tidak sebagus orang-orang yang memiliki rezeki, tetapi ketika mesinnya ini baik, maka insya Allah hasil yang dihasilkannya pun akan baik. Sehingga ketika setelah diproses oleh tubuh kita, maka akan didistribusikan ke seluruh anggota tubuh. Nah, parameter bahwa semuanya berjalan baik apabila kita masih, mohon maaf, setiap pagi kita masih BAB setiap harinya. Kenapa? Karena apapun yang masuk di dalam tubuh kita, itu tidak pernah semuanya akan menjadi yang baik. Mesti akan ada residu, mesti akan ada yang dibuang. Tidak bisa semua yang kita asup, yang kita makan, semuanya keserap oleh tubuh itu, tidak ada. Mesti ada yang harus dibuang. Nah, oleh karena itu, ketika masa ototnya ini berfungsi dengan baik, maksimal, maka insya Allah siklus harian kita akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, yang kelima adalah pola bersedekah. Maka kita sebagai seorang muslim, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa as-sadaqatu tadfa'ul bala. Bahwa sedekah itu dapat mencegah bala. Oleh karena itu, seyogianya sepatutnya kita membiasakan diri untuk senantiasa melakukan sedekah. Sedekah itu bisa dalam bentuk material ataupun bisa juga dalam bentuk immaterial. Artinya bisa berbentuk, ada bentuknya maupun ada yang tanpa bentuk. Contoh, ketika kita ketemu dengan saudara kita lalu tersenyum, itu kan sedekah. Bentuknya ya tidak berbentuk, wong kita hanya senyuman saja. Atau misalkan ketika kita jalan-jalan, kok kelihatan ada batu di tengah jalan. Lalu kita yakin bahwa batu itu bisa jadi membahagiakan orang lain. Lalu kita singkirkan. Itu juga sedekah. Misalkan ketika kita ketemu dengan sesama muslim, lalu kita mengucapkan assalamualaikum. Itu juga sedekah. Itu yang sedekah, ya, immaterial, yang tidak berbentuk. Tetapi ada juga sedekah yang berbentuk. Misalkan pakai bungkus makanan, atau mungkin uang, atau apa dan seterusnya, monggo. Maka sebaiknya, misalkan ketika kita punya sesuatu yang sudah kita inginkan, kita azamkan, boleh kok setiap pagi kita melakukan misalkan sedekah subuh, kita kumpulkan, lalu setelah cukup, nominalnya cukup, berikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau mungkin diganti dalam bentuk makanan lalu kita berikan kepada mereka. Ya. Artinya apa? Mulailah kita secara individu melakukan hal-hal yang betul-betul memberikan nilai manfaat untuk orang lain. Dan syukur-syukur apa yang kita berikan itu bagian dari investasi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya belum dianggap sesuatu kebaikan sampai dengan dia menafkahkan dari apa-apa yang dia cintai. Dan apa-apa yang dia nafkahkan dari segala sesuatunya, sesungguhnya bagi Allah Maha mengetahui. Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Jadi belum dianggap suatu amal kebaikan apabila kita belum memberikan yang betul-betul kita cintai. Dalam bentuk apapun, misalkan pakaian, maka orang yang betul-betul secara keimanannya, iman yakin kepada Allah, maka ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, itu bukan, mohon maaf, sisa dari kita. Tetapi yang paling kita cintai, yang paling kita senangi, itulah yang diberikan. Jadi misalkan pakaian, ya pakaian yang masih bagus kita pakai, yang biasa kita pakai, dan kita masih senang, itu diberikan kepada yang membutuhkan. Lah sebaiknya, mari, supaya ini ukurannya jelas, setiap hari Jumat kita niatkan. Misalkan, di tahun 1448 Hijriah ini, setiap Jumat kita sudah kohkan misalkan 5.000. Jadi rata-rata dalam sebulan ya 20, ya 5.000, 5.000, 5.000 terus. Nanti begitu tahun berikutnya kita tambahkan menjadi 6.000. Lalu tahun berikutnya tambahkan terus. Sampai pada akhirnya nominalnya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Kenapa seperti itu? Karena ini bagian dari agar kita terpelihara dari musibah. Terjaga dari musibah. Selain itu, ini menjadi bagian amal. Lah ketika jumlahnya sudah lebih banyak, maka seyogianya sepatutnya mulai kita geser dalam sedekahnya diarahkan kepada wakaf. Wakaf boleh dengan nominal 10.000, bisa. Kenapa kok diarahkan ke wakaf? Karena kalau wakaf, nilainya tetap terjaga. Sehingga ketika kita sudah melakukannya, maka sepanjang hayat kita dapat menikmati hasil nominal yang sudah kita wakafkan kepada nadir. Dengan demikian, tatkala misalkan nominalnya itu untuk misalkan pondok pesantren, untuk masjid, untuk kegiatan produktif, kemaslahatan umat, selagi itu dijalankan oleh nadir, maka sepanjang itu, walaupun kita sudah tiada, kita tetap mendapatkan jariahnya. Oleh karena itu, selagi hayat di kandung badan, jadilah orang-orang yang betul-betul mampu memilah-memilih. Lakukan investasi dengan investasi yang tentunya membawa kemaslahatan untuk kita di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Wallahu bissawab. Wa minkum summa salam. Wallahul muwaffiq.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 0852-1994-5438.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kegiatan kepramukaan ini sangat pemerintah Kota Surakarta dukung karena ini menjadi bagian kita mendidik generasi muda kita, membentuk karakter bangsa, karena pembangunan SDM ini sangat konsen dari Pak Presiden Prabowo.
2: Usaha itu sudah lama, Mas. Ya, juga bisa karakter-karakter juga bisa. Soalnya tanah mereka di daerah ini kan geografi itu loh, Mas. Sampai gedung ini, di antara 2010-2011. Tapi gini ku, karena karakter tanah, atapnya sebaiknya di daerah aku.
0: Pendengar Warta Berita selengkapnya bersama saya Manggala Putra. Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen dalam kondisi rusak berat. Ketua Komite SDN 3 Jekani Dwi Pramono mengatakan bangunan empat ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun sejak 2011 dan kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah.
3: Sebelum dapat itu sudah runtuh.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondoan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Sragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Jekani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
2: Usaha itu sudah lama, Mas.
5: Dari tanah dulu?
2: Ya, juga bisa karakter-karakter juga bisa. Soalnya tanah miring di daerah ini kan geografi itu loh, Mas. Sampai gedung ini, di antara 2010-2011. Tapi gini ku, karena tanah. Tapi sebaiknya di daerah aku. Kan kemarin saya juga pernah bendai lampu tembrikan ini kok. Keluar jengkuat ini kok, dan plafon ini kok kayak marek loyan.
4: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapuan bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
3: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu kan.
5: Ini sudah disampaikan ke dinas?
3: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru, nggih. Di sini saya tahun 2023. Nah, kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu justru malah sudah runtuh yang atasnya.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jekani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jekani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jekani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sukoharjo bersama Basnas menyalurkan bantuan kepada 200 mustahik atau penerima zakat dengan nilai total 433 juta. Ketua Basnas Sukoharjo Sardiono mengatakan bantuan tersebut tidak hanya bertujuan meringankan beban masyarakat, akan tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha.
6: dari masyarakat itu membutuhkan itu mengajukan ke Basnas. Jadi permohonan.
7: Saudara Pemkab Sukoharjo bersama Basnas menyalurkan bantuan kepada 200 mustahik atau penerima zakat dengan nilai total 433 juta. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Acara penyerahan bantuan dilakukan di Pendopo Geraha Satya Praja oleh PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo dan Ketua Basnas Sartiono. Ketua Basnas Sukoharjo Sartiono mengatakan bantuan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, akan tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan dan pelaku usaha. Menurutnya, jumlah penerima bantuan melalui program Sukoharjo Makmur sebanyak 151 orang. Para penerima mendapatkan bantuan modal usaha agar dapat memperoleh penghasilan setiap hari. Sedangkan bantuan Sukoharjo Makmur berupa peralatan usaha bagi pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu sebagaimana diungkap Sartiono.
6: Yang bersangkutan dari masyarakat itu yang membutuhkan itu mengajukan ke Basnas. Jadi permohonan bantuan dilengkapi dengan KTP-KK terus SKPM surat keterangan tidak mampu. Karena Basnas Kabupaten Sukoharjo itu jangkauannya hanya masyarakat itu. SKPM itu menunjukkan ASNAP. Jadi ASNAPnya itu SKPM itu surat keterangan tidak mampu berarti ASNAPnya mengambil ASNAP paket miskin.
7: Sementara itu PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan bantuan yang diserahkan itu merupakan bagian dari 4 program utama yang digulirkan Basnas, yakni Sukoharjo Cerdas, Sukoharjo Peduli, Sukoharjo Sehat, dan Sukoharjo Makmur.
8: Lolas ini disalurkan pada 200 mustahik alhamdulillah melalui program Sukoharjo Cerdas, Sukoharjo Peduli, Sukoharjo Sehat, dan Sukoharjo Makmur yang nominalnya mencapai 433.300.000 rupiah kepada 200 mustahik total.
7: Lebih lanjut disampaikan jika Pemkab Sukoharjo berupaya mengatasi beragam persoalan pendidikan termasuk penanganan anak putus sekolah dengan sasaran siswa dari keluarga tidak mampu. Begitu juga dengan bantuan Sukoharjo Sehat yang diberikan kepada warga kurang mampu untuk membantu biaya pengobatan di rumah sakit. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
0: Pedet yang lahir di Kabupaten Wonogiri dari Januari hingga Juni tahun ini mencapai 18.281 ekor, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk memastikan kualitas ternak tetap baik, Dinas Pertanian Wonogiri terus memberikan vaksinasi terhadap penyakit PMK, melakukan pengobatan, memberikan edukasi kepada para peternak, serta menyediakan program inseminasi buatan secara gratis dengan menggunakan bibit berkualitas.
9: Kurang lebih hampir 18 ribu, Mas.
10: Populasi ternak sapi di Kabupaten Wonogiri menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang periode Januari hingga Juni, jumlah kelahiran pedet di daerah tersebut tercatat hampir mencapai 18 ribu ekor, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan peningkatan kelahiran pedet menjadi indikator membaiknya produktivitas peternakan rakyat di Wonogiri. Baroto menjelaskan hingga akhir semester pertama tahun ini, jumlah pedet yang lahir mencapai sekitar 18 ribu ekor. Rinciannya, sebanyak 10.294 ekor berjenis kelamin jantan dan 7.987 ekor betina. Menurutnya, seluruh pedet tersebut lahir di kandang-kandang milik masyarakat yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
9: Ada peningkatan, Mas, banding tahun yang lalu jumlah pedet lahir di Wonogiri tercatat kurang lebih hampir 18 ribu, Mas. Jantan 10.294 ekor, para betina 1.987 ekor.
10: Untuk menjaga kualitas dan kesehatan ternak, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri terus menjalankan berbagai program pendampingan. Salah satu upaya utama adalah pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berkelanjutan. Baroto menuturkan langkah tersebut penting karena mobilitas lalu lintas ternak antar wilayah masih berlangsung setiap hari. Vaksinasi diharapkan mampu menjaga ternak yang sehat tetap terlindungi, sementara ternak yang sakit segera mendapatkan penanganan.
9: Terkait dengan pelindungan ternak itu, kita ada vaksinasi terutama PMK ya. Ternak masyarakat yang ada di kandang itu yang sehat tetap sehat, yang sakit diobati. Pertama, vaksin terus dilakukan, yang kedua pengobatan dilakukan, yang ketiga komunikasi, informasi dan edukasi kepada peternak.
10: Pemerintah daerah juga menjalankan menjalankan program inseminasi buatan atau IB gratis menggunakan bibit sapi berkualitas. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki mutu genetik ternak, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjaga kesehatan sapi milik peternak. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Kita beralih pendengar, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP 2026 untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan. Hal itu disampaikan Kepala KPKNL Surakarta Diana Setiastanti ketika ditemui RRI usai pemaparan FKP kemarin di kantornya.
11: Semua instansi pemerintah diminta untuk melakukan itu ya, forum konsultasi publik sebagai media untuk mendengarkan masukan.
12: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP 2026 di kantor setempat. Kegiatan yang diikuti lebih dari 20 mitra PKPNL menjadi sarana menyerap masukan dari masyarakat dan stakeholder guna meningkatkan kualitas pelayanan. Kepala KPKNL Surakarta, Diana Setiastanti, mengatakan pelaksanaan FKP merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan kantor pusat. Forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya instansi pemerintah untuk mendengarkan masukan dan umpan balik dari masyarakat dan stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan.
11: Pas secara periodik tahunan kita diminta untuk melakukan kegiatan namanya forum konsultasi publik. Itu sebetulnya tadi sebagaimana Ombudsman sampaikan kan, semua instansi pemerintah diminta untuk melakukan itu ya sebagai apa, media untuk mendengarkan masukan, sebagai feedback buat instansi pemerintah juga melakukan perbaikan terhadap layanannya seperti itu. Di tahun 2026 ini ya, pada hari ini kita jadwalkan untuk kegiatan rutin itu.
12: Diana menjelaskan, KPKNL memiliki sejumlah layanan meliputi lelang, penilaian, piutang negara, serta pengelolaan kekayaan negara. Dari seluruh layanan tersebut, lelang menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan stakeholder. Menurutnya, sekitar 90% pengguna layanan KPKNL berkaitan dengan layanan lelang. Jenis lelang yang ditangani antara lain lelang hak tanggungan, lelang barang, rampasan, serta barang milik negara atau BMN.
11: Iya, barang itu kalau undang-undang hak tanggungan pasti biasanya tanah bangunan tuh. Iya, cuman kalau BMN itu kalau dijual nggak mungkin kan, karena kan harus melalui prosesnya, harus melalui DPR, persetujuan DPR. Jadi kalau BMN itu kebanyakan itu selain tanah dan bangunan kayak peralatan, mesin-mesin, kayak barang inventaris ini gitu kan. Terus kadang-kadang juga kendaraan kalau apa peremajaan kan pasti barang yang lama kan istilahnya harus dihapuskan ya. Dihapuskannya dari pencatatan di apa Siman aplikasi itu ya, salah satunya pakai cara lelang itu.
12: Lanjut Diana, selain membahas pelayanan FKP juga menjadi ruang bagi KPKNL untuk mengevaluasi upaya peningkatan integritas dan kualitas pelayanan. Diana menyebut KPKNL sebelumnya telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan kini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Kita beralih pendengar, keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat perayaan kemerdekaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Solo. Ratusan siswa SLBD dan D1 Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau YPAC Surakarta antusias mengikuti lomba estafet bola pingpong di halaman sekolah setempat.
13: Tujuan utama yang pertama kan memberikan hak yang sama, walaupun kita anak-anak khusus, tapi kan mereka punya hak yang sama untuk merayakan kegembiraan.
14: Semarak kemerdekaan turut dirasakan ratusan siswa berkebutuhan khusus dengan penuh kegembiraan dan antusiasme. sebanyak 130 peserta didik, sekolah luar biasa, SLBD, dan D1 Yayasan Pembinaan Anak Cacat, YPAC Surakarta, meriah mengikuti lomba estafet bola pingpong di halaman sekolah setempat. Kepada RRI, Kepala SLBD YPAC Surakarta, Jalaluddin Kawarismi menjelaskan, perlombaan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan hak berekspresi yang setara dalam merayakan Hari Kemerdekaan layaknya masyarakat umum. Selain itu, lomba yang ramah anak ini juga dibidik sebagai sarana terapi medis untuk melatih hambatan motorik, menumbuhkan kepercayaan diri, serta menciptakan ruang yang bebas diskriminasi.
13: Di anak-anak kami kan ada hambatan motorik. Hambatan motorik itu kan hambatan kaki atau tangan kan harus dilatih. Lain salah satu cara upaya selain mereka belajar di sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan kegiatan fisik yang sedikit, yang tidak terlalu berat. Makanya kita kegiatan juga nggak terlalu berat.
14: Tujuan kolaboratif dari perlombaan tersebut berhasil dirasakan secara nyata oleh Almada Rahmat Hidayah, salah satu siswa kelas 8 yang turut berpartisipasi. Dirinya sangat menikmati keseruan memindahkan bola pingpong menggunakan pipa pralon karena permainan tersebut mampu melatih kekompakan bersama rekan satu timnya.
15: Yang paling disuka apa nih sejauh ini?
16: Ini sih, estafet.
15: Estafet? Kenapa kok suka? Lebih suka estafet? Seru. Oh, seru. Gimana tadi mainnya, susah nggak?
16: Nggak. Melatih sama. Kerja samanya.
14: Selain estafet bola pingpong, sekolah juga menyelenggarakan lomba makan kerupuk serta lomba kebersihan kelas yang selaras dengan program Lihat Ambil Sampah atau LISA. Keterlibatan aktif para orang tua dalam menabungi buah hatinya sukses menambah kemeriahan suasana perayaan bulan kemerdekaan di sekolah tersebut. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
17: Fokus hari ini.
0: Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum bagi MA Al-Muayyad Surakarta untuk memperkuat pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kemah di Bumi Perkemahan Lindu Gede, Kelaten. Selengkapnya, dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
1: Kegiatan kepramukaan ini sangat pemerintah Kota Surakarta dukung karena ini menjadi bagian kita mendidik generasi muda kita.
18: Sebanyak 178 siswa MA Al-Muayyad Surakarta akan mengikuti kemah dalam rangka memperingati Hari Pramuka di Bumi Perkemahan Lindu Gede, Klaten. Kegiatan berlangsung pada 13 hingga 15 Agustus 2026 dan diikuti 25 pendamping. Pendamping Al-Muayyad, Ade Farhan mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mengembangkan keterampilan dan kreativitas siswa sekaligus melatih kemandirian dan kedisiplinan. Kegiatan kepramukaan juga menjadi bagian dari pembinaan karakter siswa.
19: Kita melakukan kegiatan ini dengan tujuan hari jadi pramuka ya di Bumi Perkemahan Lindu Gede. Yang kedua, perkemahan ini bertujuan untuk menunjukkan keterampilan siswa-siswi, siswa MA Al-Muayyad, dan mengikat kekreatifan siswa-siswi, terus kemandirian, kedisiplinan.
18: Adi menjelaskan, peserta akan berangkat dari MA Al-Muayyad pada Kamis pukul 8 pagi dan dijadwalkan kembali pada Sabtu sekitar pukul 11 hingga 12 siang. Pemilihan Bumi Perkemahan Lindu Gede menjadi pengalaman baru setelah 3 tahun sebelumnya kegiatan dilaksanakan di Karanganyar. Selain kegiatan kepramukaan, peserta juga akan mengikuti pelatihan kebencanaan, termasuk penanganan bencana kebakaran. Materi tersebut diharapkan dapat menambah keterampilan siswa dalam menghadapi kondisi darurat. Ia berharap kegiatan tersebut mampu menumbuhkan kedisiplinan, keterampilan, dan kedewasaan karakter pada siswa. Pembinaan melalui kegiatan kepramukaan diharapkan dapat memberikan pengalaman yang dapat diterapkan peserta dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono mengatakan, pemerintah Kota Surakarta mendukung kegiatan kepramukaan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, pembinaan tersebut penting untuk menyiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045.
1: Kegiatan kepramukaan ini sangat pemerintah Kota Surakarta dukung karena ini menjadi bagian kita mendidik generasi muda kita, membentuk karakter bangsa, karena pembangunan SDM ini sangat konsen dari Pak Presiden Prabowo. Karena beliau menginginkan kita menyediakan generasi-generasi muda emas menuju Indonesia Emas 2045 nanti ya. Jadi adik-adik ini yang menjadi bibit-bibit generasi penerus kita.
18: Budi berharap kegiatan kepramukaan terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan karakter positif. Dukungan terhadap kegiatan tersebut diharapkan turut memperkuat pembinaan sumber daya manusia di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Menyiapkan generasi muda yang tangguh menjadi syarat mutlak dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu dapat dilakukan melalui gerakan pramuka dengan peran kepanduan di tengah era digital dan misi pangan 2045. Berikut komentar disusun Mulatoi Saan disampaikan Matius Senggono.
17: Selamat pagi pendengar. Hari Pramuka selalu diperingati pada tanggal 14 Agustus setiap tahunnya. Peringatan ke-65 tahun 2026 ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Tema itu ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Tema ini menandai peran kepanduan yang tidak lagi sebatas latihan baris berbaris atau berkemah di alam terbuka, melainkan berkontribusi langsung pada agenda strategis nasional. Menyiapkan generasi muda yang tangguh menjadi syarat mutlak dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia. Melalui gerida-gerida seperti Saka Taruna Bumi, Pramuka dibekali keterampilan praktis dalam bidang pertanian, ketahanan pangan, dan kemandirian lingkungan. Tantangan terbesar pergerakan pramuka saat ini bukan lagi keterbatasan fisik, melainkan gempuran gadget dan dominasi media sosial. Anak-anak yang menghabiskan jam berlayar secara berlebihan berisiko kehilangan interaksi sosial nyata, daya tahan fisik, serta kepekaan lingkungan. Bahwa tantangan atau masalah terbesar adiksi game online dan media sosial. Melalui pramuka, kegiatan negatif itu dapat dialihkan ke aktivitas fisik dan kerja kelompok, termasuk kerentanan mental dan isolasi sosial ini dapat diubah untuk pembentukan karakter, kepemimpinan, dan mental, serta keterlibatan langsung pada program ketahanan pangan akan menjadikan kegiatan positif. Inisiatif gerakan pramuka tidak akan berjalan maksimal tanpa dorongan dari lingkungan terdekat. Dukungan orang tua untuk mengikut sertakan putra-putrinya dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah adalah langkah krusial. Pramuka bukan sekedar kegiatan tambahan, melainkan investasi pembentukan karakter atau character building. Dengan aktif berkegiatan luar ruangan, anak secara alami mengurangi interaksi pasif dengan gawai dan belajar menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, serta siap berkontribusi bagi bangsa demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sekian komentar.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Umbul Ponggok Klaten punya cara unik mengibarkan bendera merah putih, yakni di bawah permukaan air dengan melibatkan puluhan penyelam. Selengkapnya dalam spektrum kemerdekaan pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
20: Kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pengibaran bendera merah putih tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga di bawah permukaan air. Tradisi unik tersebut dilakukan manajemen Umbul Ponggok Polan Harjo Klaten dengan melibatkan puluhan penyelam profesional. Marketing Umbul Ponggok, Agus Santosa mengatakan, pengibaran bendera dilakukan di bawah air, sekaligus membentangkan bendera merah putih berukuran 20 x 18 meter di permukaan umbul. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 45 penyelam dari sejumlah komunitas dan lembaga di berbagai daerah.
20: Kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20 x 18. Dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja, maupun Klaten sendiri.
0: Agus mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi atraksi dalam memperingati kemerdekaan. Pengibaran bendera di bawah air juga diharapkan menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengedukasi pengunjung untuk menghargai perjuangan para pendiri bangsa.
18: Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan Desa Ponggok yang terus berupaya menjaga sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, salah seorang penyelam dari SAR Klaten, Ipan, mengaku bangga sekaligus terharu dapat mengikuti pengibaran bendera di bawah air. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pengalaman berbeda dibandingkan upacara pengibaran bendera secara konvensional.
2: Spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, halaman kantor, nah itu beda sekali, yaitu di air, di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
18: Ipan mengatakan, keikutsertaannya dalam kegiatan pengibaran bendera di bawah air Umbul Ponggok tahun ini merupakan yang ketiga kalinya. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi pengalaman khusus karena tidak semua orang dapat memperingati kemerdekaan dengan cara menyelam di bawah air. Pengibaran bendera merah putih di Umbul Ponggok telah menjadi agenda tahunan. Kegiatan serupa tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-10 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Dengar demikian rangkaian warta pagi hari ini, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum bagi MA Al-Muayyad Surakarta untuk memperkuat pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kemah di Klaten. 4 ruang kelas di SDN 3 Jekanik, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen dalam kondisi rusak berat. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Mendengar setelah Warta Pagi, kami ajak Anda untuk menyimak informasi terkait harga-harga terbaru untuk komoditas di pasar ya. Dan sudah tersambung dengan kami Bu Srioto dari Pasar Harjo Daksino Solo. Selamat pagi Bu Srioto, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
1: Selamat pagi Mas, ya.
0: Sehat-sehat. Ya. Kembali Bu, kami minta informasi terkait harga-harga terbaru di Pasar Harjo Daksino Solo. Monggo Bu Srioto, silakan.
1: Iya, untuk cabai rawit merah hari ini sudah mencapai 40 lebih dikit ya Mbak. Iya Mas ya. Iya. 42, 43 gitu. Kalau cabai keriting itu 32. Kalau cabai merah teropong itu 34, 35. Kan ada beberapa jenis dan variasinya itu ya. Kemudian untuk bawang merah hari ini 30 kurang dikit. Ya. Kemudian untuk bawang putihnya 38. Untuk minyak curah ini malah mulai naik lagi, tapi tetap jualnya masih 21 per kilo ya. Kemudian untuk beras juga naik Mas sebenarnya, tapi cuma beberapa ya. Jadi jualnya juga masih tetap biasa ya. Kalau beras itu mulai dari 14 sampai 16,5. Ya, tergantung jenisnya ya. Yang paling mahal adalah apa ya? Mentek rojolele itu. Kemudian untuk gandum yang curah itu sebenarnya juga mulai naik-naik ini Mas ya. Tapi harganya tetap biasa. Kilonya itu 9.000, kalau yang kemasan 12.000. Kemudian untuk gula pasir itu masih biasa 17,5. Untuk telur hari ini 23-24 ya, karena ada yang warnanya kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat ya, tergantung kualitasnya juga. Kemudian untuk daging ayam juga naik Mas hari ini. Daging ayam itu sudah 40.000 per kilo. Kemudian untuk daging sapi masih biasa 135 sampai 125 ya. Kemudian untuk apalagi yang belum ya Mas ya. Ya, kalau sayuran itu yang masih tinggi adalah masih di wortel Mas ya. Wortel itu masih 17-18. Kalau timun sudah mulai turun ya, timun itu sudah 13.000 sudah boleh. Kemudian tomat juga murah ya. Yang naik lagi itu yang belum turun-turun itu buncis Mas. Buncis itu juga mahal hari ini ya. 18-19 itu buncisnya ya. Kalau lainnya sudah mulai turun seperti brokoli, kembang kol itu sudah murah itu ya.
0: Oke, baik. Kalau cabai-cabaian Bu?
1: Cabai-cabian tadi sudah.
0: Maksudnya tidak ada
1: Naik turunnya.
0: Iya, naik turunnya harga.
1: Kadang naik, kadang turun Mas itu tergantung kok.
0: Saat
1: itu,
0: ini?
1: Saat ini murah semuanya.
0: Oke, baik.
1: Kecuali itu keriting masih 30-an sama cabai rawit merahnya.
0: Baik. Namun tidak ada kelangkaan barang ya Bu ya, semua aman ya?
1: Aman insya Allah ya.
0: Baik. Terima kasih Bu Srioto untuk informasinya Ibu. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga laris manis ya Bu ya.
1: Amin.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Srioto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas.

0: Dari Pasar Harjodak Sino Solo kita bergeser ke Pasar Wonogiri Kota. Sudah tersambung dengan kami Mbak Cahyaningsih Permatasari, staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri. Selamat pagi Mbak Cahya.
1: Pagi Pak.
0: Ya, sehat Mbak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke. Kembali Mbak, kami minta informasi terkait dengan harga terbaru dari Pasar Wonogiri Kota. Silakan Mbak Cahya.
1: Baik. Kami infokan mengenai harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Kota Wonogiri. Yang pertama untuk beras, beras ini masih stabil Pak. Untuk yang kualitas premium di harga Rp14.000 per kilonya.
0: Yeah.
1: Lalu untuk yang medium di Rp13.000 per kilo. Lalu selanjutnya gula pasir kristal putih kualitas medium itu di harga Rp17.000 per kilonya. Kemudian untuk minyak goreng curah tanpa merek ini di harga Rp18.000 per liter. Lalu untuk yang kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu untuk yang minyak goreng merek minyak kita ini di harga Rp15.700 per liter. Lalu untuk perdagangan daging sapi murni kualitas 1 atau khas ini di harga Rp150.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 2 di harga Rp140.000 per kilo. Lalu untuk daging ayam ras ini di Rp40.000 per kilo. Lalu untuk yang daging ayam kampung ini di Rp70.000 per kilo. Lalu untuk telur, telur ayam negeri ini di Rp24.000 per kilo. Lalu untuk yang telur ayam kampung ini di Rp40.000 per kilo. Lalu untuk cabai merah besar biasa teropong ini di harga Rp35.000 per kilo. Lalu untuk yang merah besar keriting juga sama di Rp35.000 per kilo. Rawit merah di Rp45.000 per kilo. Lalu untuk yang rawit hijau di Rp35.000 per kilo. Lalu untuk komoditas bawang, bawang merah di Rp28.000 per kilo. Bawang putih cuttingnya di Rp35.000 per kilo. Lalu untuk yang bawang putih sincung ini di Rp28.000 per kilo. Mungkin sekian Pak dari
0: Yeah.
1: Pasar Kota Wonogiri.
0: Oke, berarti komoditas yang nampak ada kenaikan apa Mbak harga di Pasar Wonogiri?
1: Ada dua Pak, ini di daging ayam ras naik Rp2.000,
0: Iya.
1: kemudian yang rawit hijau juga sama naik Rp2.000.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak
1: Iya.
0: Cahya untuk informasinya Mbak. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Mbak Cahya.
1: Pagi.
0: Kemudian selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan perkiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya ya. Ini kami ambil dari situs BMKG Jawa Tengah untuk hari ini tanggal 13 Agustus ya, hari Kamis. Untuk kota Surakarta cerah, Sukoharjo cerah, Klaten cerah, Boyolali cerah. Kemudian untuk Sragen cerah, Karanganyar cerah, dan Wonogiri juga cerah ya. Begitu bercahaya nampaknya untuk kota Surakarta dan sekitarnya ini. Kemudian untuk suhu udara bervariasi pendengar antara 18 sampai 31 derajat Celcius. Kami masih akan terus hadir untuk Anda di Surakarta pagi ini, jadi jangan kemana-mana. Di sini aja di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik.
0: Yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erbrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Ada beberapa WA yang sudah masuk kepada kami, ada Bu Agustin, ada Bu Yuni, Bu Dwi Jayati, kemudian Bu Seno, Bunda Tifa. WhatsApp-nya saya bacakan nanti ya Bu ya. Terima kasih sudah menyapa kami, dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan segera ajak Anda untuk kami update informasi terbaru dalam Warta Berita Nasional tentunya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zeid. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.